0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan

0: setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
2: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
3: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
5: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
6: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
4: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
8: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
9: Di sana harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
10: Lumayan, tapi saya kasih
9: direktur mesti tidak harus tetap.
8: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
7: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
8: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus
12: menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
13: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
12: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
13: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia, SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
13: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
13: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah membawa rusak.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
15: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
16: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Dan kurang lebih 30 menit ke depan kami tentunya ingin mendengarkan suara-suara Anda yang lugas ya, suara-suara Anda yang sangat kritis ya, tapi membangun. Nah, ini yang kami harapkan untuk Anda, karena kita sudah di opini publik. Sampaikan opini Anda, komentar Anda. Kami punya topik pagi hari ini mengenai kanker. Nah, di sini kanker payudara masih menjadi jenis kanker dengan kasus terbanyak di Kota Banjarmasin. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kanker belum dapat dipandang sebagai isu kesehatan yang hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat. Siapapun berpotensi mengalaminya, dan setiap keterlambatan dalam penanganan akan memperkecil peluang kesembuhan. Nah, persoalan utamanya bukan hanya pada jumlah kasus, tetapi juga masih rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Banyak penderita baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Nah, pendengar, kondisi ini tentunya membuat proses pengobatan menjadi lebih berat, lebih panjang, dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Ya, silakan ingin bergabung dengan kami. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan Yusuf di Amute, apa kabar Yusuf?
1: Ya, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Yusuf, apa yang Yusuf ketahui tentang kanker nih, Yusuf?
1: Ya, ada yang penyakit.
0: Suaranya kurang jelas, Yusuf. Bisa diulang lagi?
1: Ya, ada yang menyakit kanker.
0: Oke, saya agak kurang jelas ya mendengar suaranya ya. Apa karena saya, karena mungkin lagi flu ya gitu ya, agak-agak ini ya. Ini kita punya tema deteksi dini menekan kasus kanker, Yusuf. Oke, mungkin Yusuf punya pengalaman begitu, ada saudara, ada teman begitu, atau keluarga, keluarga yang mengalami penyakit ini.
1: Ya, ada penyakit kanker.
0: Saya masih kurang jelas untuk mendengarnya, silakan bisa diulang lagi, Yusuf.
1: Ya, agar bisa berhati-hati yang penyakit kanker.
0: Berhati-hati dengan penyakit kanker gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, Yusuf?
1: Ya, agar bisa menjaga pola makan gitu ya.
0: Oke, saya masih kurang jelas, bisa diulang lagi?
1: Ya, agar bisa menjaga pola makan.
0: Oh, bisa menjaga pola makan. Oke, baik. Ada lagi mungkin?
1: Ya,
0: baik, terima kasih Yusuf sudah bergabung. Sehat-sehat ya Yusuf ya.
1: Oke,
0: cuaca cerah sekali untuk Banjarmasin saat ini di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 ya. Bagaimana di Amuntai juga Yusuf?
1: Ya, di Amuntai
0: cerah juga, baik. Terima kasih Yusuf sudah bergabung.
1: Ya, kabarnya baik ya.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Ya, baik, terima kasih.
0: Terima kasih Yusuf, baik. Ada Yusuf di Amuntai ya, yang sudah menyampaikan komentarnya ya di opini publik. Tema kita adalah deteksi dini menekan kasus kanker, dan nanti kami akan hadirkan dialognya sesaat lagi, nanti pukul 9 di Dialog Banjar Realita ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung di 08115111410 dan 0511325162.

0: Ya, kita masih di opini publik pendengar. Silakan, halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nini Rohina, betul?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Nini?
1: Kita sehat. Ini Bu, suara Ica nih kayaknya gangguan.
0: Ada gangguan teknis di dalam di tenggorokan, di hidung ya.
1: Panas kan, berpanas bulik ya kalau
0: betul.
1: Malam.
0: Betul banget Nini. Padahal ya, saya enggak ada minum es loh nih.
1: Nah, iya.
0: Biasanya kan es yang pasti dihujat langsung.
1: Banyak botol aku. Tak sabar nyobot soal minum, biasanya kuarit. Ya ada sedikit soal itu tenggorokan sakit. Ini Ibu, ya, kalau biasanya kan kita disarankan perempuan ini ketika mandi coba diperiksa itu dengan sabun tuh kan mudah di bawah payudara.
0: Dada itu gitu ya, payudara kita ya.
1: Dipegang-pegang sambil mandi sambil digosok-gosok kan kalau ada benjolan sedikit. Katanya langsung ke puskesmas. Nanti puskesmas kalau perlu dirujuknya ke rumah sakit. Nah, kalau kemarin di RRI yang waktu kita pertemuan itu kan katanya dengan minyak. Bisa di apa namanya diurut-urut dengan minyak. Kalau kebetulan apa bukan waktu mandi gitu, nah. Jadi kalau ada sedikit benjolan ya sama seperti keterangan kawan-kawan dari puskesmas itu, supaya jangan sampai berlanjut katanya kaitannya. Nah, lalu pencegahan kalau makanan adakah kira-kira yang jangan dimakan misalnya kan adakah
0: banyak sih sepertinya ya hampir.
1: Nah,
0: tapi kan makanan sekarang
1: kebersihan katanya kata orang tuh itu. Nah, kebersihan biha itu kan perlu juga jangan sampai kotor kaitannya.
0: Sampai berapa kali make begitu ya?
1: Lekat sampai beberapa waktu, misalnya kan ada batas waktunya keringat tuh menimpel. Jadi perhatikan katanya pakaian dalam itu. Katanya BH ya itu tadi. Ya itu aja Mbak Ica, makasih.
0: Baik.
1: Mohon maaf jangan batin, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan.
0: Amin ini
1: untuk saat ibadah dan untuk bekerja. Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nini Rohina yang juga sudah menyampaikan, dan tadi juga ada pertanyaan ya. Terus juga apa yang harus kita hindari begitu ya, untuk menghindari penyakit yang satu ini yang sangat mematikan ya. Baik, silakan. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman sepertinya malu-malu nih.
2: Apa aja?
0: Apa kabar nih Herman?
2: Sehatnya.
0: Alhamdulillah baik ya. Pasti masih dalam suasana apa, masih tepar nih atau bagaimana? Karena apa sama-sama menyaksikan tadi dini hari ya, sampai subuh sih ya. Ini apa nih kalau menurut Herman mengenai deteksi dini menekan kasus kanker?
2: Kasus kanker nih susah apa enggak cah dia lo dia pak
0: punya pengalaman enggak Herman, sama ada mungkin ada keluarga ada teman begitu yang menderita penyakit ini atau bagaimana?
2: Kalau anak kita anak kaca kan banyak ya anak keluarga kan anak kaca ya sampai di dipotong bahkan anak kaki kan
0: itu ada bukan diabetes itu diabetes apa kanker
2: itu apa itu itu diabetes luka aja lah.
0: Itu diabetes kalau yang sampai diamputasi atau apa begitu ya, karena luka, karena penyakit itu ya. Kalau kanker sih biasanya dari ini ya. Tapi bisa juga kalau kanker payudara kan juga dipotong ya, tetap dipotong nah, juga betul.
2: Ada juga luka aja ya, yang payudara tuh yang karena yang di operasi itu.
0: Tapi mungkin ada juga yang kanker yang mungkin ada kanker yang di daerah lutut atau mana atau bagaimana, terus juga memang harus dipotong ya, bisa juga ya kejadian seperti itu ya.
2: Biasanya itu penyebabnya apalah orang tahu enggak cara.
0: Nah, kalau ingin lebih tahu ikuti nanti di Dialog Banjar Realita ya.
2: Bisa jadi apa? Mungkin itu bisa jadi dari makanan atau apa saja.
0: Betul. Kalau makanan sih penyumbang banget sepertinya ya yang kita tahu ya, ya, yang kita baca ya.
2: Yang sampai berlebihan gitu mungkin apa cara. Awan juga banyaknya juga no olahraga ya lo.
0: Oke. Mungkin itu ya menurut Herman banyakin olahraga ya.
2: Ya lawan itu juga Pak minum air putih aja ya lo.
0: Minum air putih. Tapi ada juga orang punya penyakit tertentu nggak boleh banyak minum air ya.
2: Kalau aja.
0: Nggak bisa diterapkan di semua orang kalau minum air putih banyak. Ada juga ya orang penyakit jantung nggak boleh banyak minum air ya.
2: Nah itu karena penyakit jantungnya banyak juga aja ya kan yang itu Pak. ada kadang memandang umur gitu loh. Dari yang muda kan sampai yang usia yang setang.
0: Oke, ada yang masih balita juga sudah ada kelainan jantung ya kan, yang baru lahir itu juga.
2: Langsung ngerabah sama jantung tuh.
0: Nanti kita tanya dokter deh. Nanti yang hadir juga dokter ya.
2: Langsung nih di bawah rumah sakit langsung oke capek sehari berumur langsung udah. Langsung diem dah.
0: Sudah harus ini ya, harus pulang ya.
2: Tinggi itu punya kebaman turun kecain yang ada jantung tuh.
0: Oke. Jadi hati-hati ya. Oke. Harus bersyukur dengan segala kesehatan yang sudah diberikan ya. Baik. Terima kasih Herman.
2: Yang kemudian kalian cepatnya pulih ya Kak Cai.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
2: Ada ikhmah Jawa Cai.
0: Betul. Oke.
2: Hanya Raja Cai juga ulun dengan kena flu nih.
0: Kena flu juga ya sama. Kayaknya ini memang lagi marak ya. Flu dan batuk. Oke.
2: Ya, masih baik, ya.
0: Baik, terima kasih Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami akan hadirkan dialognya bersama narasumber kami yang sangat kompeten ya. Silakan nanti Anda juga jangan pindah channelnya, tetap di sini bergabung bersama kami. Nanti Anda juga bisa bertanya ya di 08115111410 dan 0511325162 yang mau memberikan opininya, komentarnya lewat WhatsApp juga boleh, nanti kami akan bacakan di sini. Silakan di opini publik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1,

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di opini publik mendengar dan masih bicara mengenai deteksi dini untuk kasus kanker ini ya. Dan memang persoalan utamanya bukan hanya pada jumlah kasus, tetapi juga masih rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini. Jadi banyak penderita baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Nah, kondisi ini membuat proses pengobatan menjadi lebih berat, lebih panjang, dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Karena itu deteksi dini harus menjadi kebiasaan. Pemeriksaan payudara secara mandiri tadi seperti dilakukan oleh yang juga disampaikan oleh Nini Rohina ya dari Trikora. Kemudian screening kesehatan dan pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan perlu dilakukan tanpa harus menunggu munculnya keluhan. Nah, program yang telah disiapkan pemerintah maupun berbagai organisasi kesehatan harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, di sisi lain pendengar, layanan kesehatan juga harus semakin mudah dijangkau. Edukasi tidak boleh berhenti pada peringatan hari-hari tertentu atau kegiatan seremonial. Informasi mengenai pencegahan, faktor risiko, dan pentingnya pemeriksaan harus terus hadir di tengah masyarakat agar kesadaran tumbuh secara berkelanjutan. Melawan kanker memerlukan kerjasama pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, media, dan keluarga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan akses pelayanan yang memadai. Nah, itu tadi kita memang harus mendapatkan informasi yang benar ya dari yang kompeten. Nah, kanker di sini tidak dapat diabaikan, tetapi juga tidak perlu ditakuti secara berlebihan. Yang harus dilakukan adalah mengenalinya lebih awal dan bertindak lebih cepat. Nah, semakin banyak kasus ditemukan pada tahap dini, semakin besar peluang hidup para pasien dan semakin kecil beban yang harus ditanggung keluarga maupun sistem kesehatan. Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, jangan pindah channel Anda, tetap di 97,6 FM. Dan Anda juga bisa menonton dialog nanti di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan ya. Karena sehat itu adalah rezeki yang levelnya paling tinggi ya. Kita tidak bisa menikmati apapun kalau kita tidak sehat. Ya baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Yusuf yang ada di Amuntai, Nini Rohina di Trikora, dan juga Herman yang ada di Banjarmasin yang sudah memberikan komentarnya dan juga opininya di opini publik. Sampai di sini, setelah ini kami akan hadir untuk Anda di Cek Fakta tepat nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faecah Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, Mahfud MD Official. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Dengan demikian, pendengar, Mahfud MD informasikan program dana bantuan pensiun 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini.

0: kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
5: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita di edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, kanker ini masih menjadi salah satu penyebab kematian yang tertinggi di dunia dan mana termasuk di Indonesia. Dan padahal juga kasus kanker kali ini juga di Kota Banjarmasin terdeteksi sangat banyak dan ini menjadi sorotan dari Yayasan Kanker Indonesia. Dan sayangnya, kali ini masyarakat di Kota Banjarmasin ataupun juga di Indonesia masih minim sekali kesadaran untuk mendeteksi dini dengan memeriksakan diri ke tempat fasilitas kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan deteksi dini, kunci menekan kasus kanker. Dan kali ini kita datangkan di studio dari Pro 1 Banjarmasin ada Ibu Haja Siti Wasilah, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Kota Banjarmasin. Kita sapa lebih dahulu karena ini sudah tidak asing lagi ya wajah beliau di Pro 1 Banjarmasin. Selamat pagi Bu Siti Wasilah.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Ibu?
1: Baik, Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, kita berjumpa lagi nih Bu ya, ya. Yang sebelum-sebelumnya kita udah sering kali juga ngobrol ya Bu. Ya, dan kali ini kita akan ngobrol terkait dengan kasus kanker ya Bu.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik.
0: Oke, baik. Kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami nanti di sesi kedua melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-321-1562 dan juga bisa di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik Ibu, terkait dengan kasus kanker di Kota Banjarmasin kemarin juga Ibu telah dikukuhkan ya menjadi ketua Yayasan Kanker Indonesia di wilayah Kota Banjarmasin, benar ya Bu ya?
1: Betul sekali, Alhamdulillah. Selamat kemarin Ibu. Kami baru saja dikukuhkan kembali sebagai pengurus wilayah Kota Banjarmasin untuk Yayasan Kanker Indonesia.
0: Oke, selamat Ibu Wasila. Dan ini tentunya juga menjadi PR ya Bu ya, di mana untuk kasus Kota Banjarmasin untuk kasus kankernya ini katanya memang lagi mengalami peningkatan ya, atau bagaimana Ibu?
1: Jadi memang kalau kita merujuk data dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ya, boleh saya bacakan untuk laporan kejadian kanker tahun 2025 itu yang tertinggi adalah kanker payudara.
0: Kanker ya, payudara.
1: Jadi kanker payudara. Kemudian di urutan kedua ada kanker leher rahim. Ini kita sebut juga sebagai kanker serviks ya. Kita sudah sering mendengar tentang itu. Kemudian ada kanker darah. Kanker darah ini kita bisa sebut seperti hemofilia, talasemia, seperti itu ya. Okay. Kemudian ada kanker kolorektal. Kolorektal itu kanker usus besar. Ya, okay. Sampai dengan ke anus ya, daerah rektum ke anus gitu maksudnya, daerah pembuangan kita ya maksudnya. Kemudian juga ada kanker hati, lalu ada kanker paru. Nah, ini data kanker tahun 2025. Dan memang kecenderungannya seperti itu ya. Kanker payudara itu yang paling banyak. Kemudian juga disusul oleh kanker serviks. Lalu biasanya juga kanker paru ini yang terbanyak ketiga kalau secara umum di Indonesia ya. Termasuk juga secara global. Sedangkan data yang kita temukan tadi berdasarkan informasi Dinas Kesehatan itu ternyata ada kanker usus besar ya yang juga meningkat temuan kasusnya di Kota Banjarmasin khususnya begitu.
0: Seberapa banyak Bu untuk kasus-kasus dari kanker payudara, kemudian juga kanker serviks, bahkan juga di kanker kolorektal ya Bu ya, di Kota Banjarmasin.
1: Kasus yang ditemukan kalau kanker usus besar itu ada 4 kasus di tahun kemarin seperti itu. Hanya saja memang kalau kita Kota Banjarmasin ini ya, dengan karakter masyarakat pada umumnya tuh takut memeriksakan diri ya. Bisa jadi mungkin kekurang sadaran untuk memeriksakan diri ya, kurang sadarnya masyarakat untuk memeriksakan diri itu bisa jadi temuan kasus ini hanyalah apa ya, temuan permukaannya, atau bisa dibilang seperti fenomena gunung es itu bisa jadi ada gitu di Kota Banjarmasin. Artinya apa? Kasus yang ditemukan itu mungkin hanya gambaran dari kasus tersembunyi lainnya yang tidak terdeteksi gitu. Saya kira mungkin begitu ya.
0: Jadi artinya kasus yang saat ini ditemukan dengan besaran berapa tadi Bu yang kanker payudara tadi yang paling tinggi?
1: Kalau kanker payudara Kota Banjarmasin itu laporannya ada 42 kasus.
0: 42 kasus.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini bisa dibilang hanya permukaan saja, bahkan iya, di bawah-bawahnya
1: mungkin banyak.
0: Mungkin masih banyak ya, iya, Bu ya. Karena tadi ya, mm-hmm, tingkat kesadaran dari masyarakat untuk mendeteksi dini itu tadi ya,
1: iya,
0: Bu ya.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Jadi kalau secara prevalensi ya, angka kejadiannya di Indonesia itu setiap tahun itu 2,3 juta kasus baru loh. Dibandingkan dengan kasus secara global ya, di dunia itu 640 ribu kasus baru setiap tahun. Nah, okay, di Indonesia itu disebutkan berdasarkan data dari Kemenkes ya, itu 2,3 juta per tahun kasus baru.
0: Kasus baru?
1: Iya, kasus baru. Nah, kemudian kalau angka kematiannya juga, kanker payudara ini kan penyebab kematian terbanyak pada perempuan ya. Jadi kalau ada 8 perempuan itu mungkin ada 1 kasus kanker payudara. Seperti itu. Okay. Itu menggambarkan tingginya kasus kanker payudara ini ya.
0: Okay.
1: Jadi angka-angka tersebut bisa jadi warning buat kita semuanya bahwa mungkin ada kasus-kasus yang tidak ditemukan. Mungkin karena ketakutan untuk memeriksakan diri ya. Atau memang sudah memeriksakan diri lalu kemudian tidak melanjutkan dengan pengobatan medis begitu.
0: Oke. Okay. Jadi mungkin juga karena kepercayaan mungkin ya Bu ya.
1: Nah, mungkin juga seperti itu ya.
0: Karena kan di lingkungan masyarakat ada yang percaya dengan medis, ada juga yang percaya dengan mungkin pengobatan yang lainnya gitu ya Bu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: mungkin
0: tidak terdeteksi. Tapi iya, dengan tidak terdeteksinya saja sudah tinggi banget angkanya Bu ya.
1: Iya.
0: Di 2,3 juta itu 2,3 kasus baru.
1: Juta kasus baru di Indonesia
0: di
1: secara
0: Indonesia
1: umum ya.
0: Oke. Oke. Dan untuk di kanker payudara nih Bu, ini kan kita temukan mungkin juga masyarakat ya Bu pada umumnya pahamnya kanker payudara ini hanya menyerang perempuan.
1: Iya.
0: Apakah ini juga ada kemungkinan untuk menyerang di laki-laki gitu?
1: Bisa, ya kan? Bisa. Pada laki-laki juga ada payudara ya, walaupun tidak berkembang maksudnya, tapi yeah, ada puting payudara ya kan? Nah, angka kanker payudara pada laki-laki itu juga ada, walaupun sangat jarang. Angkanya itu bisa 0,1 sampai 1% ya dari jumlah penduduk 100.000 penduduk gitu. Jadi memang kecil dan sangat jarang, tapi bisa terjadi. Nah, kondisi ini kemudian tentu membuat kita semuanya harus memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih kanker itu gitu.
0: Dan tadi juga disebutkan bahwa memang tidak hanya kanker payudara, kanker serviks, kemudian juga kanker usus besar ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ini juga mengintai dari masyarakat.
1: Ya,
0: sebenarnya
1: betul.
0: Ini penyebab kanker sendiri apa sih Bu?
1: Nah, ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu kanker itu apa sih. Kanker itu kan sebenarnya dari sel yang di dalam badan kita juga ya.
0: Okay.
1: Kan kalau badan kita tuh, kalau kita ambil rambut, ambil mata, manapun dari bagian badan kita tuh ada bagian yang paling terkecil yang disebut dengan sel. Kalau sel itu kan normal lah, kalau kita pernah mendengar misalkan kulit itu setiap sekitar 1 bulan dia akan berganti. Nah, seperti itu kan, jadi ada proses pertumbuhan sel itu. Pertumbuhan sel itu kan ada pengaturannya dan normal terjadi di dalam tubuh kita. Kenapa ada pengelupasan kulit ya, kemudian kita mengenal sebagai apa, kulit yang bisa dikelupas ya, gitu ya.
0: Daki
1: lah kalau orang Banjar bilang. Tapi kan semuanya itu dalam pengaturan tubuh yang terkendali. Nah, kalau kanker itu adalah pertumbuhan sel, sel manapun di dalam tubuh kita yang tidak lagi terkendali.
0: Okay.
1: Ya, tidak terkendalinya tuh bisa banyak faktor ya. Pertama, faktor yang sifatnya bawaan atau gen. Tetapi gen ini hanya sekitar 10%-an aja gitu pengaruhnya terhadap kejadian kanker pada seseorang. Kalau yang paling mempengaruhi itu adalah faktor lingkungan dan gaya hidup. Faktor lingkungan ini bisa macam-macam ya. Polutan, kemudian polutan itu, polusi itu bisa di udara, bisa di air ya. Kemudian segala sesuatu yang ada di lingkungan kita ini. Kemudian juga bisa jadi juga adalah pola makan kita dan aktivitas ya. Jadi itu. Nah, kemudian di dalam di lingkungan kita itu ada bahan-bahan tadi, polutan kah atau segala sesuatu yang ada di dalam unsur makanan kita tuh yang bersifat karsinogenik, artinya dia bisa memicu pertumbuhan sel kanker gitu. Jadi itu dulu yang pertama. Jadi kita harus tahu penyebabnya itu. Nah, kalau sudah tahu itu, apa yang perlu dipahami oleh masyarakat? Bagaimana sih yang namanya faktor bawaan? Nah, faktor bawaan itu adalah kalau misalkan di dalam keluarga kita itu ada yang pernah mengalami tumor atau kanker. Jadi kalau sel tadi tumbuhnya tidak terkendali, dia mungkin membentuk massa, ya istilahnya bentuk fisik ya, benjolan. Kita menyebutnya tumor. Nah, jadi itu kanker yang bentuk fisiknya ada.
2: Tapi tumor dengan kankernya apakah sama, Bu?
1: Nah, beda. Jadi kalau dia benjolan saja belum tentu kanker. Jadi kalau sel-sel itu tumbuh tidak terkendali ya, tetapi belum ganas, itu kita menyebutnya tumor. Tapi kalau dia perkembangannya sudah tidak terkendali, kemudian bisa menjalar ya, bisa tumbuh di tempat yang lain, kita bisa menyebut secara sederhana itu sebagai kanker. Jadi kalau tumor itu dia biasanya bentuknya masih utuh ya gitu ya, rapi gitu ya, bulat misalkan gitu. Kalau kanker itu dia bentuknya sudah tidak beraturan,
2: kayak akar gitu ya,
1: merembet. Iya, jadi biasanya gambaran kanker itu tuh kayak apa ya, bisa menjalar terus digambar logonya aja enggak ya, kanker itu ngambil gambar kepiting kalau enggak salah, krep gitu ya, kayak bisa jalan-jalan gitu. Jadi kalau kanker itu dia juga disebut ganas ketika dia bisa metastase, istilahnya menyebar ke tempat yang lain dari tempat asal sel seharusnya gitu. Misalkan kalau dari payudara, dia juga bisa tumbuh ke mana? Ke paru-paru yang dekat dengan payudara ya. Kemudian kalau ke atas, ke dekat yang terdekat lagi ada yang namanya kelenjar getah bening gitu. Kemudian dia bisa ke kepala, ke otak. Kemudian bisa juga sampai ke mana? Bisa ke usus, bisa ke hati, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri dari keganasan, seperti itu.
2: Ya. Jadi memang faktor-faktor dari penyebab kanker tadi memang banyak ya, Bu ya?
1: Betul.
2: Ada gen, tapi gen hanya 10% saja tadi ya. Yang paling berpengaruh adalah faktor lingkungan tadi, Bu ya, atau lifestyle.
1: Lifestyle, betul.
2: Tapi kalau melihat dari lifestyle nih, masyarakat sendiri, khususnya di Kota Banjarmasin, seperti apa nih, Bu? Apakah ini berpotensi besar nih, maksudnya terjadi kanker juga yang mengintai di masyarakat nih, Bu?
1: Ya, kalau karakter orang Banjar ya, mungkin yang perlu kita perhatikan pola makan. Misalkannya kalau pola makan yang rendah serat begitu ya, kurang makan sayur-sayuran, makan makanan yang terlalu manis, terlalu asin gitu ya, kemudian terlalu banyak mengandung karbohidrat ya kan. Nah, itu jadi ini juga bisa menjadi sumber penyebab ya, karena nanti kaitannya juga dengan obesitas ya, ini PR untuk kita semuanya ini. Ditambah dengan kurang aktivitas fisik ya, ini juga PR. Karena kemudian itu ketika ditambah dengan faktor-faktor lainnya, apakah memang sudah ada bawaan dalam keluarga ya, riwayat dengan tumor atau kanker, ditambah dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat ya, nanti gula itu seperti menjadi sumber makanan buat kanker gitu. Ditambah dengan pola hidup yang tidak sehat, lalu apa namanya, pengaturan istirahat dan juga pengelolaan stres yang tidak baik. Nah, itu semuanya bisa berkontribusi untuk terjadinya kanker pada seseorang.
2: Oke, lalu kalau usia, Bu, apakah ini juga menjadi pengaruh, Bu, atau juga faktor?
1: Betul. Trennya itu, bukan trennya ya, teorinya itu penderita kanker ini umumnya di atas usia 50 tahun. Tetapi dengan perubahan lingkungan, kebiasaan hidup, sekarang itu mulailah kita menemukan kanker yang tadinya kita kira bisa terjadi pada kelompok usia di atas 50 tahun sudah bisa terjadi di bawah umur tersebut ya. Bahkan kelompok anak muda bisa jadi juga ada yang mengalami. Walaupun memang pada kasus-kasus tertentu memang ada kasus kanker yang spesifik pada anak, memang terjadi, ada gitu yang bisa terjadi pada anak.
2: Kalau misalkan kanker yang terjadi pada anak itu apakah kanker yang berdasarkan dari keturunan gen mungkin, Bu?
1: Tetap gen juga. Itu ada ya, faktor genetik itu ada, seperti itu sudah tentu. Umumnya lebih banyak dipengaruhi oleh hal tersebut ya. Jadi seperti kanker darah ya, kemudian yang berkaitan dengan ginjal misalkan, nah itu bisa pada anak di usia yang sangat muda seperti itu.
2: Dan dulu rasanya tuh saya pernah Bu ngobrol dengan salah satu tenaga medis nih Bu ya di rumah sakit. Itu memang katanya untuk kasus kanker serviks ini banyak ternyata ditemukan juga pada anak-anak remaja. Ini seperti apa nih Bu?
1: Sebenarnya kalau kanker serviks ya, kanker serviks itu ada kaitannya dengan riwayat hubungan seksual.
2: Oke. Ya. Jadi berkaitan juga pula.
1: Iya. Cuman memang apa istilahnya itu penyebabnya itu karena pernah infeksi human papilloma virus namanya, virus ya. Jadi infeksi virus itu memang bisa terjadi pada anak perempuan sejak usia yang sangat dini. Nah, kenapa dia menjadi kanker? Berarti virusnya ini masuk ke jalan lahir seorang perempuan. Kalau ada anak yang terkena kanker, apakah dia sudah melakukan hubungan seksual di usia yang dini? Nah, itu pertanyaan.
2: Itu jadi pertanyaan besar.
1: Jadi pertanyaan besarnya. Karena infeksi virusnya memang ketika ada kanker serviks itu mungkin 10 sampai 15 tahun sebelumnya sudah ada paparan dari si virus ini. Makanya kan sekarang ada vaksinasinya ya. Vaksinasi HPV untuk anak perempuan kelas 5, kelas 6 atau anak SMP. Diberikan dalam 2 dosis, jaraknya 6 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi itu adalah upaya pencegahan karena memang infeksi HPV human papilloma virusnya bisa terjadi di usia anak. Lalu ketika mereka aktif ya berhubungan seksual, itu kemudian virusnya menginfeksi lalu bisa menginduksi pertumbuhan sel kanker pada leher rahim atau yang kita sebut sebagai serviks itu.
2: Oh gitu ya Bu ya. Jadi memang sangat diperlukan sekali ini untuk deteksi dini ya Bu ya.
1: Betul.
2: Dan ini di semua kalangan usia begitu ya Bu.
1: Kalau deteksi dini kanker leher rahim itu pada semua perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual, artinya sudah kawin ya atau sudah menikah gitu. Jadi deteksi dininya itu adalah dengan yang sederhana dan mudah serta gratis di puskesmas, seluruh puskesmas di Indonesia termasuk Banjarmasin, itu adalah pemeriksaan IVA test namanya. IVA test itu kalau datang ke puskesmas bilang aja mau periksa IVA test, itu insya Allah dilayani ya. Periksanya sangat mudah, cepat, hanya sekitar 10 menit, hanya memang harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam. Periksa dalam arti apa? Area leher rahimnya itu dioleskan satu bahan yang bersifat asam ya. Kemudian dia akan menunjukkan perubahan warna kalau memang ada tanda-tanda ke arah kanker leher rahim. Kalau dia tidak ada perubahan warna berarti baik-baik saja. Nah itu screening ya, deteksi dini untuk kanker leher rahim. Bisa dilakukannya pada perempuan yang sudah sudah berkeluarga, itu syaratnya karena harus periksa dalam. Nah, jadi yang perlu diwaspadai di sini adalah kesadaran tentang kesehatan reproduksi dari usia yang sangat dini. Setiap anak perempuan harus diajarin bagaimana menjaga kebersihan area perempuannya ya. Nah, dengan kebersihan, menghindari kelembapan dan sebagainya, harapannya hal itu semuanya mengurangi resiko terpapar atau terinfeksi human papilloma virus itu.
2: Oke, kalau ini Bu, secara fisik mungkin ya Bu, atau dengan mudahnya aja nih, bagaimana sih orang nih mengetahui, oh ternyata saya ada gejala, mungkin ya gejala adanya kanker, entah kanker apa gitu yang bisa dirasakan. Ini gejalanya apa sih Bu yang bisa dicirii gitu?
1: Ya, secara umum orang yang menderita kanker itu bisa kita lihat dari perubahan kondisi umumnya ya. Misalkan tiba-tiba kurus, tiba-tiba turun berat badan tanpa diet, tanpa ada diet gitu ya, tiba-tiba mengalami penurunan berat badan gitu, disertai mungkin dengan lemes, ya pucat seperti itu. Jadi ketika seseorang ada tanda seperti itu, perlu khawatir apakah ini mungkin suatu keganasan. Kemudian kalau selain itu mungkin ditemukan benjolan. Benjolan ini bisa di mana saja, ya. Benjolan ini bisa di mana saja. Nah, ketika misalkan menemukan benjolan di leher atau di ketiak atau di sela lipat paha, ya, itu juga bisa menjadi penanda satu perkembangan sel kanker. Itu adalah pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening namanya. Jadi dia menunjukkan respon. Walaupun pembesaran kelenjar getah bening ini bisa juga karena infeksi biasa, ya. Nah, itu. Kemudian kalau di payudara, ya ada benjolan di payudara. Di puting payudaranya mungkin keluar cairan, bisa seperti itu. Kalau kanker paru-paru, berarti mungkin ciri-cirinya adalah batuk dengan mengeluarkan darah. Kemudian kalau kanker yang lain, ya bisa ditemukan benjolan juga. Kalau kanker leher rahim, kanker serviks itu yang khas dia adalah sering keputihan, ya. Okay. Tidak sesuai dengan siklus menstruasi. Kalau perempuan itu kan keputihan mungkin terjadi sebelum haid atau sesudah haid. Warnanya bening, ya, tidak ada warna misalkan warna putih, kelabu, kuning, kemerahan apalagi, ya, atau bercampur darah apalagi berbau. Nah, itu tidak normal. Kalau keputihannya sering dan banyak, berbau, berubah warna, kita perlu curiga apakah mungkin ini suatu kanker. Tapi kanker leher rahim tuh enggak ada gejalanya sampai dia masuk ke stadium yang lanjut. Nah, inilah yang jadi PR. Kenapa ini, ya, kemudian harus deteksi dini itu, gitu, ya.
2: Oke, ini sih yang menjadi PR, kesadaran untuk mendeteksi dini ini masih sangat kurang. Jadi pas begitu ditemukan sudah. Nah, sudah stadium akhir. Mana? Dengan gitu banyak lagi perawatannya, banyak lagi mungkin
1: lebih sulit ya, mahal gitu ya, Bu, ya. Betul.
2: Oke, baik. Ini juga menjadi hal yang sangat menarik, Bu, tapi nanti kita akan lanjut lagi obrolannya. Baik. Kita break lebih dahulu. Nanti kita bacakan juga pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp, serta kita juga mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di Radio Pusat Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi.
3: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FN.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
4: Ini udah benar.
0: Yes,
2: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: 92,1 per 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami membahas terkait dengan deteksi dini kunci menekan kasus kanker, dan masih bersama dengan narasumber Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Kota Banjarmasin bersama dengan Ibu Hajah Siti Wasilah. Dan kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar, nanti akan kita bacakan di YouTube RRI Persatu Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, kali ini memang tadi sudah banyak sekali membahas terkait dengan kanker ya Bu. Mulai dari kanker itu apa, penyebabnya apa, dan banyak sekali jenisnya Bu ya.
9: Betul.
0: Ini banyak sekali juga nih keingintahuan dari masyarakat yang sudah bergabung. Kali ini kita bacakan Bu ya, satu persatu yang sudah mengirimkan pertanyaan dari WhatsApp dari Amel di Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin sendiri, untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sendiri ada gak Bu? Terlebih saya sebagai anak muda perlu mengetahui lebih dalam nih akan hal tersebut, katanya.
9: Iya,
0: gitu.
9: Wah, ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Jadi alhamdulillah kalau YKI wilayah Kota Banjarmasin itu kami ada edukasi rutin ke kampus-kampus. Jadi itu yang sifatnya bertemu langsung ya, pertemuan offline lah istilahnya, seperti itu. Kenapa kita menyasar kampus? Karena kita berharap mereka itu yang melek digital ya bisa membantu kita menginformasikan lebih lanjut, termasuk juga di dalam keluarga. Harapannya mereka ini bisa menjadi sumber informasi buat keluarganya. Nah, kemudian tentu YKI juga aktif memberikan informasi melalui media sosial kami di Instagram. Kemudian kita juga punya relawan. Jadi relawan Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Kota Banjarmasin itu kita rekrut, kemudian kita edukasi tentang cara memahami tentang kanker, deteksi dini, dan juga menyambungkan informasi jika ada pasien kanker dari Kota Banjarmasin khususnya yang memerlukan dukungan. Dukungan ini bisa apa saja ya, termasuk soal bagaimana perawatan yang tepat, bagaimana terapi yang tepat. Tidak sedikit kadang kita membantu pasien itu untuk diantarkan ke rumah sakit. Karena mungkin sejak dideteksi mereka dengan pikiran macam-macam ya, lalu betul, tidak datang ke pengobatan yang tepat secara medis ya, muter-muter dulu dengan apa namanya pengobatan alternatif, akhirnya ketika datang ke pelayanan medis itu sudah dalam tahap yang lanjut. Jadi edukasi kita termasuk soal bagaimana perawatan yang tepat, termasuk diantaranya menyambungkannya akses pelayanan bagi para penyintas kanker itu. Jadi demikian yang sudah kami lakukan, dan ke depan tentu terus akan kami lakukan baik secara online maupun offline. Tidak tertutup kemungkinan juga kami memenuhi permintaan dari instansi-instansi maupun kelompok masyarakat dan organisasi yang membutuhkan narasumber ya terkait kanker ini. Jadi kami sangat terbuka di hotline kami, nanti kami infokan hotline YKI, atau menghubungi melalui media sosial kami YKI Kota Banjarmasin di Instagram misalkan. Jadi kalau ada komunitas yang membutuhkan bantuan sosialisasi tentang kanker, kami sangat siap. Karena di dalam kepengurusan YKI itu kita punya sejumlah narasumber dari berbagai ahli ya. Bukan hanya dari kedokteran, tapi juga ada dari aspek psikologis ya. Jadi ini sangat mungkin untuk kita bersama-sama terus menyuarakan edukasi tentang kanker.
0: Oke, berarti ini memang sangat terbuka ya Bu ya, wadah ya untuk masyarakat, dan juga akan disediakan hotline Bu ya. Jadi
9: betul,
0: masyarakat
9: kami
0: bisa
9: sudah ada hotline-nya.
0: Bisa menyampaikan mungkin keluhannya atau mungkin juga ingin bertanya, ya, bisa di situ Bu ya?
9: Bisa di sana. Jadi dari admin hotline nanti akan menginfokan kepada pengurus yang bertanggung jawab, baru kemudian kita akan memberikan jawaban sesuai dengan yang diminta oleh penanya gitu. Jadi hotline kami itu ada di 0811-508-7272.
0: Oke, mungkin ini bisa dicatat juga ya untuk pendengar dan juga pemirsa, jika ingin bertanya, mungkin ya Bu ingin konsultasi dengan Yayasan Kanker Indonesia, ini tentunya juga datanya akan tersimpan dengan baik ya Bu ya?
9: Betul, iya. Tentu kita akan memastikan bahwa kerahasiaan penanya atau pasien yang perlu mendapatkan dukungan itu kita jaga dengan baik gitu.
0: Di 0811-508-7272.
9: Betul. Yeah.
0: Oke. Nanti bisa dicatat, dan nanti kalau misalkan mau bertanya langsung saja menghubungi di hotline tersebut.
9: Baik. Yeah.
0: Oke, dan kita lanjutkan lagi ya Bu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Mama Yuda di Seimesa. Izin Ibu Wasila, saya sebagai orang tua, adakah langkah upaya pencegahan secara alami agar terhindar dari penyakit kanker?
9: Pencegahan alami itu artinya yang soal kebiasaan kita dulu, itu yang nomor satu ya, tentang pola makan yang sehat. Jadi pastikan kita mengenalkan kepada anak makanan yang seimbang. Artinya tidak hanya karbohidrat, ya nasi gitu tuh ya. Kayaknya kalau belum makan nasi itu belum makan
0: belum
9: gitu
0: makan,
9: ya.
0: Padahal yang lainnya juga ada yang mengandung karbohidrat gitu.
9: Betul,
0: Bu, ya.
9: Jadi pastikan makan sayur dan buah itu kita kenalkan kepada anak. Kemudian proses memasak juga tolong diperhatikan. Sekarang itu banyak sekali bahan makanan tambahan ya, bahan tambahan untuk makanan. Nah itu sebisa mungkin kita penyedap-penyedap ini kita kurangin ya. Kalau bisa pakai bawang merah, bawang putih, gula garam itu udah cukup gitu untuk menimbulkan rasa gurih ya. Jadi jangan terlalu kalau kita melihat sekarang pola makan apa tuh yang banyak di pinggir jalan, mementol
0: cucukan, apakah itu pakai MSG
9: itu
0: semua,
9: ya? Nah itu dikurang-kurangin, kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Kemudian juga tentu tentang pola aktivitas. Nah penting buat orang tua di rumah memahami tentang proses pengolahan makanan ya. Tadi kita baru bahas ya, ada makanan kebiasaan kita tuh makan makanan yang dibakar-bakar gitu ya, bakar-bakaran gitu. Nah,
0: ya,
9: jadi
0: iya,
9: hati-hati juga. Jadi ada makanan yang dimasak dengan proses pembakaran itu yang hitam-hitam angus-angusnya itu bisa bersifat karsinogenik istilahnya. Jadi bisa memicu pertumbuhan sel kanker, apalagi kalau kaitannya dengan bahan makanan dari daging-dagingan yang berwarna merah ya. Itu kalau angus, nah sate misalkan sampai angus, nah itu hati-hati gitu ya. Kemudian kita kan banyak makan ikan bakar apa tuh ya, dikurang-kurangin tuh yang angus-angusnya. Walaupun dia tidak serta-merta sih menyebabkan kanker ya, cuman kalau dalam waktu yang lama menjadi kebiasaan, mungkin dia menjadi kontributor ya, istilahnya berkontribusi untuk kejadian kanker pada diri seseorang, ditambah dengan faktor genetik. Jadi cara alami itu lebih pada soal kita mengendalikan lingkungan juga ya.
0: Pola makan,
9: nah, pola aktivitas. Kalau makan minuman suplemen misalkan, kita tidak bisa mengatakan secara khusus ya, karena segala sesuatu itu bahan tanaman itu memang bersumber dari alam. Tapi kandungan aktifnya itu kan kita tidak selalu tahu persisnya seperti apa. Cuman memang Indonesia itu punya kekayaan bahan
0: rempah.
9: Tanaman ya, rempah, obat yang bisa menjadi tanaman obat keluarga. Nah kalau dalam rangka perawatan gitu ya, supaya stamina kuat ya, itu bagus dikonsumsi atau untuk menjaga daya tahan tubuh. Tapi kalau dikatakan langsung untuk mencegah bahan tertentu, kita tentu tidak bisa menyebutkan secara khusus gitu ya.
0: Oke, jadi memang harus membiasakan diri dengan pola hidup bersih.
9: Betul.
0: Dan pola makanan yang sehat Bu ya.
9: Iya.
0: Oke, kita lanjut lagi Bu, pertanyaan dari Momon di Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu Wasilah, ulun bertempat tinggal di kampung dan jauh dari informasi mengenai penyakit kanker. Kira-kira di Banjar di mana ya Bu tempat pengecekan yang murah dan juga terarah gitu Bu katanya. Jadi banyak masyarakat mungkin yang bingung juga nih kalau misalkan mau ngecek di mana, nanti takutnya duh bayar nanti mahal atau ya, gitu betul. Kan Bu.
9: Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi nah ini perlu saya sampaikan. Pemerintah Indonesia tuh sekarang punya nama program nama CKG, cek kesehatan gratis. Dulu mungkin kita pernah dengarnya cek kesehatan gratis tuh hanya kalau ulang tahun, padahal tidak. Setiap warga Indonesia itu punya hak untuk mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis satu kali dalam setahun. Artinya apa? Kalau pengen mendeteksi itu ya paling gampang datangin puskesmas ya. Jadi di puskesmas kita meminta untuk cek kesehatan gratis. Nanti di sana akan ditanya, di screening memang akan ditanya dulu adakah keluhan atau apa, nanti diarahkan pemeriksaannya. Jadi yang diperiksa itu apa? Tidak hanya darah, tapi misalkan mata, telinga. Nah, setahu saya seperti itu. Silakan akses layanan tersebut ya, paling mudah di puskesmas. Termasuk kalau kanker payudara, kanker leher rahim, itu bisa diajarin sama petugas kesehatan. Ini dan ini juga tanggung jawab kami ya di Yayasan Kanker Indonesia. Kami aktif untuk sosialisasi pencegahan kanker itu, termasuk bagaimana mencegah kanker payudara dengan sadari periksa payudara sendiri. Nah, kalau yang kanker leher rahim kan screeningnya bisa dilakukan dengan periksa IVA test tadi ya. Periksa IVA test itu bisa di puskesmas. Lalu sekarang ini juga pemerintah aktif melakukan layanan screening dengan pemeriksaan HPV DNA. Kalau HPV DNA itu ada yang dengan periksa air kemih, ada yang dengan colek atau olesan ya di leher rahim. Nah ini yang terbaru. Nah pemerintah Kota Banjarmasin, setahu saya dalam rangka 500 tahun Kota Banjarmasin ya, ini ada program screening HPV DNA juga dengan bukan urin sih, bukan air kemih, tapi dengan mengambil sendiri istilahnya. Jadi seorang perempuan, nah kami YKI bisa membantu fasilitasi informasi kegiatan tersebut. Apakah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin masih memeriksakan hal tersebut? Tapi setahu saya dalam tahun ini, karena dalam rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin, sepertinya masih ya. Nah jadi bisa tanya lewat YKI juga kalau ada yang berminat, nanti kita sambungkan ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin atau paling gampang ya ke puskesmas. Jadi kalau di puskesmas sudah pasti dengan IVA test. Kalau memang mereka ada programnya, bisa dapat beruntung tuh ya kalau dapat pemeriksaan dengan HPV DNA. Jadi tidak perlu mengangkang, mohon maaf ya, tidak perlu periksa dalam, tapi bisa ngambil sendiri ya, secara privat maksudnya, bisa ngambil sendiri, tapi tentu diajarin cara mengambilnya. Nah itu cara mengakses layanan ya pemeriksaan terkait kanker di Kota Banjarmasin khususnya.
0: Oke, berarti bisa di puskesmas ya Bu.
9: Betul.
0: Ya?
9: Betul.
0: Dengan mudah kita bisa mengakses dan juga cek kesehatan secara
9: gratis,
0: dini, secara dengan gratis nih di puskesmas.
9: Betul.
0: Oke, baik. Dan karena memang juga banyak masyarakat yang deg-degan gitu ya Bu ya,
9: betul.
0: Takut kalau nanti aduh sebelum periksa aja nih kayak baik-baik saja. Setelah periksa ternyata jadi malah deg-degan gitu kan Bu. Ada parno-parnonya lah ibarat ini istilahnya Bu.
9: Pikiran
0: ya.
9: Macam-macam.
0: Tapi sebenarnya aman aja ya Bu, maksudnya dengan adanya diketahui lebih dini, justru malah itu akan lebih gampang juga untuk penanganannya ya Bu ya.
9: Nah betul, jadi semua bentuk kanker ya, tumor kan asalnya yang bentuknya ada fisik tumornya, ada benjolannya, itu kalau ditemukan di stadium yang sangat dini, dia kan bisa dibuang. Dan tidak sampai merambat ke jaringan, ke bagian tubuh yang lain-lain. Nah termasuk kanker serviks itu kalau ditemukan dalam tahap yang sangat dini ya, karena misalkan screening dengan IVA test, padahal tidak ada gejala, tidak ada keputihan, tidak ada rasa sakit saat berhubungan suami istri misalkan, tapi ketemu, nah itu bahkan bisa diobati, disembuhkan bahkan, asalkan dia di tahap yang sangat dini gitu. Jadi fungsi dari deteksi dini itu menemukan secepat mungkin ya, di bahkan baru pada tingkat perubahan sel sedikit saja itu diobati. Nah lalu kanker payudara misalkan, ini yang paling penting nih karena betul, bisa dilakukan sendiri, tidak perlu oleh orang lain, yaitu dengan sadari tadi ya saya bilang, periksa payudara sendiri, lakukan di sekitar hari ke 7 atau sampai 10 setelah haid ya, jadi di antara 2 siklus haid itu, lakukan pemeriksaan dengan cara yang sangat mudah, misalkan sebelum mandi bercermin dulu, posisi badan berdiri dengan tangan lurus di kanan kiri ya, lihat ke cermin, lihat bentuk payudaranya, lihat ukurannya simetris atau maksudnya besarannya sama atau tidak, atau jangan-jangan ada benjolan gitu. Kemudian berdiri dengan tangan di kepinggang, di dadanya dibusungkan, ya itu juga bermaksud untuk menonjolkan payudara supaya kelihatan kalau ada perubahan bentuknya. Atau dengan cara berbaring, kalau berbaring tangannya tinggal diangkat ya, salah satu untuk misalkan kanan, tangan kanan periksa payudara kanan, tangan kanan diangkat taruh di belakang kepala, kemudian tangan kiri yang memeriksa. Jadi setelah melihat di depan cermin, lalu lakukan perabaan dengan 3 jari, jari telunjuk, tengah dan jari manis, ini yang sensitif ujungnya ini, lalu lakukan pemeriksaan memutar payudara dari tepi paling luar sampai ke arah puting payudara. Nah itu cara memeriksa payudara sendiri. Jadi screening ini tidak perlu pergi kemana-mana gitu ya, lakukan rutin setiap bulan. Jangan sampai perempuan tuh kan kita ya pemilik payudara, barang kita sendiri gitu, masa menunggu orang lain yang periksa. Nah kalau sudah ditemukan misalkan benjolan keras tidak biasa gitu ya, maka segera periksakan diri ke dokter, ke layanan kesehatan yang terdekat, karena kemudian ditindaklanjuti dengan periksa payudara secara klinis istilahnya oleh dokter atau dengan bantuan alat namanya mamografi atau di USG. Bahkan bila diperlukan, kalau memang ternyata ada suatu kecenderungan seperti kanker payudara, mungkin dilakukan biopsi namanya. Nah itu juga screening gitu
0: ya. Jadi artinya kita tuh harus aware dengan diri kita sendiri. Betul, ya Bu ya. Harus peduli dengan diri kita sendiri, jangan hanya takut-takut saja gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Kata juga bacakan lagi nih Bu, ada pertanyaan dari GG di KM8 Banjarmasin. Ibu, bagaimana untuk kesehatan sendiri nih, terlebih saat ini kan lagi banyak FOMO, nongkrong sambil menikmati makanan atau minuman yang manis-manis. Apakah ini bisa menyebabkan penyakit salah satunya kanker, Bu?
9: Iya. Jadi tadi kita sudah bahas
0: Iya, di luar ini kita sudah bahas Bu ya. Karena memang sekarang banyak sekali ditemukan ada coffee-coffee gitu ya, ya cafe yang di situ banyak sekali tongkrongan yang minum minuman manis, makanan manis seperti itu. Apakah itu juga menjadi penyebab faktor terjadinya kanker, Bu?
9: Betul. Jadi bukan kopinya yang salah ya, tapi minum kopi plus-plusnya itu ya, termasuk minuman-minuman manis lainnya, boba-boba macam-macam. Maaf ya, enggak boleh nyebut-nyebut ya. Enggak cuma itu. Banyak sekarang produk-produk minuman manis apalagi yang berkemas kemasannya, semua yang kemasan botol-botol, kaleng-kaleng itu gulanya yang tinggi. Apa yang salah dengan gula? Gula ini tentu dalam jumlah yang berlebihan, tentu dia akan ditimbun di badan kita. Nah, penimbunan ini bukan hanya soal gemuknya ya, bukan cuman resiko obesitasnya, tapi proses dari gula yang menumpuk itu kemudian nanti akan mengganggu ya metabolisme kita secara keseluruhan, dan itu ketika ada faktor resiko untuk kejadian kanker, dia seperti menjadi sumber makanan buat kankernya. Nah, itu yang perlu dikhawatirkan.
0: Dia berkembang terus, Bu ya.
9: Iya, kalau ditambah dengan faktor resiko yang lain tadi. Nah, termasuk yang kita bahas di awal, kenapa sekarang umur di bawah 50 tahun pun di umur yang muda-muda bisa terjadi kanker, di antaranya pola makan itu tadi, termasuk yang mengandung banyak gula.
0: Oke, Bu, ini gak terasa juga sudah di akhir pembicaraan kita di pagi hari ini. Mungkin harapan dan juga pesan untuk masyarakat seperti apa?
9: Baik, nah saya mewakili Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Kota Banjarmasin dalam kesempatan ini mengharapkan kita semuanya peduli dengan kesehatan terkait kanker. Mari kita cegah kanker dengan cerdik. Cerdik itu dari C, cek kesehatan secara rutin, E, enyahkan asap rokok ya, kemudian R-nya rajin berolahraga. lalu D-nya adalah diet yang seimbang, kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup, dan juga K yang terakhir yaitu kelola stres. Ini adalah kunci untuk kita memastikan kesehatan kita secara umum, termasuk untuk mencegah dari kanker. Jangan lupa akses informasi tentang kanker, mudah-mudahan ini mendorong kita untuk aktif melakukan screening dan dijauhkan dari kanker. Mudah-mudahan kita semuanya sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini harapan semua masyarakat ya Bu ya. Dan semoga dengan adanya informasi yang kita bagikan pada saat hari ini, di hari ini dengan Yayasan Kanker Indonesia wilayah Kota Banjarmasin, ini menjadi perhatian dan juga bisa meningkatkan kesadaran dari masyarakat Kota Banjarmasin khususnya untuk lebih aware dengan mendeteksi dini, peduli dengan diri sendiri ya Bu ya. Betul. Terkait dengan bahaya kanker, bahwa sebenarnya kanker ini bisa dideteksi lebih dini untuk untuk menghindari agar dampak-dampak berikutnya, agar nantinya juga bisa menekan kasus kanker di Kota Banjarmasin. Yeah. Terima kasih Ibu Siti Wasila.
9: Sama-sama.
0: Dan juga pendengar maupun juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, dan semoga informasi yang kita sampaikan di pagi hari ini bermanfaat. Saya Fitriana Rahma mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kamsa.

Terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Dan saya Faya Hasan juga harus segera pamit undur diri dari kebersamaan kita. Sudah ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan atau laporan terkait tentang layanan publik ataupun juga fasilitas publik yang menurut Anda perlu dilaporkan dan perlu ada perbaikan ke pihak-pihak terkait, baik itu ke dinas-dinas terkait ataupun ke dinas yang berhubungan di kabupaten kota dan juga provinsi, silakan di 3 line telepon kami di 3251562 ataupun di 0811511410 ataupun di 0811400976 di Halo RRI.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
7: Pro 1

0: Persatuan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang di Halo RRI ya. Dan silakan bagi Anda pendengar 3251562 ataupun di 0811 5111410, bagi Anda yang mungkin ya ingin menyampaikan keluhan atau laporan Anda terkait tentang fasilitas publik ataupun juga terkait tentang layanan publik yang dinilai masih perlu ada perbaikan, baik dari instansi pemerintah kota atau kabupaten atau juga dari pihak pemerintah provinsi ya. Namun untuk informasi terbaru ya, ini yang kami dapatkan dari laporan salah satu kawan yang ada di kawasan Mantuil atas nama Iqbal ya, boleh dicatat Mbak, atas nama Iqbal di Mantuil ya. Diinformasikan katanya ada beberapa titik jembatan yang masih terbuat dari kayu. Ini paku-pakunya sudah mulai banyak yang longgar. Kalau bahasa Banjar tuh dilewati motor tuh geruncayan. Ya, nah dan itu dikarenakan memang saat ini truk-truk masih sering lewat di situ. Nah, alangkah baiknya seandainya ada perbaikan jembatan ya di beberapa titik jembatan di arah Mantuil. Tapi kalau masih basirih itu kan kemarin ada perbaikan udah bagus jalannya, cuman arah ke dalam lagi di wilayah Mantuil itu ada beberapa titik jembatan yang memang saat ini kondisinya ya itu paku-paku jembatannya sudah mulai tercabut ya atau geruncayan, dan sering dilewati kendaraan-kendaraan berat seperti truk ya. Nah, terima kasih untuk Mas Iqbal untuk laporannya. Kalau bisa Mas Iqbal ini boleh sambil ya dikirimkan videonya ataupun foto kondisi jembatan yang dimaksud dan mungkin alamat lengkap di wilayah Mantuilnya itu di bagian mananya ya. Nah, silahkan ya buat Mas Iqbal di kawasan Mantuil untuk laporannya. Ada beberapa titik jembatan ya yang memang kondisinya ya ini sudah geruncayan karena memang jembatannya masih jembatan kayu ya, masih belum jembatan permanen. Oke, masih kami terima kembali. Baik, WhatsApp juga boleh 3251562 di 0811 5111410 ya, silahkan ya. Atau mungkin bagi Anda yang ada di kawasan luar kota Banjarmasin, silahkan laporannya. Dan juga informasi seperti beberapa waktu yang lalu terkait tentang antri BBM jenis Pertalite di wilayah Tanjung ya. Ini kami juga dapat laporan langsung dari guru kami Ustadz Zaini, bahwa kata beliau saat ini untuk alat transportasi beliau naik kelas, kata beliau ya, biasanya pakai Pertalite sekarang Pertamax gitu. Dikarenakan bukan karena banyak duit, karena kalau ngantri Pertalite itu panjang sekali antriannya untuk di wilayah Tanjung, kata beliau ya. Terima kasih Ustadz, guru kami ya. Jadi kalau nunggu antrian itu kapan lagi sampai ke Banjar dari Tanjung, kata beliau ya. Oke, baik, terima kasih guru untuk informasinya ya. Ternyata SPBU di wilayah Tanjung ya untuk jenis Pertalite juga ini juga masih panjang antriannya ya. Jadi mau tidak mau untuk mempercepat urusan, beliau naik kelas mobilnya ya, dari Pertalite menjadi Pertamax. Terima kasih guru Zaini. Baik, masih kami terima juga di WA juga, silakan Anda menyampaikan laporan Anda di Halo RRI.
1: Masih siang ini WhatsApp

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

0: Persatukanlah informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin siang ya, masih di Halo RRI. Dan kita terima, sudah ada yang bergabung. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, terima kasih bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan ya terkait tentang laporan, baik itu fasilitas umum ya ataupun layanan umum yang masih ada terkendala ya, yang masih dilaporkan sampai saat ini yang memang perlu ada perbaikan ya. Dan kami informasikan lagi juga untuk tahun 2026 ini pendengar, saat ini di wilayah Kota Banjarmasin khususnya permasalahan fasilitas publik yang paling banyak sampai saat ini yang dilaporkan ini meliputi salah satunya adalah jalan rusak dan juga jalan berlubang ya. Nah, di mana salah satu resikonya terkait tentang jalan rusak dan berlubang itu adalah yang bisa membahayakan pengendara. Nah, ini terkadang perbaikan jalan saat ini juga masih dinilai ada perbaikan, cuman hanya sementara gitu ya. Seperti perbaikan tambal sulam ya, masih belum permanen. Kemudian juga selain itu juga untuk kerusakan atau seperti apa bentuk fisik jalan lingkungan ya, yang saat ini juga masih sering dilaporkan, yang mungkin bukan ranahnya pihak pemerintah kota karena masih jalan lingkungan. Nah, ini jadi mungkin masih agak jarang terlihat ya oleh masyarakat yang sering melalui jalur-jalur utama. Nah, mungkin salah satunya kayak jalan-jalan tembusan gitu ya kan, jalan lingkungan yang sebagian mungkin ada yang berlubang atau jalannya yang masih berupa tanah ya. Nah, termasuk juga ini adalah salah satu kategori infrastruktur yang menjadi pengaduan terbesar ya saat ini untuk wilayah Kota Banjarmasin terkait tentang jalan rusak dan juga berlubang khususnya untuk wilayah jalan-jalan lingkungan ya. Nah, sedangkan kalau selama ini untuk jalan-jalan utama di wilayah Kota Banjarmasin ini dari pantauan saat ini hampir ya 80% lebih itu sudah tertangani. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bu?
1: Dengan Mama Eca di Pangeran.
0: Oke, okay, siap, Mama Eca.
1: Dengan Mas siapa?
0: Mas Aditya, Mama Eca.
1: Oh, Mas Aditya. Apa kabar, Mas Adit?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Adit, aku ibaratnya pengen sekalian sharing, sekalian keluhan mungkin ya. Aku kan punya cucu nih yang mulai ada yang baru masuk SD, terus ada juga yang kelas 5 SD udah. Nah, ini kan tahun-tahun ajaran baru kan ya, Mas Adit ya. Nah, yang dari dulu sebenarnya pengen kutanyakan tapi kadang lupa minta ibaratnya minta informasi dari RRI. Itu untuk buku LKS untuk SD itu dulu kan rasanya gratis ya, Mas Adit ya.
0: Kalau LKS memang nggak ada yang gratis, Bu. Kalau yang gratis itu buku paket.
1: Oh, paket. Jadi paket tetap ditebus, dibeli ya?
0: Iya. Kalaunya LKS memang itu beli karena itu kan artinya soal. Kalau buku paket memang semuanya gratis, nggak ada lagi yang bayar paket.
1: Kalau LKS itu bayar gitu kan, beli sendiri gitu kan?
0: Ah, beli sendiri itu.
1: Nah, yang pengen juga aku tahu itu untuk dana BOS itu untuk sekolah negeri itu masih ada nggak, anu Mas Aditya sekarang ya?
0: Dana BOS itu biasanya digunakan untuk keperluan sekolah, Bu. Masih ada, cuman sepengetahuan saya dananya tidak sebesar dulu lagi gitu.
1: Enggak dihitung dari banyaknya murid ya?
0: Enggak. Oh, soalnya BOS-BOS itu kan bukan, tidak lagi dikasih kepada murid karena memang khusus untuk bantuan sekolah saja. Dan sedangkan murid kan sudah ada dapat ini, Bu, kayak apa namanya, KIP.
1: Oh, KIP.
0: Kalau murid tuh lebih ke KIP, kalaunya BOS itu memang untuk sekolah. Untuk perlengkapan, perbaikan sekolah sementara apa segala macam gitu. Untuk perlengkapan sekolah.
1: Cuman yang aku dengar ini katanya ada sebagian, mungkin salah satu ada SD yang masih katanya LKS-nya itu tidak disuruh nebus atau beli, itu dikasihkan gitu, ada yang
0: enggak, itu tuh
1: ada juga yang beli gitu loh.
0: Betul. Itu jadi tergantung sekolahnya, tergantung gurunya seperti apa. Jadi tidak sama. Betul. Karena memang tidak ada dananya untuk LKS, tidak ada dana khusus yang memang dari pemerintah untuk beli itu enggak ada. Jadi tinggal seperti apa sekolahnya mengelolanya untuk LKS itu, Bu.
1: Oh iya begitu. Jadi pantas saja mungkin dari kepala sekolah masing-masing ya masih dia mungkin.
0: Betul.
1: Ya. Karena ya kalau memang itu mungkin untuk diperuntukkan untuk LKS bisa digratiskan mungkin iya ya. Cuman ada sekolah yang memang mungkin ya memang belum bisa itu belum bisa lagi. Dulu memang itu masih waktu yang kita anang yang masih heboh-hebohnya uang bos kan, dana bos itu kan digratiskan itu.
0: Betul, karena memang ada dananya waktu itu.
1: Iya, sekarang kan ada KIP berarti dana bos enggak seperti dulu lagi ya enggak.
0: Jadi murid ya. Betul, maksudnya. Bos itu sekarang lebih fokusnya ke sekolahnya Bu, kalau nya murid lebih fokusnya ke KIP gitu Bu.
1: Benar. Nah, jadi aku pengen tahu info itu aja soalnya kayak simang siur kan ada sekolah yang katanya gratis, LKS ada yang ini bayar loh gitu loh.
0: Oh iya.
1: Iya maksudnya kok nggak merata.
0: Nggak rata benar-benar. Iya.
1: Iya. Oke deh, jadi aku ngerti deh sekarang kan. Jadi kalau misalnya di sekolahan ini misalnya memang LKS memang harus nebus atau beli ya, karena di sekolahnya juga programnya memang nggak sampai ke situ.
0: Betul.
1: Ya, iya. Terima kasih Mas Adit.
0: Sama-sama Om Eca.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Eca di wilayah Pangeran. Nah, tapi terkait tentang menebus LKS tadi Om Eca dan juga pendengar yang lainnya, itu memang dari sekolah juga tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban untuk menebus LKS itu, tapi dengan syarat mau tidak mau si murid atau orang tua murid ini atau wali murid ini bagaimana mengusahakan kalau ada tugas apa segala macam, ini si anaknya ini tetap bisa mengerjakan ya tugasnya itu ya. Nah, jadi memang tidak ada kewajiban ya, tidak ada kewajiban yang harus wajib menebus itu enggak ada, tapi memang LKS diperuntukkan oleh para guru untuk latihan siswa ya, sesuai dengan mata pelajaran dan bab-bab atau poin-poin yang saat itu sedang diajarkan ya. Nah, jadi tidak ada paksaan ya untuk menebus itu. Tapi kalau ada tugas misalnya ya, ada tugas, ada latihan apa segala macam, ini bagaimana caranya si orang tua atau si muridnya ini itu juga tetap bisa mengerjakan, karena itu salah satu jadi indikator penilaian dari guru juga menilai kemampuan si siswa ini ya. Nah, misalnya kalau menebus mahal mungkin bisa pinjam fotokopi gitu apa segala macam, tapi ditimbang dulu Bu ya, beli buku sama fotokopi itu lebih murah mana gitu. Kira-kira seperti itu Bu ya. Nah, jadi memang untuk sekolah juga memang tidak ada paksaan ya untuk membeli atau kewajiban untuk membeli LKS itu ya. Nah, tapi memang untuk LKS sebagai bahan latihan bagi para siswa itu memang ada. Nah, jadi tergantung sekolahnya, ada yang memang menggratiskan ya, ada juga yang memang harus menebusnya. Jadi tidak sama gitu ya. Baik, masih kami terima 325-562 ataupun di 0811-511-1410. Tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Persatu kenal informasi dan inspirasi mendengar 54 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia. Terima kasih atas ada 3 masukan yang sudah kita terima. Yang pertama tadi ada Iqbal di wilayah Mantuil ya, yang membahas terkait tentang jembatan. Kemudian ada Guru Jenny di Tanjung, dan juga terakhir ada Mama Edo di Pangeran. Nah, sekarang kita akan ulas semuanya bersama rekan Ernie dan juga rekan Yudi. Silakan rekan Ernie.
1: Ya, baik, untuk hari ini ya, edisi Senin 20 Juli ada 3 yang masuk. Yang pertama dari Iqbal di Mantuil yang menyampaikan soal ada jembatan di beberapa titik yang bautnya itu sudah mulai longgar. Jadi ketika dilewati mengeluarkan bunyi yang cukup berisik. Penyebabnya karena jembatan tersebut sering dilewati kendaraan berat. Kemudian ada juga yang kedua dari Ustadz Jaini di Tanjung yang mengabarkan bahwa di Tanjung ini terjadi antrian panjang di beberapa SPBU ya, untuk bahan bakal Pertalite gitu. Lalu yang terakhir ada dari Mama Eca. Ini bertanya ya tadi beliau, katanya untuk sekarang ini apakah dana BOS itu untuk sekolah masih sekolah negeri apakah masih diadakan begitu. 3 itu saja sih untuk hari ini ya, edisi Senin 20 Juli 2026. Untuk Halo RRI silahkan ditanggapi.
2: Iya, Erni dari Mama Eca tadi ya. Mm-mm. Dari di Pangeran. Dana BOS untuk sekolah negeri apakah sampai sekarang masih ada? Ya, dalam hal ini dana bantuan operasional sekolah masih tetap ada dan disalurkan kepada sekolah negeri di Kalimantan Selatan hingga saat ini pada tahun 2026. Program ini merupakan yang mana bagian dari bantuan operasional satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan untuk di Kalimantan Selatan sendiri, sekolah negeri jenjang SD, SMP, SMK, dan SLB yang memenuhi persyaratan tetap menerima dana BOS sesuai jumlah peserta didik yang tercatat di Dapodik. Penyaluran yang mana dilakukan langsung ke rekening sekolah secara bertahap setelah memenuhi ketentuan administrasi dan pelaporan. Sementara dari Pak Ustadz Jaini di Tanjung terjadi antrean panjang.
0: Mohon izin, bukan Ustadz Jaini, Ustadz Ahmad Rijani, bukan Jaini, Rijani.
2: Ustadz Ahmad Rijani, ya. Terjadi antrean panjang di SPBU di wilayah Tanjung untuk bahan bakar Pertalite. Ya, gimana dari berdasarkan informasi yang beredar dan setelah dikonfirmasi oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ya, memang terjadi antrean panjang yang mana di sejumlah SPBU di wilayah Tanjung Kabupaten Tabalong. Di mana untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite, kondisi tersebut tentunya mendorong Pemkab Tabalong bersama pengelola SPBU mengambil langkah pengendalian distribusi. Dan adapun penyebab utama yang disampaikan dalam rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu dari Pemkab Tabalong, di mana kenaikan harga BBM non-subsidi terutama Pertamax, dan sehingga banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Selisih harga yang cukup jauh antrean BBM bersubsidi dan non-subsidi sehingga permintaan Pertalite meningkat tajam. Dan yang terakhir, pemerintah juga berupaya nih mencegah pembelian berulang yang tidak wajar serta aktivitas pelangsir. Berikut Adit dan juga Erni serta pendengar untuk beberapa jawaban dari pendengar tadi. Dan mungkin Pak Iqbal dari Mantuil nanti akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Bung Yudi dan juga Mbak Erni untuk rangkumannya. Dan itu dia pendengar Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan kita juga masih menantikan laporan dan tanggapan Anda terkait tentang layanan publik ataupun fasilitas publik yang mungkin perlu dilaporkan untuk membangun dan membuat daerah kita jauh lebih maju lagi. Sampai jumpa lagi di Halo RRI setiap hari Senin dan hari Rabu serta hari Jumat ya, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pur 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Siang. Kali ini pendengar, kita ada di program Pengurus Taman Gender ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli 2026 ya. Meskipun Argentina kalah tipis ya dari Spanyol, tapi yang jelas semuanya gosipnya ada yang bilang kurang fair ya, karena sebenarnya Spanyol udah tembus 3 gol sih ya, cuman 2 gol digagalkan. Wah, kita sebenarnya tidak ngomongin itu pendengar ya, cuman kita sedikit belajar menganalisis aja. Oke, pendengar dan pemirsa, di kesempatan hari ini kita di program Pengurus Taman Gender ya. Yang jelas Aditya juga ingin menyapa bagi teman-teman ya, generasi muda, teman-teman anak-anak muda, Gen Z, Gen Milenial, Gen apa lagi ya?
1: Gen Alpha
0: juga, Beta nanti deh.
1: Beta nanti.
0: Yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, terus sampai ke Tanjung, pokoknya di seluruh bumi Lambung Mangkurat ya. Di yang mendengarkan kita, baik itu di 97,6 ataupun di 90,7 untuk Amuntai, Kandangan 99,8, Tanjung 105,1, Kota Baru 93,7, Batu Licin 99,3, dan yang mendengarkan kita juga lewat RRI Digital. Selamat siang semuanya ya. Di program Pengurus Taman Gender hari ini ya, kita akan membahas satu hal yang sangat erat kaitannya, sangat dekat sekali dengan kaitannya, bahkan berhubungan juga dengan psikologis kita yang berkaitan dengan masa depan kita, terutama untuk generasi muda kita, pendengar dan pemirsa ya. Nah, dan hari ini bagi Anda nantinya mungkin ingin ikut berdialog, ingin bergabung, pengen berdiskusi bersama-sama, dua line telepon kami buka juga di 3251562 ataupun di 0811511410. Pesan WhatsApp juga boleh kami bacakan nanti, ataupun tulis komentar di channel YouTube kami juga ya, karena sekarang juga kita live kan melalui YouTube di mana Mas? Di RRI Banjarmasin live streaming ya. Nah, cek aja di RRI Banjarmasin live streaming. Nah, jadi kita hari ini pendengar, kalau kita lihat saat ini ya, ada bahasanya terkait tentang prinsip kesetaraan, perlindungan dan pemenuhan hak anak.
1: Betul.
0: Selama ini kita berpikir mungkin mereka-mereka yang dari gen milenial awal ya, sampai ke gen baby boomers ke atas, mereka berpikir sebenarnya mereka sudah memenuhi hak anak. Tapi kira-kira dari sisi si anak, apakah hak mereka sudah terpenuhi? Itu yang pertama.
1: Iya benar.
0: Terus tema kita hari ini akan membahas satu hal yang cukup menarik, karena ini menyangkut masa depan generasi muda kita, yaitu adalah terkait tentang pergaulan. Nah, pergaulan sehat, masa depan sehat. Di sisi lain, topik ini juga bisa menjadi keluarga sehat, masa depan hebat.
2: Betul. Kenapa enggak itu ya?
0: Tapi memang ya, ini sebenarnya dilema masa remaja, anak muda zaman sekarang, terutama bagi Anda yang pernah muda dulu, kayak lagunya BCL.
2: Apa tuh?
0: Pernah muda.
2: Oh, pernah muda.
0: Judulnya kan pernah muda. Jangan menganggap masa muda kita adalah yang terbaik, tapi masa-masa sulit masa kita muda juga dialami oleh masa remaja anak-anak zaman sekarang. Nggak jauh beda ya, bedanya kita lebih dulu daripada mereka aja.
1: Iya benar.
0: Karena ada bahasanya, kalau bahasa kuno itu namanya pencarian jati diri. Merasa nggak teman-teman nih?
2: Merasa dong.
0: Pencarian jati diri ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
2: Lagi di jalan-jalannya.
0: Iya. Lagi di jalan-jalannya. Kita 5 menit ngobrol, kita belum kenalan dulu sama dua orang narasum kita.
2: Oke. Suka nih.
0: Oke, kita kenalan dulu dengan salah satu anggota dari Forum Anak Kota Banjarmasin. Yang cantik jelita yang satu ini ada Eka Pirzenia ya.
2: Iya, biasanya dipanggil Eka, Pak.
0: Eka ya?
2: Iya, dipanggilnya Eka.
0: Bukan Zeni atau Nia atau Pirze?
2: Pirze? Jangan deh, Eka aja. Biasanya dipanggilnya Eka.
0: Eka ya? Aku heran ya, orang tua milenial yang punya anak Eka, kenapa sih namanya di belakang tuh susah banget pakai Pirze Nia gitu?
2: Karena biar keren, Pak.
0: Coba dibikin yang keren dong, Eka Saraswati kayak gitu.
2: Aduh.
0: Ya.
2: Aduh, boleh. Kalau Virginia itu emangnya susah, Pak?
0: Hah?
2: Virginia emangnya susah?
0: Virginia kalau nya baru lihat awal susah.
2: Susah ya? Tapi pas penyebutannya susah enggak? Sedikit. Banyak?
0: Sedikit susah.
2: Sedikit susah.
0: Dan susah diingat.
2: Susah diingat ya. Mm-mm. Tapi awal penyebutan langsung bagus, Pak. Virginia, keren. Kan?
0: Virginia, ya itu dia. Orang tua milenialnya bikin nama tuh yang bagus-bagus kayak enggak usah yang repot-repot gitu loh ya.
2: Apa tadi Eka Saraswati, Pak?
0: Eka Saraswati kayak gitu ya. Kemudian yang paling ganteng ini ada Muhammad Rizky Farel ya.
1: Biasa dipanggil Farel.
0: Farel ya. Oke. Ini masih aman namanya ya.
1: Iya, aman.
0: Masih Indonesia banget.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan juga sama-sama dari Forum Anak Kota Banjarmasin. Nah, bersama mereka berdua ini pendengar kita akan membahas terkait tentang pergaulan sehat, masa depan hebat.
2: Betul.
0: Nih yang kepikiran buat teman-teman berdua nih, kepikiran ngangkat tema pergaulan sehat, masa depan hebat. Kenapa enggak berpikir keluarga sehat, masa depan hebat?
1: Karena ya, dari pergaulan ulun melihat masa-masa sekarang tuh banyak kayak anak di bawah umur sudah kayak kelakuannya macam-macam gitu.
0: Contoh ya. Kelakuan di bawah umur yang kelakuannya macam-macam gimana anak di bawah umur?
1: Mungkin kayak udah mulai tawuran.
2: Sekarang kan lagi marak
1: tuh,
2: ya Kak,
1: bener.
2: Yang kayak gitu, Kak.
1: Begal-begal apa gitu.
2: Lagi rame-rame banget.
1: Terus juga
0: begal usia di bawah 20 ya.
1: Iya, benar.
2: Tapi di atas usia 20 juga enggak boleh, Pak.
0: Itu gurunya gitu ya. Enggak boleh juga.
2: Enggak boleh dong.
1: Enggak boleh. Terus juga kayak mungkin minum-minum atau hal enggak baik lainnya gitu nah.
2: Iya.
0: Kalau haus gimana dong?
1: Dalam artian minuman keras.
0: Minuman beralkohol gitu. Oke. Makanya minum-minum bingung. Kalau haus gimana dong?
2: Kurang ini ya Kak Farel ya.
1: Kurang. Takut salah kurang. Aja penyebutannya.
0: Enggak berarti salah. Soalnya kita sebagai generasi muda kita harus blak-blakan.
2: Oke. Okay. Ya, ya. Harus biar komunikatif ya.
0: Enggak ada yang salah kaprah. Takutnya nanti ada makna ganda.
1: Iya benar.
0: Susah kan? Seperti perasaan wanita kan makna ganda susah ya.
1: Betul.
2: Ngomong apa adanya aja nih ya brand.
0: Iya. Iya kan Farel ya? Perempuan kan ngomong kan makna ganda ya. Terserah tuh kan artinya apa
1: tuh,
0: gitu kan?
1: Banyak-banyak tuh.
2: Banyak
1: apa?
2: Artinya. Aduh kok gitu. Ngeselin banget.
0: Gila. Oke, jadi memang gara-gara pergaulan apalagi kita lihat anak-anak zaman sekarang yang masih di bawah 20 lah bahasa di bawah 17 ya.
2: Benar.
0: Kelakuannya udah macam-macam. Udah ada yang berani tawuran.
1: Iya.
0: Bahkan sudah ada yang mencoba belajar begal ya. Minum-minuman keras, minuman beralkohol ya.
2: Bullying juga, Pak.
1: Nah, iya tuh benar.
2: Lagi marak juga kan sekarang.
0: Bullying ya.
2: Iya,
0: bullying tuh dari usia 10 tahun.
1: Wah, benar.
2: Ya, sekarang tuh bullying tuh banyak banget, Pak. Enggak sekedar yang verbal, non-verbal, tapi juga sekarang ada cyberbullying.
0: Oke.
2: Okay. Banyak banget tuh, apalagi bullying seksual juga ada ya biasanya
1: itu.
2: Ya. Mana sesama ya, sesama umur biasanya. Entah.
0: Oke.
2: Okay. Apa itu ya lagi ya? Banyak banget sih yang harus dibahas sebenarnya.
1: Kayaknya penting banget. Apa namanya ini pengawasan saat menggunakan media sosial.
2: Okay. Kalau bisa ada pembatasan umur gitu ya Pak.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau kita bahas pergaulan sehat masa depan hebat itu kalau kita mulai dari contoh dari kata Eka bilang dari bullying dulu ya. Bullying sebenarnya pendengar kalau yang kita lihat secara umum di masyarakat kita ya, kita nggak usah yang repot-repot deh, masyarakat yang ada di kota-kota besar. Di wilayah kita di kampung-kampung, di gang, di komplek gitu ya. Teman-teman sebaya, kawan satu kontrakan, satu bedakan.
1: Iya benar.
0: Yang usianya balita ya, yang udah bisa ngomong tuh rata-rata sekitar 4-5 tahunan.
1: Iya benar.
0: Ya, yang masih belum sekolah atau masih SD, masih PAUD. Itu udah bullying penerapannya. Sambil bermain. Artinya,
2: iya benar.
0: Kadang kan sama teman-teman ada yang mungkin ada yang lebih mungkin tua-tua setahun dua tahun dikit deh ya, kan masih ngumpul teman-teman. Terkadang tanpa pengawasan orang tua tuh yang paling sadar nggak sadar teman-teman tahu ya, orang tua pasti mengatakan gini, masih anak-anak.
2: Benar. Padahal bener seharusnya banget. Dari anak-anak tuh diajarin Pak, harusnya kayak gitu, enggak deh istilahnya anak-anak kita yang sebagai itu yang udah tahu mana baik mana buruk, kita harusnya mengajari anak-anak.
0: Nah,
2: biar nanti kalau dia nyerap kan dia bisa ngajarin yang lain.
0: Betul.
1: Jadi pas udah besar nggak menormalisasikan.
2: Menghindari hal itu juga.
0: Jadi orang tua yang bilang
2: Nono, aduh, ngeselin banget.
0: Ngeselin banget kan? Artinya tuh, artinya sebenarnya seharusnya tema kita tuh bukan pergaulan sehat. Orang tua sehat dulu dong.
2: Keluarga sehat.
0: Keluarga sehat.
2: Okay.
0: Dari keluarga sehat dulu. Artinya kalau dari awal udah no-no dulu. Terus juga kalau anaknya bikin keributan, akan namanya juga masih anak-anak.
1: Iya.
0: Itu udah gak sehat banget sebenarnya.
2: Benar. Berarti kita nih ganti tema ya, Pak?
0: Enggak sih.
2: Enggak ya.
0: Masuk aja.
2: Masuk aja ya. Oke.
0: Jadi artinya dari pergaulan sehat tadi, kita bisa jadi pergaulan orang tuanya, maksudnya gitu.
2: Iya. Mungkin itu bagian dari beberapa aja. Aduh, kok jadi no.
0: Tapi kan secara realita kalau kita lihat kan,
2: benar.
0: Ya, selama ini kan kita hanya membahas dari sudut pandang mereka yang udah dewasa.
1: Iya.
0: Ya, tapi kalau dari sudut teman-teman generasi muda, ini seperti apa dulu ya? Nah, kalau kita lihat yang pergaulan sehat itu sebenarnya kayak gimana sih?
2: Oke. Okay. Ya, kalau dari Ulun, ini manggilnya Ulun, Eka apa aku ya?
0: Eka boleh, Ulun boleh.
2: Ulun aja ya. Kalau dari Ulun, pergaulan sehat tuh benar dari kata Kak Farel. Itu yang udah melakukan gak senonoh. Nah, tapi menurut Ulun pergaulan sehat tuh gak semestinya tentang kita harus melakukan hal baik. Kita juga salah satunya kita bisa menghargai pendapat teman, mendukung teman, terus juga berani berkata enggak pada hal-hal yang mungkin kita merasa bahwa itu di luar kendali kita dan bisa menjerumuskan kita. Terus juga apalagi ya Kak Farel? Suportif ya Kak Farel ya?
1: Benar, suportif juga tuh.
2: Saling menasehati, apalagi ya? Pergaulan sehat tuh pokoknya yang pertama gak merugikan kita ya Kak.
1: Merugikan sesama.
2: Sesama, ya karena kan konteksnya pergaulan ya, berarti lebih dari satu orang dong. Apalagi ya? Banyak apa ya?
1: Iya, banyak sih.
2: Sebenarnya kami itu tahu kok pada saat menyampaikannya bingung ya.
0: Enggak juga mumpung di sini loh, kalian diberi kesempatan untuk
2: menyampaikan bersuara
0: sebenarnya terutama kan terkait tentang pergaulan sehat yang seperti apa. Terus juga kalian juga mungkin mendambakan sebenarnya keluarga yang sehat untuk masa depan hebat bagi generasi muda yang seperti apa.
1: Iya, betul.
2: Kalaunya dari Ulun, biasanya pergaulan sehat itu masa depan. Ini kan kita temanya pergaulan sehat masa depan hebat ya Kak.
0: Betul.
2: Kenapa kami jadi, nah kami mau memberikan alasan kenapa kami jadi ngambil tema ini dari banyak tema lain. Karena kami kan dari organisasi Forum Anak, yang dimana kegiatan itu positif kan Kak. Nah ketika kita melakukan kegiatan positif, kita juga mendapatkan pengalaman yang banyak. Kita juga dapat bergaul dengan orang-orang yang hampir setara dengan kita secara pemikiran. Kita bisa jadi growth mindset, confidence. Terus juga banyak banget ya Kak Farel ya, berbagai benefitnya. Nah itu bisa jadi selangkah lebih maju Kak untuk kita hebat di masa depan, karena kita ngerasa kita udah punya takaran value-nya gitu loh. Kita udah tahu dasar-dasarnya. Kita juga confidence untuk menyampaikan sesuatu
1: pada saat secara nggak langsung kita nyiapin diri buat hal kedepannya.
2: Iya benar banget. Salah satunya tuh kayak pada saat, nah Kak, kalau orang-orang yang nggak punya apa ya confidence gitu ya, dia tuh kalau mau menyampaikan sesuatu tuh kan asal-asalan ya. Karena kalau kita udah bisa mengerti public speaking, kita tuh komunikatif. Sekarang tuh namanya komunikasi yang baik itu komunikatif ya, menyampaikan informasi dengan baik itu komunikatif. Nah pada saat kita komunikatif itu, kita ingin menyampaikan sesuatu dengan sopan, kita gak cuma menyampaikan apa yang biasa kita sampaikan, kita juga harus melihat dari orang itu Kak. Ketika orang lain itu biasanya berbicara tegas, kita harus menyampaikannya juga sesama seperti dia menyampaikan seperti kita, agar kita juga bisa merasakan seperti dia. Jadi penyampaiannya bisa diterima dari dia.
1: Empati.
2: Bener banget. Kalaunya dia nuki gitu, empati.
0: Oke, okay, Farel, ingin tambahkan, silakan Farel.
1: Mungkin dari Ulun sudah cukup. Dan kalau sedikit menambahkan, kalau dari keluarga ya, dari
2: juga harus banget.
1: Kalau menurut Ulun ya, kalau keluarga itu kan kadang ada anak yang dapat prestasi terus orang tuanya kayak cuek gitu.
2: Acuh tak acuh.
1: Jadi menurut Ulun, kalau misalnya ada anak yang ingin menyampaikan sesuatu tuh harus didengar dengan baik.
2: Iya. Sekecil apapun ya Kak Farel. Betul, ya.
1: Sekecil apapun harus diapresiasi juga biar anak merasa tidak diacuhkan.
2: Itu juga penting banget.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, bisa kena mental tuh.
2: Iya. Kalau lagi excited cerita ya, kan? Ya tiba-tiba kayak dibalasnya, "Oh, ya udah."
1: Patah dua kata
2: patah
1: doang.
2: Aduh,
1: kan kesian jadinya.
0: Okay.
2: Harus bisa merespon dengan baik.
0: Nah, jadi artinya buat pendengar dan juga pemirsa ya, mungkin yang nontonnya saatnya adalah para orang tua muda, para orang tua ya. Ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh generasi muda ini seperti apa, karena sejujurnya hal-hal kecil yang disampaikan Farel tadi itu kalau dari sisi psikologis itu akan menjadi luka batin yang akan mengena di masa depan.
2: Bener banget.
0: Dan imbasnya nanti akan berpengaruh ke generasi selanjutnya.
2: Selanjutnya. Duh, benar banget nih, Kak.
0: Itu ya, karena bahasanya apalagi selain luka batin, kesehatan mental juga sekarang ini mulai digembar-gemborkan ya. Jadi jangan pikir kesehatan mental itu hanya untuk orang dewasa. Anak-anak juga kesehatan mentalnya
1: itu
0: harus
1: bukan
0: dijaga.
1: Hal sepele.
2: Benar. Gitu. Itu bisa berdampak ke orang sekitar juga sih, Kak.
0: Betul sekali, apalagi terkait tentang masa depan. Karena yang namanya masa depan itu enggak bisa go flow aja.
2: Benar. Harus ditata.
0: Masa depan itu dipersiapkan.
2: Dipersiapkan.
0: Masa depan itu dipersiapkan.
2: Sedari
0: sekarang. Dari sekarang tentunya sekarang. Ya.
2: Jadi teman-teman yang nonton, dari sekarang sampai
0: tujuan tercapai.
2: Sampai tujuannya tercapai.
0: Tapi menurut kalian kalau ngomongin masa depan ya, terkait kan ini masa depan hebat ya. Nah, itu sebenarnya masa depan yang seperti apa yang diinginkan? Pasti kita pengen ini, rencananya harus begini, begini, begini, begini. Step by step-nya seperti apa?
2: Udah berandai-andai.
0: Sudah ada enggak sih?
2: Nika Farel dulu apa aku dulu nih?
1: Boleh, silakan dulu.
2: Boleh.
0: Dan oh, ladies first terus ya.
1: Iya.
2: Kalaunya di situ kan masa depan hebat ya. Hebat itu kan kita bisa termotivasi dari orang lain ya, Kak. Nah, kita bisa termotivasi dari orang lain tapi kita memakai cara kita sendiri. Dan kita yang paling mengetahui diri kita sendiri, kita mau jadi apa, potensinya apa. Ini apa kebutuhannya apa dan hal-hal lain. Kita itu hebat ketika kita bisa jadi diri sendiri.
1: Seperti yang Kak Adit tadi bilang, pencari jati diri.
0: Pencarian jati diri.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Ulun merasa hebat kalaunya sesuatu yang ulun inginkan sesuai dengan potensi ulun tanpa merugikan orang lain itu tercapai, itu hebat.
1: Iya, betul.
2: Kalau dari ulun kayak gitu. Dari Kak Farel nih.
1: Okay, aduh, enggak sabar. Ulun, mungkin menuju masa depan hebat ya. Oke, okay, mungkin dari persiapannya juga harus benar-benar sih, biar juga, nah kalau misalnya mengalami kesalahan juga di jalan tuh kan, perjalanan menuju masa depan nih, harus ada evaluasinya juga biar kedepannya meminimalisir kesalahan-kesalahan.
2: Nah, benar. Kita tuh bisa lihat dari kegagalan itu buat jadi pelajaran ya, Kak Farel.
1: Benar.
2: Ya. Benar banget. Karena kalau udah gagal sekali, aduh udah deh nggak mau, ganti plan aja. Padahal kita tahu tuh potensi diri kita di situ. Bahkan dari kegagalan itu kita bisa jadi improve ya, biar bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik
1: betul,
2: lagi.
1: Betul, iya.
0: Oke. Gitu. Ini luar biasa ya dari pemikiran mereka. Tapi memang benar, pendengar dan pemirsa, kalau kita ngomongin terkait masa depan, itu sebenarnya sudah kita baca, sudah bisa kita lihat dari perencanaan kita.
2: Nah, iya, benar. Ya.
0: Jadi ada yang mengatakan enggak selalu apa yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan.
2: Tapi
0: ya.
2: Tapi diusahakan dulu.
0: Tapi diusahakan.
2: Ya.
0: Tapi minimal ya, kalau bahasa kita itu enggak ada salahnya kita melakukan persiapan.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: antisipasi.
0: Antisipasi tetap ada ya, meskipun ya apa yang kita tidak rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Itu kita nggak jatuh-jatuh banget.
2: Nah, ya, benar.
0: Tapi bayangin kalau kita nggak ada persiapan sama sekali.
2: Iya, gimana mau menuju ya?
0: Gimana mau menuju? Itu benar. Seperti yang dikatakan oleh salah satu visioner dari India, Mahatma Gandhi.
1: Oh iya.
0: Ya. Saat kita memulai, itu kita udah 50% gagal.
2: 50% ya?
0: Nah itu saat kita mulai tuh pasti 50% gagal.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau kita tidak sama sekali memulai, itu udah pasti 100% gagal.
1: Oh iya benar.
2: Oh my god. Baru nih teman-teman nih bisa di
1: jadikan motivasi lah mungkin.
0: Iya, benar. Jadi kalau yang kita sudah mempersiapkan, itu otomatis 100% kita udah berhasil. Setengah 50% ya, udah 50%. Berhasil. 50% memang gagal.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita tidak mempersiapkan,
2: ya udah pasti lah.
0: Udah pasti lah 100% gagal gitu kan. Bener.
2: Setidaknya ketika kita persiapan, kita ada kemungkinan untuk berhasil ya.
0: Betul.
2: Walaupun gagal juga enggak apa-apa, yang penting kan dari awal udah ada niatnya.
0: Sudah ada niat.
1: Mau mencoba.
2: Itu mental yang keren itu, orang yang mau mencoba itu.
0: Itu ya, karena juga salah satu motivator ya yang sampai sekarang paling melekat di diri saya sendiri itu dari senior kita di RRI juga, Pak Sulaiman Yusuf. Beliau mengatakan gini. Kalau kita naik tanpa persiapan, kita akan turun dengan memalukan.
1: Iya.
2: Ih, merinding.
0: Iya. Memang agak kenceng, tapi benar.
1: Iya, benar.
0: Jadi seolah-olah seperti ini, kita kalau misalnya naik panggung, naik pidato, naik podium atau kemanapun itu, tanpa persiapan kita akan turun dengan memalukan. Memang tidak terdengar di telinga kita, tapi bisik-bisiknya sangat jelas.
2: Iya. kayak ngerasa dihantuin gitu.
0: Iya, jadi mungkin waktu di hadapan kita mereka aman.
2: Aman.
0: Iya. Nggak ada wajah-wajah yang gimana gitu ya. Tapi bisik-bisik itu terdengar jelas. Ya, nah jadi itu paling penting, persiapan itu paling penting. Jadi kalau kita naik tanpa persiapan, kita akan turun dengan memalukan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu dia artinya menyiapkan masa depan juga harus gitu.
2: Boleh,
0: kan ya.
2: Kalaunya
0: kita pikir ah itu urusan Tuhan, masa depan apa segala macam.
1: Iya.
0: Ya di Al-Qur'an juga Tuhan mengatakan usaha dan doa.
2: Betul.
0: Nggak ada doa aja. Nggak ada usaha aja.
2: Harus diiringi dengan usaha.
0: Ada usaha dan doanya.
2: Doanya kencang, usahanya kencang.
1: Gitu.
0: Itu sama filosofi mie instan juga. Direndam 3 menit. Namanya kan mie instan.
1: Iya.
0: Tetap direndam 3 menit.
2: Ada prosesnya ya, meskipun namanya instan. Sama ya kayak tadi ya.
1: Iya, ada prosesnya, ada usahanya.
0: Tetap ada proses, ada usaha.
2: Masa depan di tangan Tuhan, tapi kita tetap harus usaha.
0: Tetap harus usaha.
1: Instan mungkin instan apapun gitu nah.
2: Iya, harus ada usahanya.
0: Enggak ada simsalabim jadi.
1: Iya benar.
0: Itu ya. Nah, tapi kalau kita kembalikan dengan topik kita adalah pergaulan sehat. Masa depan hebat, artinya pergaulan yang sehat itu salah satunya seperti teman-teman ini, si Eka sama si Farel yang bergabung di Forum Anak. Tapi kalau kita lihat realitanya nih teman-teman, nggak semuanya orang seberuntung kalian.
1: Iya.
0: Nggak semua anak seberuntung kalian. Gimana nih melihat fenomena seperti ini? Pasti lihat dong di kampung-kampung, di lewat-lewat kita
2: sering,
0: di gang, di mana.
2: Sering banget.
0: Tidak seberuntung kalian yang ada kesempatan untuk bergabung di Forum Anak. Nah, kalau ngeliat-liat yang fenomena itu gimana nih? Atau kalian ngajak, yuk teman-teman ikut aku yuk gitu.
2: Mau kayak gitu, ayo ikut-ikut masuk.
0: Nah, kira-kira kan gitu, terus gimana dong? Artinya kan sebagai generasi muda, gimana nih agar teman-teman yang lain itu bisa
1: merasakan
0: seperti kalian juga.
1: Kayak gitu ya.
2: Farel, kamu ikut Forum Anak kenapa kemarin?
1: Mungkin karena motivasi dari diri ulun
2: Ina,
1: sendiri
2: sama, Kak,
1: ingin mencoba gitu
2: juga.
1: Nah,
2: mau dapat suasana baru ternyata malah dapat ini apa, pengembangan diri yang bagus gitu. Di sana kan bisa jadi, nah Kak, awalnya kan aku tuh MC ya. Kecil-kecilan aja. Ternyata sampai di sana diberi kesempatan untuk banyak megang acara MC. Yang bisa bikin jadi job-job luaran tuh naik. Nah, itu kan bisa jadi salah satu personal branding ya. Nah, kalaunya untuk yang biasanya kami lihat-lihat di
1: Di pinggir,
2: ya, di pinggir gitu
1: itu
2: ya.
1: Itu jujur kesian melihatnya.
2: Iya, jujur kasihan sih, Kak. Kalaunya untuk pengajakan biasanya kami selalu mengajak. Tapi lewat sosmed.
0: Oh, tapi kalau ngajak langsung, ini kan biasanya kalau sosmed kan enggak semua nih mereka sosmed, enggak semua aware, dan mohon maaf, enggak semua suka baca.
2: Baca.
1: Iya,
2: bener,
1: betul lagi.
0: Enggak semua suka baca, enggak semua orang suka cuman lihat
2: set
0: udah
2: sama,
0: gitu kan.
2: Bener,
0: nah,
2: bener,
0: artinya bener. Kan sebagai generasi muda yang sesama nih, sama kan yang seumuran ya atau lebih tua dikit atau lebih bawah dikit. Komunikasi yang paling efektif yang kayak gimana sebenarnya?
2: Secara langsung aman sih.
1: Untuk mengajak gitu kah?
0: Iya dong. Artinya kan kita istilahnya mengajak agar generasi kalian ini dan generasi yang akan datang ini nggak kacau balau dengan pergaulan yang negatif.
2: Iya,
1: mungkin
2: betul.
1: Dengan ngasih motivasi dan juga ngebuktiin secara nyata.
0: Udah nggak?
2: Harusnya udah.
1: Alhamdulillah udah berjalan
2: udah.
1: Baik kok.
0: Okay.
1: Iya sejauh ini.
2: Mau contohnya?
0: Contoh. Iya dong kita di sini itu
1: bukti nyata.
0: Enggak cuma omon-omon aja gitu kan. Harus ada bukti nyata gitu.
2: Kami kan sebagai panitia ya, Kak, biasanya bikin event ya. Kita bentar lagi ada event nih.
1: Iya.
2: Kami tuh bentar lagi ada acara, Kak, yang bisa ngajak siapapun yang mau ikut,
1: nah,
2: asalkan
1: bener.
2: Di bawah umur 17 tahun.
1: Iya.
2: Dan
1: jadi
2: itu
1: siapapun boleh.
2: Siapapun. Apa kita nanti pakai cara poster?
0: Gak asik dong.
1: Iya.
2: Apa dong?
0: Misalnya side to side aja.
2: Oh, side to side.
0: Jadi bisa lokasi sih, sini, habis itu ke lokasi ini, gimana?
2: Bisa
1: gitu.
2: Punya
1: sih
2: cara
1: itu.
2: Yang baru ya untuk kita sampaikan
0: nanti. Soalnya kan selama ini mungkin era digital digadang-gadangkan yang paling bagus nih. Di media sosial apa segala macam.
1: Iya, mudah ngulik informasi.
0: Lebih mudah katanya kan,
2: iya,
0: lebih
2: betul.
0: Cepat. Tapi seperti yang kita tahu, seperti pisau bermata dua.
1: Oh iya benar.
2: Pisau bermata
0: seperti
2: dua.
0: Pisau bermata dua, enggak semua orang baca.
1: Iya.
2: Apalagi enggak semua orang sekarang juga literasi anak Indonesia itu menurun. Mereka enggak suka baca katanya.
0: Makanya pernah dengar sumbu pendek kan?
2: Pernah.
0: Ya itu gara-gara enggak suka baca itu sumbunya pendek semua jadinya. Belum selesai beritanya udah panas duluan.
2: Iya benar. Iya lagi. Belum selesai.
0: Iya lagi.
2: Iya lagi. Belum selesai kan mereka udah langsung ini beropini sendiri padahal selesainya belum.
0: Iya.
2: Apa itu namanya? Iya sumbu pendek ya benar ya.
0: Sumbu pendek.
2: Itulah.
0: Artinya memang komunikasi secara langsung jauh lebih efektif saat ini.
1: Iya.
0: Bahkan Swiss aja sekarang untuk pendidikannya udah mulai meninggalkan cara-cara yang dikatakan modern ini. Mereka lebih kembali ke pengajaran yang klasik.
2: Tapi emang sih lebih gampang nyerap gitu kak kalau disampaikan secara langsung.
1: Mungkin maksud kakaknya tadi pengajakannya secara
2: side to side katanya.
1: Iya betul. Mengajak secara langsung
2: secara
1: gitu nah
2: langsung.
1: Face to face mungkin bisa juga. Iya,
0: mungkin kalau nya ada event CFD
1: iya,
0: mungkin gabung
1: gitu. Iya gitu. Jadi sekalian ngajak sekalian ngasih event juga.
2: Iya ngasih tahu juga ya benefitnya apa aja. Boleh sih kak.
1: Iya.
2: Nanti gitu. Dicoba. Lihat ya IG kami nanti.
1: Iya.
0: Wah udah dapat pencerahan nih ya.
2: Banyak.
0: Aduh.
2: Gampang banget.
0: Oke okay, tapi kalau kita lihat lagi nih ya kan fenomena pergaulan positif tadi ya.
1: Iya.
0: Benar ya. Topik kita masih nih.
1: Pergaulan sehat.
0: Pergaulan sehat. Masa depan hebat. Nah terkadang ya kita kalau dalam pergaulannya agak susah ya. Memilah-milih
2: yeah,
0: apa yang
2: benar.
0: Disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita apalagi teman-teman sebaya. Nah terkadang pergaulan sehat itu yang harus yang seperti apa sih?
2: Pergaulan sehat harus seperti apa sih?
0: Gitu kan yang dikatakan pergaulan yang sehat itu yang kayak gimana
2: harus
0: sih?
2: Harus kayak gimana sih? Gitu
0: takutnya nanti kamu gak circle-nya sama aku.
2: Aduh
1: circle-an lagi.
2: Tapi sekarang emang circle-circle-an
0: kan? Ya gitu kan kita lihat fenomena sekarang aja. Gak usah hayal yang lebih-lebih.
2: Kalau pergaulan sehat di ulun ya. Ya tadi sekarang tuh ada yang namanya kita nih temanya di atasnya itu apa ya tadi tuh ya? Apa Kak Farel?
1: Pengutamaan
2: ya, gender.
0: Gender.
2: Nah, itu tuh
1: pengurus utamaan gender ya.
2: Iya, pengurus utamaan gender. Nah, Kak, itu tuh biasanya ada pembedaan di antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau laki-laki harus memimpin, laki-laki enggak boleh cengeng. Cewek harus di rumah aja dan segala macam.
1: Nah,
2: tuntutan gitu, Kak.
0: Iya.
2: Kalau dari ulun pergaulan sehat itu di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama tanpa diintimidasi satu sama lain. Perempuan laki-laki itu boleh tetap memimpin, suportif satu sama lain, ngasih tahu kalau ada salah jangan belakang-belakangan gitu loh, Kak. Ngasih tahu secara langsung baiknya kayak gimana, temennya dikasih saran, terus juga berani berkata enggak kalau kita ngerasa hal enggak nyaman. Jangan aja terus kata teman. Udah tahu ngeraguin diri sendiri gara-gara enggak enakan jadinya aja.
0: Ya,
2: pokoknya pergaulan sehat itu yang memilahkan kita. Kita yang paling tahu potensi diri kita sendiri. Kita cocok enggak sama pergaulan ini? Kalau kita enggak, iya suportif. Kalau kita enggak cocok berarti enggak usah cari yang lain kayak gitu. Menyamakan sama value diri aja sih. Kalaupun Anda sendiri juga enggak apa-apa, enggak harus bergaul sama orang. Yang penting diri kita sehat.
1: Iya.
2: Kayak gitu. Harus sehat dari diri kita sendiri dulu. Mindset-nya harus dari kita sendiri dulu. Kalau kitanya udahnya agak-agak labil enggak usah. Kayak gitu.
1: Iya, oke,
0: artinya yang penting ya otak, pikiran ya,
2: hati,
0: mental, hati sehat.
2: Mental benar. Kalaunya mau ke lingkungan baru kan perlu mental ya kan. Kan beda-beda
1: adaptasi.
2: Tuh biasanya. Iya, adaptasi. Pikirannya kan biasanya juga beda-beda ya. Kalau kita ini tadi kalau kita enggak berani berkata enggak sama hal yang enggak nyaman, kita kejerumus.
1: Enggak berani cut off sama temen yang enggak baik.
2: Berani meninggalkan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri itu adalah salah satu pengendalian yang sehat juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu dari Eka, Farel sendiri sebagai dari sudut pandang laki-laki nih.
1: Boleh.
0: Ya agak beda kan kalau ceweknya begini-begini nih, kalau lakinya, kalau laki gimana, Rel?
2: Gimana, Rel?
1: Kalau dari ulun, karena ulun juga lumayan banyak teman, jadi kalau dari ulun sendiri lah, ulun lebih sering sendiri juga. Dan kalau berteman pun kadang kalau ulun mau aja
2: dibatasi
1: ya,
2: gitu
1: betul,
2: ya.
1: Betul, dibatasi. Ya. Jadi ulun merasa kalau ini kurang baik sama ulun, ulun menjauh.
0: Enggak cut off kan ya?
1: Iya, enggak cut off.
0: Mundur perlahan ya.
1: Iya, mundur perlahan
2: kita
1: aja.
2: Kita lebih ke mau berteman sama orangnya tapi sifat-sifat yang menurut kita enggak pantas untuk dilakukan tuh enggak usah gitu kan.
1: Dipilah.
2: Nah, itu maksud ulun.
1: Jadi dari ulun ya mungkin bisa-bisa diri sendiri aja.
2: Iya,
1: dulu.
2: Makanya dari ulun tadi kan mentalnya harus ya, mentalnya harus kuat dulu ya untuk berani berkata tidak. Terus juga dari kitanya harus punya pengendalian diri, potensi diri juga, harus tahu value diri sendiri juga. Kayak gitu.
1: Apalagi kan karena cowok pergaulannya lebih daripada cewek kan, macam-macam gitu.
2: Aku tahu.
0: Begadang ya.
1: Iya, begadang.
2: Tahu. Terus. Aku.
1: Tuh, sampai ceweknya sendiri tahu.
2: Tahu kok kan, iya kan semuanya kayak gitu.
1: Makanya itu. Jadi
2: udah marak banget sekarang. Tuh, apalagi kan remaja-remaja sekarang tuh kayak pengennya, "Ah, coba-coba aja habisin masa nakalnya dulu."
1: Betul.
2: Gitu, Kak.
1: Nikmati masa muda katanya. Enggak tahu masa depannya gimana nanti.
2: Nanti aja itu. Gemes banget.
1: Aduh, itu juga enggak bahaya lah.
2: Ada orang yang punya pikiran, "Enggak apa-apa, kita masih muda." Coba aja semuanya tanpa pilah. Biasanya banyak yang kayak gitu karena ngerasa lingkungannya juga menormalisasikan kan.
1: Iya bener tuh lagi
2: kan?
0: Itu lagi
2: makanya gak usah lah berteman kalau ada temen gak kayak gitu. Kita juga gak bisa kan Kak ngasih tahu nih temen 5 kita sendiri ngasih tahu temen 5 ujung-ujungnya kita yang dimisuhin orang. Mending kita saring aja kalau dia kayak gitu gak usah ikut.
1: Iya betul.
2: Tetap berteman. Terus kita juga punya pemikiran yang ini Kak. Kalaunya mau cerita, sekarang kan juga pergaulan sehat masa depan hebat. Nah, ini juga bisa. Kalaunya kita mau cerita sesuatu, pilah orangnya.
0: Oke, okay.
1: Betul.
2: Mulutnya kesana kemari kan bahaya.
0: Ya juga sih, ember
2: iya
0: banget.
2: Kan? Betul. Ember banget, ngeselin banget. Jadi makanya dipilah aja. Gak apa-apa kok teman sedikit, yang penting bagus.
1: Bisa daripada, menjaga rahasia.
2: Bisa menjaga rahasia. Nah. Daripada temennya sana sini.
0: Tapi katanya. Ada satu orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia kita paling rapet di dunia.
2: Siapa?
0: Terutama bagi para wanita ada satu rahasia, ada orang yang benar-benar bisa nyimpen rahasia kita luar biasa.
2: Orang. Siapa?
0: Pasanganmu.
1: Betul.
0: Tahu alasannya kenapa?
2: Kenapa
1: tuh?
0: Habis kamu cerita,
2: iya.
0: Dia akan lupa.
1: Aduh, agak bahaya ya.
2: Udah mau kayak, aduh sedih banget gitu.
0: Benar, Farel?
1: Betul.
2: Serius,
0: dijamin, dijamin aman rahasia kan?
1: Iya, dijamin aman.
0: Pasti tanya, aku tadi ngomong apa? Apa ya?
2: Ih, serius?
1: Jangan dibocorin dong,
0: jangan dibocorin. Oh, jangan dibocorin ya.
2: Tuh kan jadi tahu. Yang denger kan di sini gaulan doang.
0: Tapi emang sih terus kalau terkait tentang pergaulan sehat ya. Terkadang ada yang namanya kan toxic
2: relationship.
0: Terus selain itu ada toxic friendship.
2: Betul.
0: Nah, ini terkadang mohon maaf, bukannya kita terlalu naif ya.
2: Iya.
0: Tapi semua remaja itu hampir susah melewatkan hal tersebut.
1: Iya.
0: Nah, bagi kalian sendiri ya. Melihat toxic relationship, toxic friendship itu yang kayak gimana sih?
2: File?
0: Yang benar-benar harus kita hindari.
2: Hindari ya.
1: Sekarang mungkin tuh dari ulun dulu lah.
2: Ya boleh.
1: Iya.
2: Dari tadi aku duluan.
1: Iya.
2: Bersemangat
1: mungkin
2: banget.
1: Dari ulun pahami dulu dampaknya.
2: Yeah.
1: Apa dampak buat diri kita atau buat orang di sekitar kita gimana kalau kita ikut sama toxic relationship tadi atau toxic friendship.
2: Mm-mm.
1: Nah, itu. Don't. Jadi misalnya itu emang bikin kita down, bikin kita overthinking, bikin kita enggak sehat, mending dipikir ulang dulu deh, dipilah.
2: Meskipun
1: lagi
2: senang sesaat ya, Kak.
1: Iya, benar.
2: Apalagi
1: senang sesaat juga nggak bagus kalau ujung-ujungnya ya tadi
2: sakit.
1: Aduh, overthinking kan jadi
2: aduh,
1: balik ke diri kita lagi sendiri gitu gak enaknya mungkin itu
0: malah tambah merusak diri
1: iya,
0: kita
1: betul.
2: Ya
1: betul
2: coba-coba malah binasa
0: iya benar juga tuh
2: kenapa sepanten kayak gitu
0: iya tapi memang sih kalau terkait tentang masalah coba-coba takutnya binasa itu bukan pepatah saat ini.
2: Tapi
0: udah ada sejak ribuan tahun yang lalu.
2: Iya,
0: karena kasus seperti ini kan bukan cuma satu.
1: Mm-mm.
0: Sudah berulang ribuan kali kan.
1: Turun-temurun.
0: Turun-temurun juga.
2: Fakta terang banget.
0: Iya, itu faktanya luar biasa tuh.
1: Iya, betul.
0: Gak usah ditutup-tutupin lagi kan. Artinya tinggal masing-masing kita bisa mengambil pelajaran gak
1: betul
0: dari cerita masa lalu kan.
1: Iya.
0: Dari cerita-cerita yang ada. Cuman beda tahun aja.
1: Betul. Justru dengan belajar sejarah juga kita bisa dapat insight.
0: Iya.
2: Oh, pecu.
0: Itu seperti kata Pak ini kan Soekarno kan? Jas merah.
1: Apa
0: jangan
1: tuh?
0: Pernah lupakan sejarah.
2: Ui, jas merah jangan. Ui.
1: Iya benar.
0: Iya, itu memang benar ada bukunya kok. Penasaran kan?
1: Iya. Wah,
0: cari buku deh. Nanti. Nih ketahuan nih.
2: Iya, ulun suka baca buku tapi baru tahu ada buku Jas Merah.
0: Oh, oke. Okay. Jangan lupa juga baca Madilog ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Catat.
0: Ini serius, catat
1: ya,
0: nih.
1: Masuk serius, masuk ya? List, masuk list. Ya,
0: Jas Merah Madilog nih.
2: Jas Merah?
1: Madilog.
0: Madilog.
2: Linknya di?
0: Hah? Di Gramedia dong.
2: Tuh, beli di Gramedia.
1: Promosi dikit-dikit.
0: Oh ya, mohon maaf ya. Di toko buku.
1: Oh iya benar.
0: Toko buku.
2: Aduh,
0: sensor ya.
1: Iya.
0: Nah, itu. Nah, kalau nya dari Eka sendiri, relationship dan juga friendship
1: yang toxic.
2: Gimana? Sekarang kan kalau remaja-remaja tuh lagi maraknya bercinta-cinta ya, pacaran-pacaran.
1: Iya.
2: Biasanya pacaran ini enggak bisa memilah kalau toxic relationship tuh juga mengganggu ini pengembangan diri kita. Cemburunya tuh berlebihan.
0: Aduh,
2: banget.
0: Okay.
2: Aduh, duduk kayak.
0: Oh, berarti modelan kayak Farel yang susah dong. Karena kan biasanya cemburan cewek ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya kan si ceweknya cemburu, Farel mau misalnya mau kegiatan nih, mau gumbul sama teman-teman rumah anak. Ceweknya marah-marah gitu kan. Nah, berarti iya, menghambat, putusin aja Rel.
2: Nah, bener. Setuju. Tuh. Karena
0: terus di sisi lain, wah, kalau enggak sama dia, bingung nih, cuman dia mau sama aku. Nah, gimana dong?
2: Kan banyak aja yang lain. Cari yang sehat. Gini-gini, Kak. Kalau kita kan biasanya toxic relationship itu kalau orang-orang bilang yang sayang itu yang mendekap ya. Mm-hmm. Padahal yang sayang itu yang membebaskan dan percaya. Kalau ulun pribadi biasanya kalau nya mau bercinta-cinta kayak gitu mending bebaskan aja pasangannya. Kalau dia mau macam-macam kan terserah dia. Biarkan kita fokus sama diri kita sendiri. Kalau dia macam-macam, kita enggak kehilangan diri kita sendiri karena kita mengendalikan dia. Makanya sekarang tuh marak banget yang kayak terlalu cemburuan gitu. Masa misalnya mau podcast sama si ini cemburu, ujung-ujungnya terhambat.
1: Posesif.
2: Posesif, ya. Posesif itu berlebihan gitu. Suka itu toxic relationship yang bikin pengembangan diri kita itu turun gitu.
1: Iya, betul.
2: Dia enggak bisa milah, dia enggak bisa percaya sama dirinya sendiri, gimana mau percaya sama pasangan?
0: Kalau udah kemakan lovely bombing gimana dong?
1: Aduh.
2: Lo enggak pernah di love bombing?
1: Bahaya tuh.
2: Apa itu love bombing?
1: Love bombing itu mungkin kayak datang bentar terus.
0: Enggak, love bombing itu artinya dia tuh udah terlena dengan kata-kata sayang, cinta, perhatian dan segala macamnya. Gitu. Jadi akhirnya aku enggak bisa kalau tanpamu gitu loh.
1: Word of affirmation.
2: Word of affirmation.
0: Iya,
2: yeah.
0: Yeah, semacam itu kan akhirnya ketemu gitu kan, afirmasi terus segala macam.
2: Bagusnya itu ya, Kak. Kalaunya kayak gitu tuh kita tuh membebaskan pasangan kita tuh sama-sama berkembang gitu.
1: Iya, saling memahami.
2: Jangan saling genggam, ujung-ujungnya nanti retak gara-gara ekspektasi sendiri dan segala macam. Kan di dunia ini enggak cuman dia kan, misalnya si cowok kehidupan dan si cewek. Udah bisa dipilih aja, biarkan dia bersosialisasi, biarkan kita sama-sama berkembang meskipun kita lagi menjalani hubungan gitu. Lagi ya. Terus
1: Kalau dari friendship toxic mungkin
2: ada. Iya, friendship toxic. Biasanya teman-teman yang suka mulutnya ember-ember itu dan ngomongin di belakang, padahal temennya ini open minded aja, kalau mau dikasih saran kan bisa diperbaiki, tapi dia memilih untuk ngomongin di belakang. Ini misalnya ulun ngelakuin salah nih, terus kalau Farel ngasih tahu ulun kan ulun bisa perbaiki, tapi Farel malah ngasih tahu pian yang bukan ulunnya gitu. Nah, ngerti gak ada sih, timbul jadi apa, jelek nama ulun.
1: Iya, betul.
2: Bukannya harusnya ngasih tahu teman biar nama temennya enggak jelek ke lain, malah ngejelekin temennya duluan tanpa ngasih tahu temennya.
1: Iya, baiknya negur secara langsung sih menurut ulun.
0: Negur secara langsung.
1: Iya,
2: kalau ulun sama Farel biasanya kayak gitu, ngomongnya secara langsung spontan aja. Farel, tadi kamu salah kayak gini.
1: Nah, jadi bisa memperbaiki.
2: Iya.
1: Nah, itu salah satu prinsip yang bagus juga itu. Saling mengingatkan.
0: Kayak mengingatkan. Terus misalnya kalau nya Farel ngingetin Eka ya, terus Eka jawab gini, "Ngapain sih ikut campur?"
1: Nah, itu enggak baik tuh.
2: Gak baik tuh.
0: Gak baik.
2: Jangan.
0: Jangan ya.
1: Berarti tergantung konteks juga.
0: Wow,
1: itu konteks bersifat privacy atau gimana?
0: Ah, ya, oke.
1: Okay,
0: ya.
1: Itunya.
0: Tuh, tapi mungkin nasihat buat Eka juga ya. Kalau misalnya ada temennya, kalau Eka ngelakuin kesalahan, temennya nggak ngasih tahu langsung, tapi kok ngasih tahu ke teman-teman yang lain.
2: Lain.
0: Itu sebenarnya memang pembenci kita tuh orangnya pengecut.
1: Betul.
2: Kira nasihat buat ulun karena ulun salah berpendapat tadi.
0: Enggak, karena soalnya biasanya para pengecut dan pembenci kita itu mereka gerombolan.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya kalau yang memang benar-benar teman yang baik apa segala macam, memang kritik pedas itu memang untuk membangun kan. Ya, bener.
1: Kita nggak pernah luput dari omongan orang.
0: Jadi kalau sudah ada gerombolan-gerombolan pembenci itu, ya memang udah toksik banget.
1: Relate banget yang dibilang Kak Aditya.
2: Jadi sedih.
0: Iya itu serius. Nah artinya kan ini membuka pandangan buat teman-teman ya, teman-teman generasi muda. Kalau kalian dalam satu perkumpulan, teman apa segala macam, itu kalau ada yang udah mulai ngomongin kamu dari belakang, itu bahasa itu para pengen itu memang selalu pembenci kita, itu mainnya memang keroyokan. Mereka nggak berani satu lawan satu.
1: Betul, ngajak-ngajak.
0: Ngajak-ngajak, itu udah nggak sehat.
1: Iya, betul.
0: Kalau memang relationship itu bagus gitu ya, itu pasti langsung negur.
1: Iya betul.
0: Nggak main bisik-bisik belakang, ngajak-ngajak orang, betul. Gitu ya.
2: Orang kayak gitu bisa dibilang nggak bermental nggak sih kak?
0: Sangat.
2: Makanya
0: karena kan aku bilang terlewat terlewat pengecut kan?
1: Pengecut.
0: Mereka nggak berani sendiri, pasti ngajak-ngajak, gerombolan.
1: Kesel sendiri dia.
0: Oh baru sadar dia ya? Oh temanmu gitu. Cut off.
2: Enggak ada. Syukurin baik semua. Kalaunya udah di cut off berarti bukan teman lagi. Bye-bye.
0: Sebenarnya bukan teman cut off itu.
2: Apa?
0: Karena ada cut off itu sama kayak makna ganda yang sebenarnya kita awalin ngomong tadi kan. Kalau ngomong terus jelas ada makna ganda.
2: Ada makna ganda.
0: Jadi kalau cut off itu memang maknanya banyak. Sebenarnya. Banyak, bukan hanya cut off itu kita memutus hubungan langsung, kan bener. Seperti itu. Tapi cut off itu bukan memutus segala hubungan. Kita tetap berteman, tapi kita tidak lagi bergaul dengan mereka.
2: Saling sapa udah ya gitu.
0: Jadi misalnya kita berteman di sini siaran ini. Tapi di luar itu ya udah. Jadi sekedar apa ya? Kalau bahasa tuh teman kerja lah.
2: Kalau di kerjaan udah
0: selesai itu, selesai yang penting profesional.
1: Aja. Betul, profesional
0: itu. Kalaunya cut off yang bener. Pikirkan itu namanya memutus silaturahmi. Dosa.
2: Kalau cut off versi ulun biasanya tegur sapa aja. Setelah itu enggak ngumpul lagi
1: sebatas,
2: gitu loh.
1: Sebatas nyapa.
0: Ya itu profesional
2: like,
0: namanya.
2: Like sosmednya kalau dia minta dukung gitu-gitu enggak udah. Yang benci gitu enggak.
1: Kayak enggak judes juga.
2: Iya, kalau ada, "Hai, udah." Udah sih.
0: Udah,
2: kalau yang penting kan enggak bermusuh. Kalau orang kayak gitu, kita enggak perlu akrab tapi enggak usah musuh jan juga.
0: Iya, gitu.
2: Seadanya aja.
0: Cut off yang baik itu yang seperti itu.
2: Iya, membatasi diri aja.
0: Kalaunya cut off beneran putus, itu namanya memutus silaturahmi.
2: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
2: No.
0: Gergetan dengarnya no. Nah tapi itu dia, kalau kita kembali ke bagian no tadi.
2: Aduh, no.
0: Itu kembali ke orang tua juga ya. Artinya karakter anak pun juga sebenarnya diawali dari karakter keluarga yang sehat. Ya untuk masa depan yang hebat juga ya. Kalau dari awal yang no itu udah diwajarkan, terus melakukan bullying dibilang wajar karena masih anak-anak ya. Ya akhirnya keterusan sampai tua dong, sampai dewasa dong.
1: Kalau ngomong soal keluarga tuh bahaya juga. Misal kayak orang tua kita nih kan ngedidik kita waktu kecil kurang baik, terus pas sudah kita gede, kita malah ngebalas ke anak kita nanti. Nah itu nggak baik itu.
2: Iya, karena dia ngerasa orang tuanya ngedidik kayak gitu.
1: Iya, jadi kita ngikutin. Kan orang tua kita dulu ngedidiknya kayak gini aja deh. Harusnya kan bisa pikir kembali gitu, bagusnya gimana.
2: Betul, anak kita.
1: Jadi gak lebih baik ya, dari kita kemudian hari itu.
0: Okay, ini ada yang masuk nih WA ya.
2: Siapa betul?
0: Bentar aku bacain dari Ibu Sarah di Klayan.
1: Halo Ibu Sarah.
0: Terima kasih Bu Sarah ya. Kata beliau, ini saya sangat tertarik dan mengapresiasi ya.
1: Wow, terima kasih.
0: Dengan apa yang disampaikan oleh forum anak Mbak Eka sama Mas Parel ya. Nah begini katanya, sebagai seorang ibu, saya memiliki anak perempuan usia 14 tahun.
1: 14 tahun.
2: Masih anak.
0: Jujur saya sangat cemas dengan pergaulan zaman sekarang yang serba digital. Anak sekarang kalau dilarang atau dinasihati oleh orang tua seringkali lebih membangkang. Merasa kita kuno. Nah pertanyaan saya untuk Mbak Eka sama Mas Farel, Bagaimana cara kami sebagai orang tua nih untuk bisa masuk dan mendekati anak remaja ini agar mereka mau terbuka soal pergaulannya tanpa merasa dihakimi, dan bagaimana forum anak melihat peran orang tua dalam mendukung pergaulan sehat. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ibu Sarah
0: di Kelayan.
1: Ibu Sarah.
0: Okay, silakan dari Farel dulu deh. Okay. Dari sudut pandang Farel.
1: Cara masuk kita ke dunia sang anak ya gitu ya. Kalau dari Ulun mungkin coba ajak dulu anaknya cerita gitu soal-soal dunianya, terus dipahami pelan-pelan gimana baiknya dan terus maunya sang anak itu gimana gitu. Jadi kita bisa gimana ya omongnya itu lebih paham lah sama dunianya sang anak.
2: Gak harus dari.
0: Jadi bukan itu. Berarti kata Bu Sarati kan dilarang, bukan berarti main larang dulu, Bu.
1: Iya. Dipahami dulu ya.
0: Pahami dulu. Iya. Oke.
2: Diresapi dulu ya.
0: Dia dia lagi buka apa sih?
1: Nah,
0: apa
1: gitu. Kalau emang gak baik baru ditegur.
0: Jangan langsung HP aja.
1: Nanti kalau sakit, aduh dikit-dikit HP, main HP terus sih ya.
0: Jangan gitu dong.
1: Iya, jangan juga.
0: Nih ibu-ibu nih, ini dari anak-anak langsung nih bilang nih. Jangan langsung diteriakin HP aja.
2: Mungkin ibu-ibunya kesel kali ya.
1: Okay. Karena itu juga bikin bete sang anak jujur.
2: Sebagai anak ya.
1: Kan asik-asik buka HP kan enggak tahu kan yang dilihat apa, misalnya yang dilihatnya baik kan tiba-tiba ditegur enggak enak juga.
2: Harus
1: lagi lihat-lihat berita yang baik buat diri kita gitu.
0: Atau jangan-jangan anaknya yang takut nanti.
1: Iya betul.
0: Takutnya kalau orang tuanya tahu malah orang tua yang kasihkan. Oh jangan dong.
1: Iya. Malah anak yang negur dong berarti.
2: Parel.
0: Gitu. Oh dari Eka deh.
1: Iya.
2: Parel? Udah. Oh Parel udah
0: iya,
2: ya.
0: Udah.
2: Ih kok ngeblank. Kalau dari Ulun, ya sama kayak Farel tadi, didekati dulu. Terus kalau nya memang juga masih merekanya masih tertutup karena ngerasa itu privacy mereka. Ya. Ada kan beberapa anak yang kayak, "Udah sih, enggak ngapa-ngapain juga, handphone juga aku." Gitu. Nah, bikin kesepakatan aja,
1: ya,
2: bikin kesepakatan. Karena mungkin HP memang privasi anak ya.
0: Ya.
2: Bikin kesepakatan yang memang tidak merugikan dia, tidak mempermalukan keluarga.
1: Ya,
2: dikasih
1: betul.
2: Tahu dulu kak baiknya apa aja gitu. Jangan HP terus. Ya okay. Dikasih tahu. Di pendekatan dulu ya. Kamu tuh punya aplikasi apa aja? Mama mau tahu dong gitu.
1: Pelan-pelan aja.
2: Kayak mama tahu dong. Oh ini Instagram akunnya yang mana? Boleh dong lihat kayak gitu. Gak apa-apa lah. Masa orang lain dia public WA-nya, tapi untuk orang tuanya di privacy enggak dong.
1: Tujuannya pelan-pelan itu biar anak merasa aman cerita sama kita.
2: Benar.
1: Jadi kedepannya lebih terbuka aman.
2: Kamu punya aplikasi apa aja? Kayak dilihat-lihat kan. Kalau bisa minta ajarin enggak apa-apa dong.
1: Karena sekarang, biar enggak kudet.
0: Betul.
2: Karena kan anak-anak sekarang itu lebih jago mainnya daripada orang tua yang tahu kan.
0: Paham.
2: Jadi kayak oh itu mainnya kayak gini, nanti ibu boleh minta tolong sama yang lain untuk cari tahu anaknya memang macam-macam atau enggak. Kalau ngerasa oh iya bikin kesepakatan ya tadi. Mungkin orang tuanya tuh ngerasa panik, cemas karena kan sekarang memang agak bebas ya.
1: Bahaya.
2: Karena kan gak dibatasin ya kak. Betul. Sekarang tuh buka-buka apa aja gitu. Nah dikasih ini apa? Reminder kah? Iya kayak gitu.
1: Pengingat.
2: Kalau buka ini nanti negatifnya ini. Dikasih tahu. Kalau ya dikasih tahu dulu sih kak. Terus dikasih kesepakatan mau main handphone boleh, tapi jangan yang selalu main handphone.
0: Okay.
1: Ya kayak kak, kata Kak Aditya tadi, pedang bermata dua.
0: Kegedean pisau.
1: Oh pisau.
2: Parang aja sekali.
0: Nah jadi itu nih buat ibu-ibu para orang tua ya. Artinya memang ternyata yang ditakuti oleh anak itu ibu Sarah tadi mengatakan agar tidak seperti dihakimi. Nah mungkin anak itu juga agak malas juga kalau selalu dihakimin.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tiba-tiba, buka apa itu?
1: Iya.
0: Bahasanya dong Bu lebih lembut.
1: Iya betul.
0: Kalau nak buka apa nak? Gitu dong. Jangan. Apa itu ini buka?
2: Iya benar. Orang tua itu nggak apa-apa cemas, khawatir karena mereka sayang kan.
1: Betul.
2: Itu bentuk rasa kepedulian mereka. Tapi mereka juga minta caranya dari kita sesama anak untuk bagaimana ketika hal itu tuh cara penegurannya yang baik gitu loh. Nah makanya kami menyampaikan dekati aja dulu. Sosok minta ajarin juga nggak apa-apa. Sosok aja. Tuh. Yang penting kan kita bisa komunikasi sama anak. Kalau kita panik gitu, cemas, dia takut macam-macam.
0: Oke, bisa dipahami dah ya para orang tua ya. dan
2: gak
0: juga
2: apa-apa banget ibu-ibu
0: kalau kalau nggak tahu bilang aja bener-bener nggak tahu, iya, minta ajarin ya, nggak usah sok-sokan tahu tiba-tiba buka apa itu, lihat apa,
1: iya kan,
0: HP terus.
2: Anak-anaknya juga harus sambil disaring, jangan orang tuanya lagi kerja main HP, lagi udah dimasakin makan main HP.
0: Okay.
2: Harus bisa disaring juga, jangan sampai nanti orang tuanya yang bereaksi, kitanya yang flying victim, mamanya jangan juga dong.
0: Okay.
2: Kitanya di rumah sama-sama saling memahami.
0: Oke, okay, gitu. Luar biasa. Terima kasih Eka sama Farel ya. Sama-sama. Udah jam 12, kita enggak berasa
1: ya. Gak kerasa udah jam 12.
0: Kita nanti lanjut lagi.
2: Oh, udah jam 12?
0: Udah jam 12. Iya.
2: Udah kaget.
0: Oke deh, terima kasih buat Farel, Meka. Ini mudah-mudahan membantu para para orang tua muda, para teman-teman juga semuanya. Agar bisa menyaring pertemanan kalian ya. Agar masa depan kalian jadi hebat ya. So, Aditya pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banjarmasin siang ini. Persatukan informasi dan inspirasi, pukul 12 kita bergabung bersama program 3 mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: telah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres.

0: sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
2: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
1: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdoli Piloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
1: Kang Supri ya, gimana Kang Garing acara ini, Mbak? Jualan laris
3: kan? Ya, alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, Mbak. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya. Bersamanya kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
4: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
1: Iya, luar biasa. Benar.
4: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Kufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjarmasin siang ini. Proses dengan informasi dan inspirasi pendengar, satu informasi untuk Anda warga Kalimantan Selatan. Memasuki bulan Juli, ini cuaca semakin cerah dan aktivitas pun ini semakin ramai, di mana anak-anak sudah mulai kembali bersekolah. Banyak yang bermain di luar rumah juga dan menggunakan listrik di rumah juga semakin meningkat. Nah, di mana di tengah aktivitas tersebut, pendengar, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah untuk anak-anak yang bermain layang-layang di lapangan terbuka, itu sebisa mungkin harus jauh dari jaringan listrik. Yang kedua, hindari menumpuk colokan pada satu stop kontak agar terhindar dari panas berlebih dan risiko kebakaran. Yang ketiga, periksa kembali lampu belajar, charger, dan kabel listrik di rumah. Pastikan semuanya dalam kondisi aman digunakan. Yang keempat, apabila melihat pohon yang sudah mendekati jaringan listrik, jangan memangkasnya sendiri. Lapor kepada pihak PLN agar dapat ditangani dengan aman. Dan yang terakhir, jika menemukan kabel putus, tiang miring, atau potensi bahaya kelistrikan lainnya, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, mari bersama-sama pendengar menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Aman beraktivitas, aman menggunakan listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan Banjarbaru. Dan pendengar, 32 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sekarang waktunya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah, orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok susah ya, dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan, meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya W.R.H.S. Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis.

0: usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 4110. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terus itu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya, di 5 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar KMB dari rri.co.id, Banjarmasin ya, di mana atmosfer pecah ruah ya di halaman RRI yang diserbu pecinta bola saat laksanakan nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026. Di mana kegiatan nonton bareng dan juga dengar bareng ya bola gembira Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin ini sukses diserbu ratusan warga pada Senin dini hari tadi pukul 3 dini hari ya, 20 Juli 2026. Di mana para pecinta bola nampak antusias menyaksikan langsung laga panas babak final antara Spanyol melawan Argentina. Di mana salah seorang pengunjung atas nama Rindra ini mengaku sengaja memilih halaman RRI Banjarmasin sebagai lokasi menyaksikan laga pamungkas ini. Menurutnya area yang luas ditambah fasilitas yang cukup lengkap ini membuat para penonton nyaman untuk menikmati jalannya pertandingan. Dari rumah memang langsung ya niat ke sini ya, ada videotronnya cukup besar ya, terus banyak jajanannya juga, jadi suasananya terasa lebih hidup dan ramai. Nah, selain memanjakan mata dengan layar yang besar, gelaran nonbar dan juga dengar bareng ini semakin meriah dengan adanya sesi kuis interaktif dari panitia. Kemudian berbagai hadiah menarik juga disediakan sebagai bagi para penonton yang berhasil menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar. Mana pengunjung lainnya atas nama Bila juga menyebutkan kehadiran kuis berhadiah tersebut juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang mencairkan suasana nonton bareng dan dengar bareng. Menurutnya hiburan ekstra ini membuat penonton tidak jenuh saat waktu istirahat babak pertama. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar, masih dalam euforia Piala Dunia 2026 ya. Nah, di mana semarak final Piala Dunia 2026 ini juga turut dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan melalui kegiatan nonton bareng yang digelar di AMPHI Teater Tugu 0 km Banjarmasin pada Senin dini hari ya. Di mana Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK juga hadir bersama jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan nonton bareng ini menjadi ajang kebersamaan antara unsur pemerintah daerah, Forkopimda, dan juga masyarakat, di mana suasana penuh semangat yang terlihat sejak awal pertandingan dengan antusias warga yang memadati lokasi. Di mana Supian HK menyampaikan kegiatan seperti ini memiliki nilai lebih dari sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola saja, di mana menurutnya kebersamaan yang terjalin ini mampu memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat, di mana olahraga khususnya sepak bola adalah pemersatu. Mulai dari nonbar ini, kita bisa berkumpul bersama, saling bersilaturahmi dan menikmati pertandingan besar dunia dengan penuh semangat kekeluargaan. Di mana Supian HK juga menambahkan, di mana momentum final Piala Dunia ini juga menjadi sarana untuk mengajak generasi muda Banua semakin mencintai olahraga, di mana menurutnya semangat kompetisi yang sehat perlu terus ditanamkan sebagai bagian dari pembentukan karakter. Supian HK juga turut memberikan apresiasi pada Forkopimda Kalimantan Selatan yang telah menggagas penyelenggaraan kegiatan ini, yang menilai inisiatif ini mampu menghadirkan hiburan yang positif sekaligus mempererat hubungan antar unsur pimpinan daerah. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Persatu dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang ya, terpantau cuaca Kalimantan Selatan khususnya wilayah kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 tepatnya di kawasan Gedung RRI Banjarmasin ya, terpantau cuaca cukup cerah dan panas pendengar ya di siang hari ini, dan terutama bagi Anda pendengar yang melakukan aktivitas di rumah terutama menggunakan roda 2 ya, ini sebisa mungkin jangan sampai langsung ya secara matahari terpapar ke kulit Anda. Gunakanlah jaket pelindung ya di siang hari ini ya. Kemudian juga yang mungkin beraktivitasnya jalan ya, jangan lupa juga menggunakan topi ya, dan juga kacamata hitam ya kalau bisa, untuk agar mata tetap aman dari paparan silaunya panas matahari siang hari ini. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar dari Banjarbaru, rri.co.id, di mana kualitas udara di kota Banjarbaru ini memburuk ya akibat kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan karhutla, di mana berdasarkan data dari BMKG, konsentrasi partikulat halus ya atau PM2,5 mencapai 497 mikrogram per meter kubik. Di mana pada Senin pagi ya, tadi pagi, hari ini 20 Juli 2026, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah tadi, di mana angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Kabut asap pekat menyelimuti sejumlah wilayah di Banjarbaru sejak pagi hari, terutama di wilayah kawasan Bandara Udara Internasional ya Samsudin Nur. Dari pantauan jarak pandang ini menurun, aroma asap menyengat mulai dirasakan warga, terutama di kawasan Landasan Ulin dan juga Trikora. Nah, salah seorang warga dari Landasan Ulin atas nama dia mengaku kondisi terasap pagi Senin ya, ini sangat tebal ya, napas jadi terasa sesak. Mana keluhan serupa juga disampaikan oleh Yayat ya, warga Trikora. Dia menyatakan asap yang menyelimuti wilayahnya sangat pekat dan berbau menyengat, dan kondisi tersebut membuat warga khawatir terhadap dampak kesehatan, terutama risiko terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga gangguan pernapasan lainnya jika paparan asap terus berlangsung. Nah, untuk diketahui pendengar, PM2,5 ini merupakan partikel udara berukuran sangat kecil, ini kurang dari 1 sama dengan 2,5 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat halus, partikel ini dapat masuk hingga ke paru-paru bahkan aliran darah, sehingga berisiko menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan dan jantung. Dan masyarakat dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Jika dipaksakan beraktivitas, ya ini disarankan menggunakan masker ya, terutama masker respirator seperti N95, kemudian memperbanyak mengkonsumsi air putih serta mengurangi paparan asap hingga kualitas udara kembali memburuk. Kualitas udara kembali membaik. Informasinya benar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
1: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi di 43 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah pendengar di siang hari ini. Satu informasi dari Banjarmasin, rri.co.id, di mana air mancur yang ada berlokasi di depan kantor PAM Banjarmasin saat ini tak lagi menyemburkan air ya. Nah, belakangan hal ini menjadi perhatian pendengar, di mana kondisi ini seolah menjadi pertanda awal datangnya musim kemarau yang mulai membawa ancaman terhadap ketersediaan air bersih di kota Banjarmasin. Nah, diketahui pendengar, memasuki musim kemarau, ini intrusi air laut ke sumber air baku ini mulai terjadi. Namun PAM Banjarmasin mengklaim kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan masih berada dalam kondisi aman. Di mana Direktur Utama PAM Banjarmasin, Zulbaldi, menyatakan bahwa kadar garam pada air baku saat pasang saat ini tercatat sekitar 15 mg per liter, di mana jauh di bawah ambang batas maksimal 250 mg per liter sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi saat ini kondisi air yang didistribusikan kepada pelanggan masih normal. Kadar garam air baku ini memang mulai meningkat karena pengaruh musim kemarau, tetapi angkanya masih sangat aman dan jauh di bawah atas batas yang sudah ditetapkan. Nah, mengantisipasi potensi memburuknya kondisi saat kemarau semakin panjang, PAM Banjarmasin ini mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pasokan air bersih tetap lancar. Salah satunya dengan melakukan pembersihan intake secara rutin. Dan selain itu, PAM juga menyiapkan skema water mixing atau pencampuran air dari instalasi pengolahan air IPA 1 dan IPA 2 apabila kadar garam di air baku mulai mengalami peningkatan signifikan. Di mana instalasinya itu terancang untuk mengolah air tawar, bukan menyuling air asin. Nah, jika kadar garam mulai naik, nah pihaknya akan melakukan pencampuran air ya dari IPA 1 dan juga IPA 2 agar air yang didistribusikan tetap tawar dan layak konsumsi. Tidak hanya fokus pada pengolahan air, PAM Banjarmasin juga terus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 2 terkait pengaturan pintu air bakula. Nah, langkah tersebut dilakukan agar distribusi air tawar tetap seimbang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, petani, hingga para petambak. Informasinya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026, bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: indeks tingkat keselamatan lalu lintas di Kalimantan Selatan pada triwulan kedua tahun 2026 meningkat sekitar 6,6 poin dibanding triwulan pertama. Meski jumlah kejadian kecelakaan pada periode Januari hingga Juni 2026 mengalami peningkatan, jumlah korban meninggal dunia berhasil ditekan melalui penerapan strategi 5E, yakni education, encouragement, enforcement, engineering, dan emergency response. Selain meningkatkan keselamatan berlalu lintas di Telantas Polda Kalse juga memperkuat penanganan balapan liar melalui patroli preventif dan koordinasi lintas fungsi bersama Samapta, intelijen, hingga reserse kriminal apabila ditemukan unsur tindak pidana. Patroli rutin dilakukan di sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi balapan liar seperti kawasan Lingkar Selatan, Jalan Gubernur Sarkawi, dan wilayah Gambut.
1: Dan tentunya kami tetap menggunakan strategi 5E. Ya, sekali lagi, dari mulai education atau mendidik, dari mulai encouragement memotivasi, dari mulai melakukan penegakan hukum yaitu enforcement of law, melakukan rekayasa lalu lintas, engineering, dan juga emergency of response, menanggapi kegawat daruratan. Itu yang terus kami lakukan, karena berdasarkan dari evaluasi kami, strategi 5E ini berhasil di tahun 2025. Terbukti bisa menurunkan jumlah laka lantas, jumlah meninggal dunia.
0: Di Telantas Polda Kalsel optimis melalui penguatan strategi 5E, penegakan hukum yang terukur, serta sinergi lintas fungsi keselamatan berlalu lintas di Kalimantan Selatan, akan terus meningkat sekaligus menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.
2: DPRD Kalimantan Selatan meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan juga Dinas Perhubungan mengevaluasi usulan program tahun 2027. Berikut laporan Fitriana Rahma.
3: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat tersebut membahas evaluasi program 2026 sekaligus rencana kerja tahun 2027 yang berlangsung di Gedung A, lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel. Dalam pemaparannya, Disperkim Kalsel menyampaikan realisasi anggaran hingga semester pertama 2026 telah mencapai 45,45%. Selain itu, program Rumah Layak Huni tahun 2026 ditargetkan sebanyak 2.700 unit yang akan direalisasikan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Ahmad Maulana, mengusulkan agar besaran bantuan rehabilitasi rumah naik menjadi Rp25 juta per unit. Karena menurutnya besaran bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp20 juta per unit sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Komisi 3 juga menyoroti rencana penerapan 3 kategori rehabilitasi rumah, yakni ringan, sedang, dan berat. Menurut Ahmad Maulana, kebijakan tersebut harus didukung regulasi yang jelas sebelum dimasukkan ke dalam program dan penganggaran tahun 2027. Sementara itu, Disub Kalsel melaporkan realisasi fisik program tahun 2026 telah mencapai 54% dengan realisasi keuangan sebesar 50%. Komisi 3 juga mempertanyakan target pendapatan asli daerah dari layanan bus rapid transit yang dinilai lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Mengenai hal itu, Ahmad Maulana mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar menyusun program sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan.
4: Tiga klausul ini kami tanyakan lagi, regulasinya ada tidak? Kata beliau, sekarang lagi proses pergubnya. Nah, kalau ini dalam masih dalam proses pergub, seharusnya beliau tidak boleh mencantumkan dulu untuk program 2027. Dinas Perhubungan agak menarik itu, tadi kami bicara tentang masalah pendapatan. Ini di tahun 2025, 3, sekian M. Nah, faktanya setelah akhir tahun itu mendapatkan 7, sekian M. Di 2026 berapa? Ternyata kan cuma 3 M, apa 5 M. Kok kenapa turun dari angka pendapatan dengan alasan mereka? Karena patokannya yang kemarin itu ya tidak bisa.
3: Melalui rapat kerja ini, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel berharap program dan kegiatan yang disusun oleh Disperkim dan Dishub tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan RPJMD, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Sempat terkendala ketersediaan bahan bakar, sejumlah tempat penampungan sementara di Kota Banjarmasin kembali membludak. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: Kondisi sampah yang meluber hingga ke badan jalan terjadi di TPS kawasan Belitung selama beberapa hari terakhir. Tumpukan ini pun kembali dikeluhkan oleh warga maupun pengguna jalan di sekitar lokasi. Salah seorang pedagang, Ariati, mengaku aroma tak sedap yang ditimbulkan sangat mengganggu aktivitas dagangnya. Ia juga sudah menyampaikan keluhan tersebut langsung kepada instansi terkait.
6: Nilainya berbau, agak banyak.

0: Bila soalnya kan orang kan duduk bang lah, minum sini kan langsung bawa beli bang lah. Paling kalau yang duduk kayak itu pengaruh, namun yang kan itu langsung beli bersuara. Pokoknya ada itu karena kan ada peninjauan lah dari kelurahan kah, nah pokoknya ada dinas-dinas terkait itu yang masalah sampah ini kan sering ya banyak anu buat berkunjung ke sini, langsung ya yang kami warung nih langsung komplain gitu nah.
1: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Kuota BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Sopir pengangkut sampah, Syahrawi, menyebut kebijakan ini turut berdampak pada operasional pengangkutan sampah harian.
2: Ya, kalau harapan supir semua, minyak nanti jangan banyak dipotong. Yang kemarin minta dipotong. Punya rutin satu itu harusnya ya 5 liter lah dipotong, nggak apa-apa. Kalau 15 liter kan kebanyakan. Kalau bisa, ya. Karena tanggung jawab supir ini di ujung tanduk lah ibaratnya.
1: Meski demikian, kondisi tumpukan sampah serta operasional pengangkutan yang sebelumnya terhambat di TPS Belitung kini telah berangsur kembali normal. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat peran anak sebagai agen perubahan. Salah satunya melalui kegiatan capacity building dan juga temu forum anak daerah Kota Banjarmasin tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Ini bertujuan agar anak-anak, khususnya forum anak ini diberikan informasi, diberikan insight.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat peran anak sebagai agen perubahan. Salah satunya melalui kegiatan capacity building dan temu forum anak daerah Kota Banjarmasin tahun 2026 bertema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari akhir pekan lalu itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar, mewakili Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Sekitar 100 peserta yang terdiri atas Forum Anak Kota Banjarmasin, Forum Anak Kecamatan, dan perwakilan pelajar dari berbagai sekolah turut hadir. Tesar mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya anggota Forum Anak, agar mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi anak di era digital. Menurutnya, pembekalan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga dapat diteruskan kepada teman-teman sebaya di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
1: Ini bertujuan agar anak-anak, khususnya forum anak ini, diberikan informasi, diberikan insight terkait dengan isu-isu terkini bagi anak. Salah satu contohnya terkait dengan perundungan cyber dan sebagainya. Sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan juga meneruskan pengetahuan tersebut kepada teman-temannya di sekolah untuk mengantisipasi berbagai dampak buruk dari hal-hal negatif tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin, M. Ramadan, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung terwujudnya kota layak anak sekaligus menjalankan amanah wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Ia mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anak, tetapi juga mencakup pengembangan kepemimpinan, komunikasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai mitigasi bencana serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah Kota Banjarmasin. Ramadan berharap seluruh peserta mampu menjadi pelopor perubahan di lingkungan masing-masing, serta menjadi contoh bagi teman sebaya, sekaligus menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan berkarakter.
3: Menunjang Banjarmasin sebagai kota layak anak. Dan selama 2 hari ini mereka diberikan materi terkait bagaimana kemampuan mereka berkomunikasi, kemudian bagaimana pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, kemudian mereka diberi materi terkait motivasi dan kepemimpinan, sehingga apa-apa yang dilakukan setiap hari mereka sudah berani menyuarakan dan mendewasakan diri.
2: Melalui kegiatan capacity building dan temu forum anak daerah tahun 2026, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya untuk terus membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Selain itu, mampu berkontribusi dalam mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota layak anak dan maju sejahtera. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan menilai kepastian regulasi perpajakan menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi.
4: Pelaku usaha di Kalimantan Selatan menilai perubahan berbagai kebijakan sepanjang tahun 2026 memberikan tantangan tersendiri terhadap keberlangsungan dunia usaha. Kondisi tersebut mencakup kenaikan upah minimum, pembayaran tunjangan hari raya, penyesuaian harga bahan bakar minyak, pelaporan surat pemberitahuan tahunan, hingga perubahan tarif pajak badan. Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik dan Media Gathering yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah. Forum tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi sekaligus memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan perpajakan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan, Sinta Laksmi Dewi, mengatakan dunia usaha menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan sejak awal tahun. Menurutnya, rangkaian perubahan tersebut menjadi beban yang harus diantisipasi pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan daya saing usaha tetap terjaga.
5: Kami berada dalam fase transformasi yang sangat dinamis. Digitalisasi telah mengubah pola perdagangan, sementara pelaku UMKM terus didorong untuk naik kelas dan semakin terintegrasi dalam ekosistem ekonomi formal. Dalam konteks tersebut, kebijakan perpajakan memegang peranan penting sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung penerimaan negara, tapi juga mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
4: Kadin Kalimantan Selatan juga menyambut pembahasan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang mekanisme pemungutan pajak penghasilan melalui marketplace serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang menyempurnakan fasilitas pajak penghasilan final bagi UMKM. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap kedua regulasi tersebut menjadi kunci agar implementasi berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan dunia usaha. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga. Ratusan atlet dari Kota Banjarmasin mengikuti aksi donor darah yang digelar oleh Bugar Sport Center atau BSC. Selain kalangan atlet, aksi kemanusiaan tersebut juga diikuti masyarakat umum sebagai bagian dari gaya hidup sehat untuk bentuk kepedulian terhadap sesama. Berikut laporan Robi Angga.
6: Ada tadi atlet Batola juga datang, terus juga ada atlet yang mewakili Sabalem juga ada datang, tapi mereka belum disini Banjarmasin.
4: Bugar Sport Center BSC Banjarmasin kembali menggelar kegiatan donor darah rutin yang berlangsung di Banjarmasin pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan tersebut disambut antusias ratusan masyarakat dari berbagai kalangan sejak pagi hari. Manajer BSC Banjarmasin Yuda Pribadi mengatakan pada sesi donor darah kali ini tercatat lebih dari 160 unit kantong darah berhasil dihimpun panitia. Ia menilai antusias pendonor sangat tinggi, bahkan ketika kota sudah ditutup, masyarakat tetap ada yang berdatangan untuk melakukan aksi sosial di lokasi tersebut.
6: Ya, alhamdulillah kita pada donor darah kali ini ada sekitar 160 lebih kantong darah yang sudah kita terima. Ya, benar sekali. Ini masih pelanggan tetap yang mana mereka tidak tahu info dari kita melalui IG maupun melalui medsos lainnya, itu melalui WA juga, bahwa donor darah mereka biasanya rutin, jadi mereka sudah tahu dan datang duluan. Ada tadi atlet Batola juga datang, terus juga ada atlet yang mewakili Sabalem juga ada datang, tapi mereka belum disini dan masih ada yang datang tadi atlet binaraga.
4: Masyarakat yang datang dalam kegiatan ini masih didominasi oleh para pendonor rutin. Selain masyarakat umum, kegiatan ini juga diikuti kalangan atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga dari Kota Banjarmasin hingga beberapa daerah lainnya. Salah seorang pendonor, Emma Halimah, yang merupakan atlet dari Kota Banjarmasin, menyebut bahwa dirinya sudah rutin melakukan donor darah di BSC. Selain untuk aksi sosial, ia menilai donor darah sangat bermanfaat untuk kesehatan terlebih bagi seorang atlet.
7: Rutin 3 bulan sekali. Secara karena kami di sini rutin 3 bulan sekali, kita tetap kesini aja. Kebutuhan seorang atlet itu pasti terkait dari pola hidup sehari-hari. Nah, maka dari itu dengan menambah lebih sel darah kita baru lagi, kita harus berikan darah yang lebih sehat lagi untuk yang 3 bulan berikutnya. Oh, pasti ada bertambah semangat. Terus sel darahnya kan karena baru ya, jadi otomatis fisik pun mempengaruhi lebih bagus lagi.
4: Kegiatan donor darah yang digelar BSC ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sebagai pendonor sukarela untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah di Banjarmasin sekaligus menjadi bagian dari gaya hidup sehat dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi pertama. Sehat selalu buat teman-teman semuanya ya. Yang lagi pada sakit, yang lagi pada demam ya, yang sistem imunitasnya lagi pada nurun. Jaga kesehatan, jangan terlalu panas, jangan terlalu banyak minum banyu es, perbanyak minum banyu putih biasa aja. Habis itu namun ada duit nukar buah rancake, buahnya apa? Aduh senang larang-larang nukar nanas saja kan jadi. Nah, itu dia. Pendengar, kembali di Blari Indonesia dengan lagu-lagu pilihan sudah kita siapkan ya di sesi pertama. Nanti di sesi kedua ada Mbak Auliana yang gabung lewat TikTok juga. Halo semuanya udah gabung. Terima kasih udah gabung. Seneng ya, jangan lupa double tap-tap-tapnya ya. Dan di Blari Indonesia untuk sesi kali ini, untuk playlist lagu-lagunya udah kita share di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin maupun di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Jadi lagunya apa aja? Lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sesi kali ini ada Mendung Tak Berarti Hujan dari Dikta featuring Nita. Kemudian Mahalini, Bawa Dia Kembali, Ega De La Toya, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, ada band Masih Ada Kecinta, Judika, Jika Aku Harus Pergi, Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia, ada Boyas, Bertahan Untukku, Seron Seven, dan Baby Romeo featuring Rosa, Bukan Cinta Biasa, Siti Nurhaliza, Seindah Biasa, Papinka, Akhiri Saja, Slang, Ku Tak Bisa, Angkasa, Biarlah Bulan Bicara, Iwan Fals featuring Ebit Gade, Ibu, Ungu, Yogyakarta, NTRL, Sorry, Brori Marantika, Kini Baru Kau Rasa, She, Slow Down Baby, Agnes Monica, Teruskanlah, dan terakhir ada ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih di sesi pertama kali ini. Kita terima penelpon pertama dulu yang udah bergabung bersama kita. Halo, Blari Indonesia, selamat siang.
1: Blari yang kedua masih tunggu.
0: Iya, telat. Pak Masri, kita tutup dulu, nanti gabungnya jam 3 aja ya.
1: Iya, padahal
0: masih ke selau tuh kan, Mak. Nanti aja lah, gabungnya lah.
1: Lah iya, nanti padahal masih ke selau tuh, Mak.
0: Ah, sip. Iya. Habis ini soalnya iya. Mbak Auliana. Oke, makasih Pak Masri. Diusir dong. Nanti kalau yang sudah gabung di sini nggak bisa gabung lagi jam 3. Jadi udah sekalian aja jam 3 aja gabungnya. Halo, Blari Indonesia, selamat siang. Terputus, gak ada suaranya. Halo, Blari Indonesia, selamat siang.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ya, kok terputus sih? Nah, nih, itu A-A-A-L, makan apa Herman, maka terputus. Oke, kita terima lagi, Blari Indonesia. Ada siapa lagi nih ya, kita terima lagi. Hahaha, ayo berduluan. Nah, masing-masingnya kenapa terputus nih? Ayo bro, wadah, masya Allah. Ini sudah nak mengangkat pencet sudah. Nah, masuk dah gabung. Halo Bang Herman.
3: Salam Bang Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa naik turun naik turunnya gugur terus?
3: Sinyalnya lo Bang ya?
0: Iya, tuh nah. Penelpon pertama Bang Herman.
3: Yang panas.
0: Banget banget.
3: Kan gugur kan emang tadi, guru tadi emang.
0: Nah, kadang lu nusir. Karena masuk pulangnya jam 3, bing, suruh jam 3 aja sesekali masuk.
3: Ih, paham aja ya lo gurunya.
0: Aduh. Anu jar, subuh tadi itu kah? Bajar baru bang, abut jar.
3: Iya, kalau bang ngay.
0: Dua dente kadang ada berarti lah.
3: Ada bang, ada hulu nih tadi tuh.
0: Soalnya tadi anu jar ada bau asap jar pinan bakabut di landasan ulin jar.
3: Ya kalau anak menonton nanti lah.
0: Ah, menonton alhamdulillah nonton.
3: Akhirnya juara Spanyol ya lo.
0: Pokoknya kan sesuai prediksi nang baju habang menang.
3: Ya barang aja lah 1-0 ya lo.
0: Kada sebenarnya itu 3-0 Bang. Sebenarnya itu 3-0.
3: Itu lah Bang apa yang mana Pak? Harga kipernya Argentina tuh ya lo.
0: Cuman aslinya Spanyol tuh menembak 3 gol tambus. Cuman disinyalir tadi tuh ngarannya lah. Dianulir, digagalkan oleh.
3: Iya, offset apa tuh Bang itu ya lo?
0: Kagak tahu pokoknya 2 kali gol 2 buting tetap. Biar dianulir gin, yang penting menang lu 1 gol karena apa-apa juga.
3: pas yang terakhir ya, tendangan sebelah kiri masuk.
0: Nah, ya itu Bang.
3: Mata langgarannya kan, anda Bang karena itu siapa? Argentina karena kartu merah Bang Yalo.
0: Itu Bang.
3: Akhirnya gol ya akhirnya. Iya Pak.
0: Karena
3: anda juara satu aja kenal Argentina, anda Pak Spanyol.
0: Spanyol dong, oke deh. Lagunya apa nih Bang? Lagunya apa Bang?
3: Tadi yang itu, yang ada apa ada band kah?
0: Ada Ben, oke. Masih ada kecinta?
3: Ya, Amir Pulun tuh nah.
0: Sip.
3: Udah pian Amir dadale ya lo.
0: Iya, bujur banget.
3: Ada anu pada grup Master ya Amir Parno mirip siapa tuh?
0: Siapa?
3: Yang sama artis siapa yang anu ya, Seleng gitu.
0: Hah?
3: Mana mirip Seleng ya?
0: Waduh, mirip Seleng ya.
3: Ya, ujar itu ajar kekayaan dia Jepang. Soalnya kayak ini coba.
0: Nyala punya membahas bola lah, kas masuk net ya. Ini masuk nanya lah membahas bola.
3: Ya saya bujur ya sih ini. Aja mang ya bang lah.
0: Oke, siap.
3: Berlan dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herman. Terima kasih telepon lagi. Halo Blar Indonesia.
4: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Put.
4: Halo.
0: Karena terputus tadi lagunya. Lagunya apa Put?
4: Itu tadi apa tuh, ada apa tuh? Yang Siti Nurhaliza.
0: Iya, Siti Nurhaliza si indah biasa. Oke, Put.
4: Hari ini lagi panas juga.
0: Panas banget panasnya.
4: Tapi hari semalam ini ada hujan.
0: Itu ada modifikasi cuaca kan orang tuh makanya ada hujan.
4: Ya,
0: daerah ya, Banjar ya. Baru Martapura Jernang Kanas malam tuh. Nah, Banjar baluman lagi nah.
4: Oke. Okay. Ya. Nah, habis malam tadi.
0: Malam tadi kok subuh tadi?
4: Ada mulai malam tadi juga di sini anu halaman rumah lu lihat ada kibuhannya layar lebar tuh.
0: Kada nih malam kah subuh nontonnya?
4: Subuh nontonnya tapi buahnya mulai jam berapa? Mulai jam 10 kan?
0: Oh mak, bilang liwar begadang bebanaran?
4: Ya kalian juga.
0: Bah, lalu situ kada kau guring lagi sahnya?
4: Jangan waktu guring, tapi anu kami pang malam tadi anu kami anu tuh bulan rame pang.
0: Nyata aja, namu orang tuh banyak kumpul, nyata rame dah.
4: Enggak ya, jangan bawa malaman yang biar dibawa ke rumah jualan goreng nih, atau goreng jual.
0: Sabar, Ray. Sabar, Ray.
4: Nah, salamnya buat semuanya, Cak.
0: Oke, Put.
4: Ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nah ulun coba terima yang udah gabung lewat WhatsApp. Ada siapa kayak udah gabung lewat WhatsApp? Ada Mbak Vivin di kawasan Pasar Lama ya, ulun request lagu dari Baby Romeo lah. Tolong dikondisikan. Siap. Ulun doakan mudahan pian himung terus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Mbak Vivin. Baby Romeo-nya kita naikin dulu buat Mbak Vivin ya, yang ada di kawasan Pasar Lama dan sekitarnya. Dua lagu dulu kita putar buat Anda pendengar di 44 menit pas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Adit pengen ngasih putar ada band Masih Ada Cinta dan Siti Nurhaliza si Indah Biasa. Buat teman-teman di TikTok nanti sampai Aditya sapa juga nanti komentarnya insyaallah nanti di dibaca nama Mbak Uliana ya.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, dan mulai hari ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, udah 57 menit pas di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin siang. Dan selain ini ada rekan Auliana, ada Mbak Auliana yang kemarin Anda di Banjarmasin sore ya. So, buat teman-teman yang komentarnya belum terbaca, insyaallah Mbak Auliana akan baca semuanya. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lagu penutup di sesi pertama, Bukan Cinta Biasa, Baby Romeo featuring Rosa.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Sekian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan selanjutnya kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Apa kabar Anda di suasana Kota Banjarmasin yang lagi hot ya? Nah, ini jaga kesehatan ya di saat-saat musim kemarau. Yang jelas bagi yang ingin tetap fit dalam melakukan pekerjaan harus tetap fokus dalam menjaga kesehatan tubuh ya. Baik, pendengar, di edisi hari ini tentunya di hari Senin tanggal

0: Pendan, dan siapa dan engkau pendengar. Terus ada Brori Marantika, kini baru kau rasa. Dan ada siapa lagi nih ya? Banyak sih sebenarnya. Ada ST12, Cinta Tak Harus Memiliki. Terus ada Chris Patih, Kejujuran Hati. Kalau enggak jujur enggak usah ya. 69 band Rasa Cintaku. Oke, silakan dipilih mau yang mana lagunya. Silakan ya. Halo Blar Indonesia. Halo. Halo Blar Indonesia. Halo Jua Acil Siti. Halo. Halo. Ya, keputus. Halo, dari Indonesia.
1: Hai. Hey.
0: Mbak Meme. Oh, ya. Mbak Meme kah?
1: Ayalah. Iyalah.
0: Apa kabar Mbak Mei?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nggih, membarakah Kota Super Baru Mbak Mei? Membarakah Kota Baru?
1: Oh, Kota Baru bungas.
0: Wah, bungas. Ini sudah kah Hanu acara di pantai?
1: Pantai mana?
0: Pantai Siring.
1: Oh, Pantai Siring. Mbak, acara apa belum mantang lagi kayaknya?
0: Belum kah? Ulun ada membaca anunya pesta pantai kah, Jar? Ujar.
1: Sudah kalau lah. Kada tapi kada kayak di anu pang. Di Kota Baru ini ada siaran radio tapi kada ada berita. Hanya lagu-lagu kayak kada anu kada nyaman.
0: Oh, kada nyaman Jar sidin. Kada tahu. Nang nyaman tuh nang ini kah?
1: Ayah kayak ini nah yeah. Ada berita Sekalsel. Makanya Inge. Tahu berita tuh dari RRI kita ini. Dari Kota Baru kan lagu India. Kita
0: habis sorak lah. Ada Kak Julun Sahrukan di situ.
1: Ayah ada bekongan gayanya.
0: Julun Sahrukan Mbak Mei lagunya yang mana nih Mbak Mei?
1: Ayah, lagunya tadi yang nyaman tuh apa yolah?
0: Ada slang kah, nyaman lah. Ada slang. Wah, nyaman banget ini. Nah.
1: Ya sudah hari-hari pina panas-panas ba angin-angin,
0: iya,
1: Pak.
0: Nyamannya anu as nyur Mbak Mei. Wah, nyur anum nih nyaman benar. Stabil Mbak Mei, inggih.
1: Yang nyaman tuh jangan diapa-apain murni.
0: Nah,
1: ada selalu nyaman. Kalau es tuh nyaman juga.
0: Inggih, ubah rasanya lah Mbak Mei lah.
1: Iya, berubah jauh. Oh
0: jakanya parak dihiganin lah ada orang bejual nyior anum beh, sudahlah. Buka ham bedulu. Ah,
1: kalau Kota Baru banyak aja pinggir-pinggir jalan bejualan.
0: Wah, di situ hibak bejual anu pohonnya.
1: Iya, dasar bujur.
0: Nggih. Ya. Oke, Mbak Mei, ditunggu lagunya.
1: Ya, itu aja. Ya, oke. Terima kasih. Buat Kota Baru semua. Salam semuanya Paman Asap segala. Oke. Okay.
0: Mantap. Siap, Mbak Mei.
1: Yo, Enggi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mimi dari Kota Baru ya. Oke, silakan. Di belakang Mbak Mimi ya dari Kota Baru 0811511410. Halo. Dari Indonesia. Halo. Halo. Iya, halo-halo dari tadi. Iya, masih banyak lagu-lagu yang dapat Anda request ya 08115111410 dan juga 0513251562. Mana nih ya? Halo, Blar Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yang sudah mengumpulkan nyawa satu persatu.
2: Iya. Misi tenaga.
0: Misi tenaga, Enggi. Misi BBM sudahkah? Tankinya sudah diisi?
2: Sudah.
0: Enggi.
2: In mana tankinya yang masuk anunya?
0: Enggi full rupanya nih, isinya nih, pina sigar banar.
2: Anu, rasa rakai awak ya kalau dari hari Jumat sampai hari Minggu lo anu. Bertempur
0: mak
2: jadi rasa rakai.
0: Waduh, siapa musuhnya bertempur nih? Lu bisa kone lawan bu anu nih musuhnya rinjing panci
2: ya karung anunya
0: karung
2: musuhi kayak apa?
0: Nah hikamam untung kada anu lah tepar lah musuhnya.
2: Ya ini nunggu tukang urut ya dulu nah.
0: An akhirnya menyerah jua.
2: ini bisa mihat dah ya kalau ha, mihat nih kan ketujuh benar hatai. Nah, habis ini ya, hantai bentar.
0: Mihat nih mau nih dipokong nih.

0: kali ae.
1: Enggih.
0: Nanti tadi kapal yang gondol tuh. Ha,
1: oh kada ulun rumput Jepang. Uyu. Maikatnya lawan rumput Jepang nang kayak apa kisah yo.
0: Rumput Jepang tuh kawa dia yang mau maco
1: ngon kayak apa. Aja menungkar ke Jepang sana. Inggih mai, an kada gegampangan menukarakan mihat nih tali ke Jepang sana pian kan. Payo. Inggih larang tiketnya. Kesen mikat mihat aja. Aduh, hai. Maaf hat, ampun. Lagunya apa, Mak?
0: Lagunya tadi lah bersambung-sambung lah tadi ada dan ada Inggi. Apa tadi slang tadi. Aku lagi sebutin
1: tadi itu. Dan lain.
0: Nah, tadi ST12
1: cinta tak harus memiliki ada angkasa biarlah bulan nah. Bicara. Nah, hanyar siang. Nah.
0: Aduh jigin ST12 aja jigin dah.
1: ST12 kah bayi amnah nih. Sabir.
0: Ini kekanyangan.
1: Nah, inilah efek kekanyangan bujur tangki pul.
0: Tangginya pul sudah.
1: Tinggi nah. Nah,
0: ayo ada.
1: Ayo jemaah.
0: Nyaman mihat masuk ke base ini ya lah.
1: Ayo hat nyaman ku wanu
0: ya, di TikTok. Di TikTok di grup jual sebarataan sehat-sehat kita sebarataan apalagi kesan Aulia kan doa yang terbaik sukses selalu sehat-sehat kita sebarataan.
1: Terima kasih Ibu
0: Bus lagunya Assalamualaikum makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mama Madan dari Sungai Andai City ya. Nah Mai kota Sungai Andai ya. Oke ada dua lagu darinya Slang Ku Tak Bisa dan ST12 Cinta Tak Harus Memiliki. Seperti apa lagunya kita dengarkan bersama.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

0: Indonesia Belantika Musikari Indonesia ya. Dan untuk siang ini untuk arus lalu lintas di Kota Banjarmasin terpantau aman lancar ya, baik menuju arah ataupun dalam Kota Banjarmasin, walaupun cuacanya panas terik. Oke, baik pendengar, masih menyapa Anda di Belar Indonesia. Silahkan 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Dan untuk Anda yang ingin request juga melalui live TikTok, kami juga hadirkan ya melalui live TikTok Pro 1 RRI Banjarmasin. Halo Belar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Ja?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah bangun guring kalau Ja? Biasanya Ja
1: lagi bebilas. Nah.
0: Oh, lagi bebilas kah? Habis mandi banyu masin enggak?
1: Bebilas pakai sabunnya, Mas.
0: Oh iya kah, Uma? Ini jangan-jangan pakai sabun cap tangan itu bisa, Nek. Lucut aja tertawa. Cap tangan aja sabunnya.
1: Netral sudah kah?
0: Yang mana? Netral kah?
1: Netral.
0: Oh, maaf kah? Minta maaf kah?
1: Minta maaf, Pak Yon. Maksudnya sabun dia diambil.
0: Makanya merek
1: sabun dari asli situ, jorong sekali. Ada sabun
0: sekalinya. Cap tangan aja lah. Cap tangan Masri.
1: Sabun tangan gue. Cabut tangannya Mas itu.
0: Ma, ai bapuah benar tuh Ja, ai tahulah ikam. Ambil ampun baguruan tuh.
1: Harum awak Sidin tuh.
0: Iya kah, Uma? Ai lah.
1: Buka jekton.
0: Rupanya Sidin pakai anumnya harum malaikat subuh.
1: Lah ada lah.
0: Ya ada malaikat subuh.
1: Karena jaman masih udah masuk ke Sidin.
0: Karena minta minyak harum non guru tuh.
1: Guru ulun tuh, senior ulun tuh.
0: Sidin tuh mencakup.
1: Sidin,
0: Sidin merangkum berbagai macam guru. Jadi banyak pelajaran non Sidin masuk guru kuntau.
1: Guru sabun adalah.
0: Ada non Sidin. Guru kuntau ada juga. Iya.
1: Guru sabun.
0: Iya.
1: Gumbut tetapas.
0: Oke deh, Ja.
1: Itu aja dah, maafkan aja dah.
0: Maaf guru.
1: Terima kasih lah, mau ya doanya lancar selalu.
0: Amin.
1: Selamat pagi, malam kena tugas lah.
0: Iya, sip. Mantap.
1: Salami aja, mudah-mudahan kata-kata aja nah.
0: Oke, Ja.
1: Makasih lah untuk Jawa minta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja Istanbul ya, Martapura. Halo Belar Indonesia. Halo Belar Indonesia.
2: Assalamualaikum Belar Indonesia, Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani, apa kabar Sulawesi?
2: Alhamdulillah sehat-sehat selalu, Dinda. Bagaimana juga sebaliknya, Dinda?
0: Iya, sehat alhamdulillah, Bunda Hani. Iya.
2: Semangat terus ya, semangat terus,
0: Dinda. Semangat terus
2: sama keluarga, sama kita lah ini. Ada sepupu cucunya di Kalimantan.
0: Wah, siapa Bunda Hani?
2: Itu mamanya Andina, mamanya Ayu.
0: Oh, di mana Kalimantannya?
2: Di Kalimantan Timur mereka deh.
0: Oh, di Kaltim ya. Iya.
2: Orang monitor gitu katanya.
0: Oh.
2: Kita juga di Sangkuliran, sopnya kemenakan. Salam sehat sana semua anak-anakku, semangat terus mencari rezekinya Allah, mudah-mudahan semangat.
0: Amin.
2: Dan lancarkan rezekinya, bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Amin. Oke.
2: Ayu. Ayu juga dengan ada.
0: Oke, Bunda Hani ya, mau request ya. Lagu.
2: Salam kenal semua, salam kenal dari Bunda ya. Hani Sulawesi Tenggara.
0: Okay.
2: Salam sehat, salam bahagia, salam silaturahim Bunda Hani. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT menjaga silaturahim kita. Ya, ada untuk apa? Untuk bersilaturahim, saling mendoakannya, Dinda.
0: Baik, Bunda Hani.
2: Terima kasih, Dinda. Waktumu, semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum, ya. Rarui. Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belar Indonesia, dapat doa kita ya darinya Bunda Hani, Sulawesi, jauh banget ya. Sulawesi Tenggara beliau. Oke, ada lagi, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Halo Belar Indonesia.
3: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Kalbi, nang kayak apa dia, Nu? di Sebamban panas juga kah?
1: Iya, Sebamban panas pada menyala.
0: Oh, menyala. Inggih, ini pinanya buah pina bagus aja, Pang lah.
1: Ini bagus aja, Pang. Rambutan musimnya udah hebat nah.
0: Wah, mantap benar tuh bakal biaya kayaknya parak pian di gan rumah habis pian ulun makan dia no di pohonnya benaik. Pohonnya benaik ya apa gitu jar. Oke. Inggi.
1: Rambutan, rambutan lah.
0: Wah nyaman banar bakal biaya itu. Makan di pohon ji nyaman begantung bakal biaya benaik.
1: Nyaman lah makan di pohon-pohon nyebangin angin.
0: Oh iya amnahan duduk di pohonnya batengger. Inggi. Lagunya apa nih ya bakal bi? Ada ungu Yogyakarta. Nah. Ungu. Oke, siap lagunya. Inggih.
1: Salam sama Herman Lalanem.
0: Inggih.
1: Bertahan lah pendengar radio Purwakarta di mana
0: dia. Siap Abah Kalbi. Terima kasih. Inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Kalbi dari Sebamban ya. Ini request lagu kita bacakan dulu ya. What's up yang gabung ada Mbak Fatimah Umar ya di Jogja. Assalamualaikum Kaulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu ungu katanya Yogyakarta. Wah, yang dari Jogja requestnya lagunya Jogja juga ya kalau. Nah, tapi yang orang Jogja lagi madam di Banjarmasin yang kangen lagunya boleh nikmati lagunya ya melalui ungu. Oke, dua lagu yang sudah di request dari, oh ya satu lagi nih ada yang tadi kita bacakan dulu. Mana nih Kak, lagunya dari ST12 katanya siap. Oh sudah ya tadi ya, mudah-mudahan dengar ya Sahrani. Oke kalau begitu dua lagu darinya Netral, sorry maaf ya, dan ada Yogyakarta darinya Ungu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Tika Musik Karya Indonesia ya, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo dari Indonesia. Halo. Halo Tutut. Halo dari Indonesia. Halo. Halo.
1: Saya yang ditunggu.
0: Pecungul si Dinnya. Aduh, hai Inggi.
1: Meraju sedikit.
0: Oh, meraju sedikit kada banyak, iya. Inggi. Oke, kada apa-apa.
1: Ya itu kada apa-apa. Anu kan di nenek banyak pengadilan tadi ya.
0: Ah, pengadilan apa?
1: Ya terserah apalah.
0: Pengadilan iya. Itu buat orang yang bersalah diadili, makanya ada pengadilan.
1: Di nenek banyak pengadilan, cuma keadilan itu yang sulit dicari.
0: Oh iya, kan kan ada. Nyaman aja dicarinya.
1: Ya, kata serapian aja lah. Masih mengalah aja.
0: Iya.
1: Yang lagu... penting untuk menang.
0: Iya.
1: Nah, okay.
0: Lagunya.
1: Ya penting masih mengalah.
0: Mengalah,
1: ya.
0: Iya. Okay, ya. Lagunya apa nih, Mas Ri?
1: Lagunya yang pas saya kasih serapian.
0: Gak ada di sini.
1: Isabella.
0: Gak ada Isabella. Sabella lagi tidur siang.
1: Yusuf tolongin Mas Ri Yusuf.
0: Ada kejujuran hati darinya,
1: nah,
0: Krispati. Iya, apa judulnya tadi?
1: Hati masih jujur kok.
0: Enggak ada.
1: Nah, Yusuf tolongin Mas Ri Yusuf.
0: Enggak ada itu. Ayo. Apa siapa penyanyinya? Judulnya apa?
1: Itu Mansur Amuntai.
0: Oke deh Mas Ri, ya ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Anu beli ya. Ini di Jolo nih, ada yang nyari banyu.
0: Gitu kah? Sudah sulit kah nyari banyu? Sumur-sumur gimana?
1: Para karing beli ya. Sumur pun aja ada nang balat. Balat sehari di sedot. Dari sedot nah itu bang.
0: Oke, iya mudah-mudahan deh ya kita diberi hujan ya.
1: Iya.
0: Iya, sumur-sumur bisa kembali
1: terisi. Iya.
0: Oke deh, banyak-banyak berdoa aja Mas Ri.
1: Iya. Terima kasih kirimi banyu.
0: Iya, kirimi banyu. Iya, banyu teh.
1: Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mas Ri silakan. Halo Belar Indonesia. Halo Belar Indonesia.
2: Halo Belar Indonesia.
0: Belar Indonesia, inggih dari.
2: Dari tadi.
0: Mihat kan nih. Ya kalau hat ikam mihatai. Mau nek. Mihat.
2: Mau nih, mau jadi mas gini.
0: Mau nih dipukung pakai tali rumput Jepang.
2: Apa lo, mau jadi mas Ri? Kerindangan penupatan mas Ri.
0: Mas Ri lagi kemarau, paceklik banyu di sana.
2: Biar aja kemarau, no. Mas Ri asajan hatinya aja kemarau.
0: Iya. Seleloy, asaleloy.
2: Ya lah Mas Ri.
0: Ya ajar Mas Ri. Nih, kesadakan Mas Ri. Ya,
2: bungkus ya Ramadan.
0: Oke, lagunya apa, Hat?
2: Lagunya apa lagi, Nek?
0: Lagunya ada Angkasa Biarlah Bulan Bicara, Brori Marantika Kini Baru Kau Rasa. Ada mana lagi tadilah? The Changcuter Main Serong. Waduh.
2: Nah, Main Serong udah jagain.
0: Umai. Saja main terong aja ya kalau.
2: Nah, saya jangan mainkan perasaan orang aja.
0: Nah, hikamam lah pulang. Karena pulang mihat pokong nih, mihat nih.
2: Pokong nih.
0: Sudah
2: ayunan
0: nih,
2: pokong itu lagi halus.
0: Ya am,
2: halus di sayang.
0: Talinya pakai rumput Jepang.
2: Jangan bisa rumput Jepang, aduh saya.
0: Iya am, nukar jawaban. Oke, Hat.
2: Anak Argentina kalah ya, Allah. Spanyol aja gitu.
0: Nasib sabar ya, iya kalau. Sabar kena kalau pindah pertandingan berikutnya. Menang kalau pindah pertandingan berikutnya umpat pulang ya, kalau. Nah, nasib.
2: Doakan Mas Ria.
0: Nasib bagus. Nah, itu pula.
2: Apa sih? champion tadi?
0: Apa? Empat pertandingan berikutnya nasibnya bagus ya, kalau menang.
2: Kalau dari Nasri bagus ya.
0: Nasri bagus. Nah, itu telinga tuh perlu dia nonton.
2: Makanya lu mendapat apa?
0: Ke bawah-bawah ke THT itu. Oke, deh Hat. Ditunggu lagunya ya, Hat.
2: Ya, dihadangin lah lagunya.
0: Siap.
2: Ada di putar, lu telepon di pulau.
0: Siap, siap, siap. Oke. Okay.
2: Buat Bunda, Bunda Ami ya.
0: Bunda Maya.
2: Bunda Maya. Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Ya, Rabbal Alamin.
2: Hah? Bagus lu ada suara.
0: Bagus benar.
2: Kayak rupukannya ada tuh.
0: Beuh, ya am.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berhubung Mihat penelpon terakhir kita di kesempatan sore hari ini, siang jelang sore hari ini, maka kami cukupkan ya untuk Belari Indonesia part yang kedua, karena waktu kita juga terbatas. Semoga terhibur semua. Terima kasih yang sudah bergabung melalui line telepon, WhatsApp, dan juga live TikTok ya. Semoga terhibur, dan jangan lupa nantikan Belari Indonesia kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Kejujuran hati Chris Patih dan Men Serong di Changcuter.

0: الذات والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, persatu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Banjarmasin. Untuk siaran Pro 1 dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Menyapa Anda di Banjarmasin sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah di acara UMKM Bicara. Kita akan bincang-bincang sore hari ini terkait dengan kreativitas tanpa batas lewat handmade jewelry. Kami juga nanti akan mengajak Anda bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511140 dan juga 0511325562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk acara UMKM Bicara sore hari ini dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Baik pendengar, ini sore hari ini dalam UMKM Bicara agak unik karena kita akan hadirkan narasumber yang mana dari tangan kreatif beliau menghasilkan satu keindahan, keunikan gitu ya. Nah, jadi apa itu? Bagi Anda yang penasaran, simak melalui kanal YouTube atau Anda dapat ikuti bincang-bincang kita di kesempatan sore hari ini di edisi Senin tanggal 20 Juli 2026. Beliau seorang guru juga, owner Rini Hidayati Jewelry. Nah, Mbak Rini, assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya. Pian, Pak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nah, ini melihat sesuatu yang indah-indah ini kayaknya bikin sesuatu perempuan itu tambah pede mengenakan mengenakan aksesoris gitu ya. Setiap kali berkegiatan, bekerja dan lain sebagainya, aksesoris ini pasti menyertai perempuan gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Ya. Oke, nah jadi pendengar nanti silahkan kami ajak Anda bergabung ya. Handmade buatan Barini. Mungkin sebelum kita lebih jauh ya, apa yang membedakan dengan produk lain, kenapa Mbak Rini tertarik dengan produk-produk atau membuat produk seperti ini?
1: Baik, jadi sebenarnya semuanya secara kebetulan aja, Mbak. Jadi tidak ada sama sekali kepikiran untuk bikin sesuatu dari bahan ini. Bahkan dulu sekali saya tuh nggak suka batu-batuan.
0: Gitu ya.
1: Begitu. Tapi kesini karena saya itu suka sekali dengan yang namanya handmade apapun itu. Jadi ketertarikan sesuatu yang handmade itu udah dari dulu gitu. Jadi waktu melihat ini itu terlalu sangat unik buat saya pertama kali melihatnya.
0: Padahal nggak suka gitu ya?
1: Nggak suka sebenarnya. Cuman pas waktu dilihat batu dikasih kawat kok cantik gitu ya.
0: Diikat-ikat gitu ya.
1: Kok bisa gitu? Padahal kawat cuman kawat tembaga gitu kan? Gimana caranya? Nah itu akhirnya jadi ketertarikan kayak penasaran gitu. Cara buatnya gimana? Itu sebenarnya. Jadi pas waktu mau lihat ternyata ada tutorialnya di YouTube, akhirnya dicoba kayaknya bagus deh kalau dipakai buatan sendiri gitu ya, kan ya. Jadi akhirnya oh ya udahlah coba aja, nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang bagus-bagus juga nggak apa-apa, yang penting
0: simple gitu ya.
1: Bisa pakai sendiri. Ternyata
0: semakin kesini
1: justru banyak orang yang suka gitu. Jadi akhirnya banyak yang tanya bisa dibikinin nggak gitu. Nah, lama kelamaan akhirnya jadi bisnis, Mbak.
0: Jadi bisnis ya. Jadi pesanan orang-orang kan berbeda-beda ya, Mbak Rini. Ya beda-beda artinya. Kalau misalkan si A mau pesan atau order dengan gaya modelnya sendiri, apakah itu menjadi tantangan sendiri buat Mbak Rini?
1: Justru itu, jadi karena dari di waktu pertama-pertama kita bikin itu kita nggak punya banyak referensi kan ya Mbak. Jadi akhirnya setiap orang bertanya bisa bikin ini nggak, bisa bikin itu nggak gitu. Akhirnya bisa meluaskan keterampilan kita dengan menerima tantangan itu. Mm-hmm. Jadi akhirnya kadang-kadang ya saya nggak pertama-pertama sih kasih tahu aja, saya juga nggak terlalu bagus gitu. Mm-hmm. Mungkin nanti bisa dilihat dulu hasilnya, kalau suka silahkan beli gitu. Mm-hmm. Jadi akhirnya kebanyakan yang datang waktu pertama-pertama itu memang mereka tanya bisa bikin gelang nggak, bisa bikin cincin nggak gitu. Ya dicobalah.
0: Iya, yang tantangan paling sulit bagi Mbak Rini sendiri apa?
1: Makin kesini sih makin tinggi sulit tantangannya Mbak, justru gitu karena ya? Kita makin ditanyain kita bisa bikin apa gitu kan. Bahkan kalau ke luar negeri itu biasanya mereka itu aneh-aneh mintanya, justru
0: gitu ya?
1: Iya, bisa bikin ular enggak, kodok enggak gitu.
0: Wow, waduh. Iya. Yang mau yang asli enggak? Biar ditangkepin aja sekalian gitu.
1: Jadi mereka tuh gitu, gitu ya? Iya.
0: Jadi yang unik-unik gitu ya.
1: Jadi enggak yang melulu yang kayak girly banget, feminin gitu. Banyak yang datang mau minta bikinin bentuk naga gitu. Ada yang bentuk ular, bahkan kodok tadi juga. Itu sampai jadi best seller malah.
0: Unik ya.
1: Justru karena unik mungkin ya Mbak ya. Jadi mereka suka gitu.
0: Iya. Artinya sejak kapan nih menggeluti apa namanya bisnis ini, dari tahun berapa?
1: Saya pertama kenal aja itu sekitar tahun 2016 baru mulai belajar. Iya, jadi sekitar 2017 baru serius Mbak. Jadi sekitar 9 tahunan lah.
0: Antara pekerjaan ini dengan dengan pekerjaan guru gimana membaginya?
1: Justru karena dia bisa di mana aja ngerjainnya, saya bisa bawa alat-alatnya kemana aja Mbak.
0: Wah, iya, berjalan alat-alatnya ya.
1: Jadi biasanya alatnya kan cuma tang dan juga batu, terus juga kawat tembaga itu doang. Jadi biasanya saya bawa di dalam satu purse gitu kan, yang kayak
0: tempat wadah,
1: tempat
0: gitu
1: make up
0: ya?
1: Gitu, masukin ke jok, ya udah di mana saya duduk ya bisa saya kerjain gitu.
0: Selama itu masih bisa apa ya namanya berkolaborasi dengan pekerjaan lain.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Ya artinya tidak menghambat juga pekerjaan yang lain. Iya. Pas lagi santai ya Mbak Rini.
1: Jadi biasanya kan kalau misalkan ngantri-ngantri apa gitu kan, kita nunggunya aja jadi bosan, ngantuk gitu kan, mending kerjain sesuatu.
0: Betul,
1: gitu
0: yang bikin cuan.
1: Yang bikin
0: ya.
1: Cuan benar.
0: Oke, untuk bahan bakunya sendiri gimana?
1: Bahan bakunya sendiri sebenarnya sangat simpel Mbak, cuman kawat tembaga yang biasanya buat listrik itu Mbak, yang dibuat di kabel itu cuman kita pakainya itu biasanya berbagai ukuran, tergantung apa yang kita perlukan. Jadi
0: besar
1: yang
0: kecilnya juga
1: jadi biasanya yang kecil buat apa, yang besar buat apa, kayak gitu. Cuman kawat tembaga dan batu, terus juga cuman satu set tang kerajinan Mbak. Tang kerajinan itu satu setnya minimal banget 3 biji gitu, udah
0: ya. Kalau untuk batunya,
1: batu sendiri bisa ibaratnya nih Mbak, kasarnya batu jalanan juga bisa kita bikin cantik gitu loh.
0: Iya,
1: jadi ibaratnya jadi waktu pertama-pertama saya belajar juga nggak mahal Mbak, cuman beli tang kerajinan itu satu setnya cuman kurang dari 100.000, mungkin cuman 70.000 kalau sekarang. Kalau dulu sih 50.000. Terus juga kalau kayak tembaga dan kawat tembaganya itu kita bisa beli di toko alat tembaga gitu. Itu cuman
0: toko listrik gitu,
1: itu
0: ya?
1: Kan cuman kiloan Mbak, kiloan, jadi cuman sekitar satu onsnya aja mungkin sekitar 30.000 sekarang. Itu bisa sampai puluhan biji kalau pian mau bikin.
0: Waduh ya.
1: Kalau batu sendiri ya relatif lah, ada yang mahal, ada juga yang enggak. Biasanya yang mahal itu batu permata, tapi kalau untuk latihan-latihan kecil, yang batu-batu tasbih biasa aja juga bisa banget Mbak.
0: Oke, tapi biasanya kebanyakan batu yang jenisnya yang kristal atau seperti apa?
1: Saya menggunakan berbagai macam sih, jadi dari berbagai daerah juga bisa. Ada yang saya beli di Martapura, kan kita banyak tuh Mbak, batu-batuan
0: gitu ya,
1: terus juga ada dari Jawa saya biasa beli juga, jadi online ada juga.
0: Kalau untuk market pasarnya Mbak Rini?
1: Justru kalau market pasarnya lebih ke luar negeri saya Mbak.
0: Wow,
1: gitu.
0: Lebih banyak di luar ya?
1: Iya, jadi
0: daripada
1: mungkin
0: yang lokalan sendiri.
1: Benar. Jadi mungkin sekitar 75% dari penjualan saya itu ke luar negeri justru.
0: Yang paling banyak negara mana?
1: Amerika.
0: Amerika ya?
1: Okay.
0: Jadi Amerika itu sekali order itu berapa pieces?
1: Biasanya kita kan ketemu, saya itu ketemu customernya langsung, Mbak. Jadi biasanya mereka suka beli aja satu per pieces sudah bisa kita kirim
0: per
1: gitu.
0: Pieces ya.
1: Iya, jadi karena kan custom, Mbak. Jadi biasanya apa yang mereka suka, mereka lihat, mereka bayar, udah gitu aja.
0: Oke. Okay. Ada nggak yang saat ini mereka apa namanya nego dengan dengan motif-motif yang mereka inginkan?
1: Kebetulan udah semua dikirimin nih kemarin, terakhir bulan kemarin itu sudah habis semua saya kirimin. Yang ada ini justru saya tuh lagi bikin workshop online, justru
0: workshop online.
1: Iya, okay. Untuk peserta di Meksiko.
0: Wow,
1: iya,
0: yeah, Meksiko.
1: Jadi mungkin tanggal akhir bulan ini kita mulai workshop online-nya. Mungkin kurang lebih sekitar 100 orang yang
0: 100 orang
1: pesertanya
0: yang sudah mendaftar.
1: Iya.
0: Ada lagi nggak tambahan? Mungkin ada banyak lagi
1: masih,
0: nanti.
1: Masih
0: dibuka ya?
1: Iya, masih dibuka. Jadi kan masih satu minggu lagi baru kita mulai.
0: Wow,
1: gitu.
0: Seharusnya yang menyukai produk kita seharusnya masyarakat
1: iya
0: lokal
1: sih
0: sendiri gitu ya.
1: Cuman
0: harapnya
1: kita masih kurang populer di sini, Mbak. Karena mungkin kurang edukasi aja, kurang terpapar dengan kesenian seperti ini sebenarnya.
0: Dan peminatnya juga.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Terus juga sebenarnya kalau untuk harga itu sangat bersaing, malah ibaratnya sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari justru.
0: Iya, karena gitu. Kalau di luar negeri style itu nomor satu gitu ya.
1: Okay,
0: mode dan lain sebagainya, baik itu pakaian, baik aksesoris gitu ya.
1: Benar.
0: Mereka menomor satu kan karena mereka menikmati sebuah keindahan gitu.
1: Iya,
0: ya
1: Mbak, dan apalagi mereka memang sangat menghargai yang namanya handmade, Mbak.
0: Iya, gitu. Betul sekali. Nah, perbedaan antara perhiasan sendiri dan pabrikan.
1: Beda rasanya sih, Mbak, ya.
0: Rasanya
1: kalau
0: gimana,
1: memang
0: Mbak?
1: Kita itu kalau misalkan bikin sesuatu terus kita pakai sendiri itu ada
0: pakai
1: rasa bangga gitu ya.
0: Dan pakai hati membuatnya.
1: Iya, pakai
0: ya.
1: Hati membuatnya.
0: Iya.
1: Jadi ada rasa bangga ketika kita pakai gitu kan. Kalau cuman beli ya udah punya duit kita beli ya sebentar aja gitu kan ya. Tapi kalau untuk sesuatu yang kita bikin sendiri kan sentimental gitu kan ya.
0: Gimana nih?
1: Iya.
0: Ada celahnya lagi gimana? Artinya
1: terus,
0: sedikit aja lubang itu pun harus di
1: iya
0: gitu, ya,
1: gitu. Benar. Jadi ibaratnya ada sesi sentimentalnya.
0: Luar biasa. Mengapa memilih sebagai apa ya? Kalau kita kenapa ada batu-batu yang lebih mahal gitu ya? Kenapa pakai batu-batu yang biasa?
1: Karena tergantung lagi market pasarnya kemana, target pasarnya, Mbak. Jadi
0: requestan juga ya.
1: Ya, jadi kita juga tetap harus menyesuaikan dengan target pasar. Misal nih, kalau misalkan di dalam negeri saya nggak mungkin jual yang harganya 2 juta ke atas.
0: Betul,
1: kan ya gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi tetap harus memperhatikan mau kemana ini dijual gitu kan. Jadi bahan itu menentukan target pasarnya, target pasarnya juga. Misal juga ke Amerika itu target pasar kelompok tertentu itu berbeda juga, Mbak. Jadi ada yang tetap bule, yang kere ada juga, Mbak.
0: Ada juga. Ketawa mbaknya.
1: Iya.
0: Jadi gak bule kere ternyata tuh.
1: Jadi,
0: catet. Ya.
1: Jadi gak juga semua yang
0: bisa mampu.
1: Yang bisa
0: gitu
1: mampu
0: ya,
1: beli. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Jadi untuk harga, perbandingan bahan itu sangat menentukan. Terus juga orang yang akan membeli itu juga sangat menentukan bahan dan harga yang akan kita tentukan, Mbak. Contoh misalkan dari sini kan bahan-bahan yang saya gunakan itu relatif rata-rata adalah kawat tembaga,
0: kawat
1: ya, Mbak,
0: tembaga,
1: ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang yang memang berduit, biasanya mereka bukan minta kawat tembaga, tapi perak dan emas.
0: Perak dan emas bisa juga.
1: Bisa, kan itu bisa dilelehkan terus dibikin kawat, Mbak.
0: Iya, luar biasa.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau contohnya kalau misalkan saya menggunakan kawat perak, nggak mungkin saya jualnya cuma 100-200 dolar gitu. Jadi biasanya made by request aja. Okay. Gitu.
0: Ada nggak yang emas, perak?
1: Nggak ada yang di sini, nggak ada.
0: Tapi yang request ada pernah?
1: Untuk emas nggak, tapi perak iya.
0: Perak iya, iya. Ya.
1: Emas okay. Saya yang nggak sanggup.
0: Kecuali DP dulu.
1: Benar. Malah bayar harus bayar bayar lunas dulu kayaknya.
0: Iya, bayar lunas dulu masalahnya ke tangan.
1: Benar. Ya. Soalnya kan berapa sekarang perak aja udah mahal.
0: Udah berapa? Iya, itu. Oke. Okay. Gitu. Itu di depan bar ini ada bermacam aksesoris ya. Mm-hmm. Di antaranya ada kalung dan ada bros. Mungkin bisa dijelaskan dari yang warna apa itu ya? Agak-agak ke pink
1: ini?
0: Dusty ya, dusty pink ya.
1: Ini apa ini?
0: Pink, iya, pink ujung.
1: Iya.
0: Ya, itu kayaknya unik tuh, Mbak Rini.
1: Jadi
0: itu berapa lama tuh pengerjaannya?
1: Kalau pengerjaannya sih nggak terlalu lama sih sebenarnya. Menurut saya sih, Mbak ya.
0: Iya, menurut Mbak Rini.
1: Jadi rata-rata pengerjaan setiap piece ini berbeda-beda tergantung ukuran dan juga kesulitan. Jadi misalkan yang seperti yang di bawah ini mungkin sekitar 8 jam.
0: 8 jam udah selesai ya?
1: Sudah selesai. Okay. Tapi kalau yang kayak gini mungkin sekitar 15 jam.
0: 15 jam
1: gitu.
0: Ya.
1: Itu 15
0: sudah
1: jam.
0: Yang biasa ya. Mungkin 15 jam, 15 bulan mungkin baru selesai.
1: Iya, jadi kalau misalkan kita bagi menjadi 3 jam sehari, mungkin bisa 5 hari kayak 5 gitu. Hari, atau 5 ya. Jam sehari bisa jadi 3 hari.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tapi ada yang misal kalau memesan ada yang pakai deadline enggak sih harus?
1: Iya sih biasanya gitu. Biasanya kita tanyain dulu buru-buru apa enggak karena kan pengiriman juga lama Mbak kalau ke Amerika. Jadi biasanya kita tanyain dulu deadline-nya terus juga estimasi kita mengerjakan dan selesainya kapan kayak gitu. Jadi biasanya udah ditanyain duluan sebelum sebelum dibeli gitu.
0: Oh iya, ke AS baru saja dikirim ada berapa pieces Mbak Rini?
1: Oh, kemarin itu lumayan banyak Mbak, mungkin sekitar 15 pieces gitu.
0: 15 pieces ya. Wow, ya luar biasa. Itu pakai deadline semua atau bagaimana, memang pure biasa?
1: Nah, saya itu lebih suka ngerjain sesuatu yang saya bikin sendiri terus dibeli daripada saya made by order. Itu paling nggak suka sebenarnya Mbak.
0: Gitu ya?
1: Iya, karena kan ekspektasi orang untuk sesuatu itu beda kadang-kadang.
0: Betul.
1: Jadinya sama.
0: Betul.
1: Yang kita kerjakan bisa mereka menerima, bisa juga enggak gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi biasanya yang saya mostly saya kerjakan dulu, baru ditaruh di foto, terus ditaruh di Facebook atau di website kayak gitu. Baru mereka mau beli silahkan beli kayak gitu rata-rata. Okay. Tapi kalau misalkan yang kayak custom kayak gitu bisa, tapi biasanya saya benar-benar tanya dulu habis-habis gitu modelnya udah bener nggak, bahannya sudah bener nggak,
0: jangan
1: gitu.
0: Nanti bolak-balik dibalikin atau
1: iya,
0: apa
1: bener.
0: Nanti
1: susah kan,
0: susah. Iya betul sih Mbak Rini, betul.
1: Iya.
0: Nah itu 15 jam pengerjaannya yang warna pink itu ya. Oke, dengan kalung-kalungnya?
1: Iya.
0: Semua?
1: Iya.
0: Oke. Yang di sampingnya sama.
1: Yang kayak gini nih 8 jam aja nih, yang kecil-kecil gini.
0: Ajanya itu sih sebenarnya. Ajanya itu bagi Mbak Rini, tapi
1: aja.
0: Mungkin.
1: Tapi kalau nongki kan Pak cuma satu kali nongkrong sudah 3 jam kita.
0: Iya, tapi kan beda tangannya Mbak Rini, ya kan?
1: Makanya biasanya saya sering itu bawa sambil nongkrong, Mbak.
0: Iya,
1: jadi
0: kalau tangannya udah keriting duluan ya yang ngeritingin ya cepat aja loh. Kalau aku
1: habis
0: rebonding
1: itu sih tangan. Sebenarnya kalau untuk belajar sendiri sebenarnya ini enggak terlalu susah, Mbak.
0: Iya.
1: Tapi untuk bisa menyesuaikan tangan bisa hasilnya rapi itu yang harus benar-benar praktek kayak gitu. Jadi kalau belajarnya sih simpel banget kayak gitu.
0: Itu kalau untuk kalung simpel bagi Mbak Rini. Nah terus itu kayaknya ribet banget tuh untuk brosnya tuh. Jangan-jangan simpel lagi buat Mbak Rini.
1: Enggak juga, sama aja sih kurang lebih aja.
0: Sama juga ya.
1: Malah kan kalau kayak gini Mbak cepet selesainya karena banyak ornamen aja kita tempel-tempel kayak gitu, nggak yang dianyam.
0: Oh gitu. Kayak tapi gitu. Kan otomatis kan ada penguatnya juga.
1: Benar.
0: Biar
1: jadi
0: gak
1: cuman
0: jatuh-jatuh.
1: Cuman dimasukin kawat aja, itu kan lebih mudah daripada kita nganyam.
0: Deh. Nyerah deh, mudah bagi Mbak Rini ya, bagi saya mungkin luar biasa sangat. Karena itu pelintir-pelintirannya itu.
1: Benar.
0: Itu harus,
1: iya.
0: Harus teliti ya, harus kuat ya Mbak Rini.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: kalau nggak kuat nanti pada lepasan.
1: Benar.
0: Semua. Uh-huh. Masa dipakai udah cantik-cantik, gaunnya cantik, ininya sudah lepasan.
1: Iya, lepas. Ya. Dulu pertama-tama gitu tuh Mbak.
0: Gitu ya?
1: Bikinnya udah dibeli orang, ternyata lepas.
0: Lepas. Terus ada yang komplain nggak Mbak?
1: Ada lah. Namanya juga usaha ya.
0: Iya. Jadi artinya gimana caranya dibenerin?
1: Iya, kita kan belajar dari kesalahan Mbak.
0: Betul sekali. Iya. Artinya kita jangan marah ya kalau semisal kita di apa sih
1: di komplain
0: orang. Benar. Gitu artinya itu adalah masukan gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali. Mm-mm. Kadang-kadang juga ada hilang paketnya, ada juga kayak gitu ya, macam-macam lah Mbak.
0: Mau nggak mau ganti ya.
1: Ya harus kayak gitu
0: karena sudah bayar ya.
1: Benar. Iya, lagian Mbak kalau misalkan ganti kayak gitu sebenarnya nggak rugi-rugi amat juga sih, karena gitu ya. Memang perbedaan maksudnya range harga modal sama range harganya itu
0: kurang
1: juga
0: lebih,
1: lumayan gede
0: lebih ya.
1: selisihnya
0: ya. Okay.
1: Jadi sebenarnya enggak, yang rugi ya rugi waktu doang.
0: Rugi waktu. Mm-mm. Ya. Tapi buat Mbak Rini waktu itu paling sebentar aja kalau yang sudah terbiasa.
1: Iya, ya, tetap aja paling
0: tapi
1: waktu
0: tetap
1: doang.
0: Rugi.
1: Iya, rugi waktu yang harusnya jadi duit enggak jadi duit gitu doang sih.
0: Iya, artinya di sini Mbak Rini apakah kalau dibilang dalam membuat ini ada pengaruh-pengaruh budaya lokal kita, budaya Banjar kita?
1: Tentu saja sih Mbak, karena kita juga melihat motif dari motif-motif kayak Dayak kayak gitu. Kita bisa bikin Mbak, kita bisa bikin sesuatu dari situ.
0: Motif Dayak ada nggak di sini yang mirip-mirip?
1: Nggak ada nih di sini kayaknya.
0: Nggak ada ya?
1: Soalnya ini barang-barang, maksudnya ini udah barang-barang sisaan Mbak. Karena yang kemarin itu
0: yang bagus-bagusnya udah diambil.
1: Bulan kemarin itu pas lagi kan saya kena bikinin sale kayak gitu kan, jadi makanya sampai banyak yang beli kayak gitu. Jadi ini tinggal barang-barang sisaan aja, yang simple-simple.
0: Barang sisaan simple tapi masih bagus-bagus gitu ya.
1: Iya.
0: Terus brosnya lagi yang putih itu keren tuh.
1: Oh iya, anu apa, out of the box ya?
0: Out of the box. Oke, jadi di sini memang untuk menonjolkan budaya lokal gitu ya.
1: Iya.
0: Batu-batunya juga ya.
1: Batu-batunya juga bisa, biasanya sih kalau untuk permata saya pakai ametis atau kecubung atau juga merah delima
0: ya, red
1: gitu.
0: Borneo masih ada nggak?
1: Masih ada Mbak.
0: Masih ada ya. Tapi tetap digunakan.
1: Tetap.
0: Iya.
1: Iya. Jadi tapi tergantung biasanya orang yang beli, karena kan itu semi permata kan Mbak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi biasanya kalau bahan-bahan seperti itu sayang kalau misalkan saya investnya di situ tapi orang nggak beli gitu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ada...
1: Jadi biasanya untuk bahan-bahan permata seperti itu biasanya made by order gitu.
0: Itu enggak intan berlian gitu ya masuk. Jadi
1: ada juga kayak
0: ada
1: gitu.
0: Juga, ya?
1: Ada Mbak. Itu kalau misalkan di pasar luar negeri gitu yang kayak gini mah cemen-cemen cetek-cetek aja harganya,
0: cetek
1: kayak
0: harganya
1: gitu.
0: Bagi mereka ya.
1: Iya. Jadi kalau misalkan yang bagus-bagus yang seperti saya bilang pakai silver sama emas kayak gitu dan juga batunya permata itu bisa sampai ribuan dolar harganya Mbak.
0: Wow,
1: bisa beli mobil beneran.
0: Iya gitu ya. Sudah nggak? Belum.
1: Belum.
0: Next ordernya
1: insyaallah.
0: Tapi ada nggak yang mau order yang batu-batu seperti itu kayak
1: ada,
0: intan
1: Mbak.
0: Ada berlian ya.
1: Jadi ada yang pernah tapi kalau saya berlian belum sih, cuman kayak batu-batu permata seperti kecubung terus juga apa itu namanya pirus kayak gitu-gitu.
0: Iya,
1: jamrut udah
0: gitu ya.
1: Itu kemarin terakhir yang saya jual itu satu bijinya sekitar $300, sekitar 5 jutaan.
0: 5 juta biji. Satu, luar biasa. Cuman begitu aja ya. Ternyata artinya siapkan kalau mau memang berubah haluan, mau seperti Mbak Rini.
1: Lemaskan jemari.
0: Yang ini yang kaku dibonding dulu.
1: Benar.
0: Habis dibonding gitu ya.
1: Diurut-urut dulu.
0: Karena apa, kalau melihat dari pangsa pasarnya ini kan tebus ke internasional.
1: Benar,
0: artinya di sini kita membuka peluang ya, peluang bisnis untuk di mana pendapatan daerah pun juga pasti akan bertambah.
1: Iya,
0: gitu,
1: benar kayaknya. Sekali. Yang kita kan membantu perekonomian berputar.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali. Artinya di situ ada pajak juga ya.
1: Benar.
0: Mbak Rini ya. Oke, wah 5 juta satu item, satu pieces kali 10 aja sudah berapa ya?
1: Iya, kalau yang ngomongnya gitu enak.
0: Iya. Saya membayangkan gitu ya. Enggak bisa membayangkan karena saat apa namanya baru aja kan 15 pieces ya.
1: Benar.
0: 15 pieces baru di ini dikirim.
1: Iya, 15 dikirim.
0: Pieces. Satu piecesnya berapa?
1: Kemarin kurang lebih sekitar 1,5 sama 2 jutaan sih.
0: Kali 15.
1: Iya.
0: Kali aja sendiri hitung. Gitu ya. Saya enggak mau ngitung masalahnya. Iya. Nah, artinya di sini memberikan peluang untuk Anda gitu ya. Okay. Bagi pendengar masyarakat Kota Banjarmasin, ya siapa tahu nanti ikut haluannya Mbak Rini.
1: Benar sekali, kayak saya kan nggak suka batu, sekarang malah berubah, malah haluan 180
0: iya.
1: derajat.
0: Jadi seorang guru tetap jalan.
1: Bener.
0: Ya kan, jadi seorang pengajin tetap jalan.
1: Iya.
0: Ya, dan ini juga membuka workshop juga nanti ya.
1: Iya,
0: bisa diikutin.
1: Bisa, kebetulan juga saya punya grup WhatsApp untuk belajar kayak gitu. Jadi teman-teman itu bisa belajar di grup saya. Biasanya saya sharing tutorial di situ, kita diskusi kayak gitu. Iya. Jadi nggak perlu yang ketemuan kopi darat gitu, nggak perlu. Jadi siapa yang mau belajar gratis loh.
0: Iya, nggak dipungut biaya.
1: Enggak.
0: Ya.
1: Cuman beli bahan sendiri
0: bahannya,
1: aja gitu.
0: Iya, dan lemasin jemari.
1: Benar.
0: Ya, supaya bisa berkreatif. Nah, kalau kita berbicara tentang produk, nah agar tetap produknya Mbak Rini ini tetap unik meskipun dibuat dalam jumlah banyak, seperti apa cara menjaganya?
1: Biasanya kalau untuk yang mass production itu biasanya yang simple-simple modelnya Mbak. Biasanya mass production itu keperluannya adalah untuk biasanya kita ke pameran kayak gitu. Tapi kalau untuk yang seperti ini sangat-sangat eksklusif. Kenapa? Karena bentuk batu itu nggak bisa sama Mbak.
0: Betul sekali.
1: Kayak gitu, warna batu juga nggak bisa sama. Jadi biasanya kita ngomongnya sih ini one of a kind gitu.
0: One of kind ya.
1: Iya, karena memang nggak bisa sama persis. Meskipun
0: betul.
1: Orang minta, iya aku mau model
0: samaan
1: itu lagi gitu,
0: ya. Gitu
1: samaan nggak bisa.
0: Bisa
1: kayak gitu.
0: Yes.
1: Iya.
0: Sama dengan kain sasirangan juga nggak ada yang sama, kecuali dibuat memang betul-betul banyak gitu.
1: Gih.
0: Ya.
1: Iya, kayak gitu. Modelnya simple, kayak gitu kan. Warnanya nggak banyak.
0: Betul.
1: Nah, iya.
0: Sama dengan batu.
1: Benar
0: gitu,
1: kayak gitu.
0: Walaupun batu itu warnanya sama, tapi kadang
1: motifnya berbeda.
0: Motifnya
1: iya.
0: Berbeda.
1: Benar.
0: Nah itu ya. Tantangan terbesarnya apa Mbak Rini?
1: Tantangannya mungkin apa ya?
0: Apa ayo?
1: Modal. Modal.
0: Tuh
1: ya
0: ada
1: benar.
0: Di samping.
1: Terus juga ini sih Mbak, saya itu belajar otodidak.
0: Otodidak ya.
1: Jadi orang-orang seperti saya itu sebenarnya mungkin akan lebih mudah membangun usaha itu kalau diajarin gitu kan.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kayak saya ini cuman saya sendiri yang jualan ke luar negeri, nggak ada temen diskusi, nggak tahu mau bertanya kemana. Jadi semuanya itu serba otodidak belajarnya. Jualnya harusnya kemana. Jadi kalau saya itu kan Mbak, jualannya itu online mostly kan. Jadi coba di Facebook, coba di Instagram, ternyata di Facebook jalan tapi kok di Instagram gak jalan. Oh ternyata beda pasar kayak gitu. Jadi itu harus dianalisa sendiri akhirnya.
0: Okay.
1: Kayak gitu.
0: Nah saat ini ada berapa orang mungkin yang bantu-bantu Mbak Rini?
1: Cuman ada ipar saya sih kadang-kadang
0: berdua
1: juga
0: aja.
1: Iya
0: berdua aja, tapi lebih banyak sendiri gitu.
1: Lebih
0: ya?
1: Banyak sendiri justru karena kan yang kayak gini tadi itu nggak bisa saya wakilkan untuk kerjain kayak gitu. Jadi biasanya yang bantu itu cuman buat yang model simple-simple Mbak. Jadi biasanya untuk keperluan pameran tadi saya mau bikin banyak, dia bisa bikinin kayak gitu.
0: Tapi artinya kalau misalkan apa namanya orderan yang dari luar mungkin harus sendiri gitu ya Mbak Rini ya.
1: Iya benar.
0: Kayaknya kalau melihat Mbak Rini ini kayaknya enak ngerjain sendiri daripada diserahin ke orang ya.
1: Iya, justru karena kan tangan kita itu beda Mbak, meskipun kita kasih modelnya seperti ini, caranya seperti ini, tangan itu sangat berpengaruh hasilnya, beda tangan beda hasil kayak gitu. Jadi benar-benar harus diajarin benar-benar baru bisa gitu.
0: Oke. Harapannya Mbak Rini agar produk ini tetap jalan, tetap
1: harapannya naik kelas. Harapannya sih apa ya, mungkin mungkin akan memperluas pasar lagi. Iya, karena yang ada sekarang kan rata-rata itu ke Amerika, Mbak. Saya belum coba, belum tembus ke Australia sama Eropa. Jadi pengennya sih mau ke situ arahnya kayak
0: ya,
1: gitu.
0: Mudah-mudahan ada jalan yang sana gitu ya. Mungkin dengan bantuan dari teman-teman atau dari mana gitu ya. Mungkin ada nanti marketnya untuk menuju ke sana.
1: Iya, mudah-mudahan
0: baik. Barin, karena waktu kita juga terbatas, ini sebenarnya sangat mau panjang lebar lagi bertanya terkait ini. Ini bikin penasaran sih sebenarnya kalau untuk membuat kreatif pitas seperti ini ya, cuman memerlukan tangan yang terampil, tangan yang lentik gitu ya, bukan yang kaku. Artinya ini bisa menghasilkan cuan dan bahkan bisa mengenalkan Kalimantan Selatan sendiri, khususnya Kota Banjarmasin ke internasional.
1: Tentu
0: gitu,
1: karena
0: ya
1: juga kita penghasil batu kan.
0: Betul Mbak. Sekali. Oke, sebagai closing statement Mbak Rini, apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin untuk teman-teman seperjuangan, teman-teman UMKM atau yang masih mau berusaha indes ekonomi gitu kan. Kita sekarang banyak yang pengen bikin usaha gitu. Betul. Kan mungkin hal-hal seperti ini yang kita pelajari otodidak dari sumber yang gak perlu berbayar, YouTube ataupun yang lain, itu sebenarnya bisa banget. Kita tinggal buka video tutorial, terus juga coba untuk menaikkan skill sendiri, dan siapa tahu bisa jadi sumber usaha.
0: Betul, iya, jadi itu ya.
1: Iya.
0: Sebagai closing statement. Baik, terima kasih Mbak Rini sudah hadir, sukses selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Mudah-mudahan
1: Mbak,
0: next yang 5 juta itu nanti menyusul orderannya. 5 juta jadi 15 pieces, wow, luar biasa.
1: Targetnya.
0: Iya.
1: Insya Allah.
0: Baik, terima kasih sudah hadir Mbak
1: Rini.
0: Terima
1: kasih banyak.
0: Sukses selalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang yang sangat menarik ya bersama owner Homemade Jewelry Rini Hidayati SPD ini. Beliau seorang guru juga, dan ternyata beliau punya usaha sampingan yang mana ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Baik, terima kasih yang sudah bersama Prosatu RRI Banjarmasin di kesempatan sore hari ini. Nantikan UMKM Bicara, nanti kami hadirkan setiap Senin sore di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
2: Banjarmasin sore ini.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Persatukan dan informasi dan inspirasi pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Disiarkan dari RRI Palangkaraya.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Persatu Banjarmasin.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.
0: Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Kornus 8.
1: Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan.

0: Dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Vira. Halo Mbak Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Adi. Alhamdulillah di Samarinda sehat dan juga cuaca sore ini cerah nih Adi. Gimana di sana?
0: Sama, di Palangkaraya juga cuacanya tidak terima cerah saja nih. Tapi satu orang mataharinya satu nih langsung di atas kepala nih Mbak.
1: Sangat panas sekali ya.
0: Sangat panas sekali. Baik Mbak Vira, ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ada informasi mengenai hari pertama MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan dengan program makan bergizi gratis nih Adi.
0: Wah, menarik sekali nih. Baik Mbak Vira, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Keceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik menerima paket makanan sehat ini. Reporter RRI Samarinda Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
2: Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 14 Balikpapan berlangsung meriah. Ceriaan ratusan siswa baru semakin lengkap dengan dimulainya kembali pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.155 siswa serta tenaga pendidik sebanyak 67 menerima paket makanan sehat ini. Meski sempat mengalami 3 kali pergantian pengelola demi menjaga kapasitas dan kualitas, pihak sekolah memastikan mutu gizi tetap menjadi prioritas utama. Program ini pun diharapkan dapat terus berlanjut karena sangat membantu

0: Ini untuk yang lain-lainnya alhamdulillah lancar. Masukan dari kami, dari penanggung jawab MBG SMP Negeri 14 Balikpapan, mungkin menunya saja lebih divariasikan. Jadi tolong kepada pengelola MBG untuk mencari yang kira-kira anak-anak itu suka dengan menu tersebut. Gitu. Sebab ada beberapa sih, tidak semuanya dari anak-anak itu yang ada yang tidak suka dengan menu. Tapi tidak semua, hanya sebagian saja, sedikit saja.
1: Dari sisi penerima manfaat, salah satu siswa, Afan Kafi Al-Azam, mengaku sangat senang bisa menikmati MBG di tengah kegiatan MPLS.
2: Oh, telurnya sih enak, sayurnya juga enak, nasinya pulen enak. Cuman saya kurang suka tempe. Baru pertama kali ini kan baru masuk SMP. Membantu sih buat anak-anak yang nggak dapat uang jajan, uangnya bisa ditabung, jadi makan MBG.
1: Mewakili pihak sekolah dan orang tua murid, Muhammad Abduh berharap program reguler ini dapat terus berlanjut secara konsisten. Selain menjamin asupan nutrisi remaja di sekolah, program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi para orang tua yang kurang mampu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini. Kembalikan kepada Anda, Andi, di Palangkaraya. Adi.
4: Baik, terima kasih banyak Mbak Fira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik mendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik ini Mas Sadiq.
0: Alhamdulillah, bagaimana nih cuacanya? Apakah terik sekali juga nih sama dengan Palangkaraya?
1: Wah, kalau Tarakan agak sendu ini Mas Sadiq.
0: Waduh, siapa nih yang lagi sendu nih? Baik, Mbak Jube ada informasi apa nih sore hari ini dari Tarakan?
1: Iya, ada informasi terkait dengan Wali Kota Tarakan yang mengapresiasi nonton bareng Piala Dunia 2026, kolaborasi yang sukses.
0: Wah, pasti meriah sekali nih. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Jube.
1: Iya, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Tarakan mengapresiasi acara nonton bareng Piala Dunia yang diselenggarakan oleh RRI Tarakan, TVRI Kaltara, dan pemerintah Kota Tarakan yang berjalan dengan tertib dan juga sukses. Berikut laporan Esti Merdiastuti.
2: Tapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria.
3: Wali Kota Tarakan, Khairul, menyaksikan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol bersama masyarakat Kota Tarakan dalam kegiatan nonton bareng yang digelar di halaman parkir rumah jabatan Wali Kota Tarakan hari ini. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol atas Argentina dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Wali kota yang menjagokan Spanyol mengakui kehebatan dan keunggulan timnas La Furia Roja tersebut.
2: Saya kira malam final malam ini juga luar biasa ya. Penontonnya mulai tadi malam itu sekitar jam 8 kita udah mulai ngumpul di sini. Semakin malam semakin banyak, dan kalau kita prediksi tadi sekitar mungkin 3.000-an orang berangkali, bahkan lebih menurut saya. Jadi sampaikan kita nggak bisa lewat sama sekali, dan inilah baru saya satu keberhasilan, tetapi semuanya berhasil dengan aman, tentram, semuanya berjalan baik, masyarakat bisa bergembira ria dengan mendukung masing-masing tim yang difavoritkan.
3: Dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026, selain menyaksikan pertandingan, masyarakat juga dihibur dengan pembagian berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh para sponsor. Sejumlah pelaku UMKM Kota Tarakan turut berpartisipasi dengan membuka stand kuliner dan produk lokal, juga dimeriahkan pagelaran budaya Jaranan Tulonggo Seto. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Tarakan berharap semangat kebersamaan, persatuan, dan silaturahmi antar warga terus terjalin, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan para pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan publik. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian informasi dari

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Pendengar, sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana nih kabarnya dan kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah, kabar kamu yang di Nunukan sehat dan baik-baik aja. Dan untuk cuacanya cukup cerah nih di sini. Jadi mungkin tadi yang punya cucian happy ya, karena jemurannya kering semua nih.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin nih. Dan saya salah satunya nih yang cuciannya cepat kering juga nih, Mbak. Baik, Barista, ada informasi apa nih dari Nunukan sore hari ini, Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal program pertukaran guru Indonesia-Korea nih, Bang.
0: Wah, menarik sekali nih, ada exchange ya dari guru-gurunya ya.
1: Mm-mm.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guru SDN 006 Sebatik Tengah mewakili Kalimantan Utara pada program pertukaran guru Indonesia-Korea 2026. Program berlangsung selama 3 bulan, mulai Agustus hingga November 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
2: Hikmah Wahyuni Nasution mewakili Kalimantan Utara dalam program pertukaran guru Indonesia-Korea Selatan 2026. Peserta akan mengikuti pembelajaran dan kolaborasi pendidikan bersama guru di Korea Selatan.
3: Alhamdulillah, saya mewakili Kalimantan Utara untuk mengikuti program Indonesia-Korea, Pertukaran Guru Indonesia-Korea yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di Korea Selatan, dimulai dari Agustus hingga November nanti.
2: Program Pertukaran Guru Indonesia-Korea merupakan kerjasama Kemendikdasmen dengan UNESCO. Program bertujuan meningkatkan kompetensi global guru serta memperluas jejaring profesional internasional. Peserta juga akan berbagi praktik baik pendidikan kewarganegaraan global dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kualitas pembelajaran setelah kembali ke daerah asal.
3: Suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa mewakili Kalimantan Utara dan saya juga bisa banyak belajar nanti di Korea Selatan.
2: Keberangkatan peserta dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Hikmah Wahyuni Nasution berharap membawa pengalaman internasional untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Nunukan.
3: Saya berharap bisa membagikan banyak hal baik yang bisa saya pelajari dari Korea Selatan dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, terutama Kabupaten Nunukan dan juga Provinsi Kalimantan Utara.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Adi di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya rekan-rekannya ada di Banjarmasin sore hari ini, Mbak?
1: Iya, kalau untuk kru yang bertugas hari ini alhamdulillah sehat. Kalau untuk cuaca hari ini menyala, Uta.
0: Ya, sama menyalanya ya kita ya.
1: Iya, gerah banget ya hari ini, kerasa.
0: Betul sekali nih.
1: Tapi kalau di dalam ruangan enggak adem.
0: Iya, karena AC-nya 16 nih. Loh, saya kemarin gak sempat ketemu sama Mbak Uliana nih.
1: Oh gitu ya, tanya iya. Lagi cepet-cepet buru-buru pulang kali. Ya, ada yang nunggu.
0: Iya nih, keburu lintas kayaknya besok.
1: Oke, gak sempat baik, nongkrong ya hari. Uta ya, gak sempat
0: iya,
1: nongkrong ya.
0: Iya, nongkrong kita, betul sekali.
1: Betul.
0: Oke, Mbak, sore hari ini ada informasi apa nih Mbak dari Banjarmasin, Mbak?
1: Iya, terkait dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC, Uta.
0: Baik, silakan Mbak informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini menjadi bagian dari penanganan darurat karhutla dan juga kekeringan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Sabtu 18 Juli sore. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli. Merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
2: Melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Utulu selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
3: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru Yaini Sahrani mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
4: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjarbaru.
3: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.
1: Baik, Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pelaksanaan Palangkaraya Fair 2026 dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya ke-69 berlangsung meriah karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan produk unggulan daerah. Peningkatan perputaran uang berpotensi terjadi karena antusias masyarakat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ini kan di sini standnya banyak pemerintah dan tertinggal.
2: Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin mengapresiasi penyelenggaraan Palangkaraya Fair 2026 sebagai ajang strategis untuk mempromosikan produk unggulan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan hari jadi Kota Palangkaraya, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Pak Irit Naparin berharap Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Ini kan di sini standnya banyak pemerintah dan tertinggal. Jadi lebih, ya kan, selain memamerkan etalase produk-produk lokal, tapi juga sambil kita membuka survei kepuasan, aduan, dan lain-lain.
2: Sementara itu, di hari ketiga semenjak dibuka pada tanggal 17 Juli lalu, ratusan warga memadati Palangkaraya Fair 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Masyarakat antusias mengunjungi berbagai stand pameran yang menampilkan produk UMKM, layanan publik kuliner, hingga beragam hiburan. Pengunjung bernama Hardani mengaku memanfaatkan Palangkaraya Fair untuk berbelanja produk lokal, mengenal berbagai layanan pemerintah, sekaligus menikmati suasana pameran bersama keluarga.
3: Hari jadi Kota Palangkaraya dengan dimeriahkannya pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
4: Tadi melihat-lihat apa aja, Bang?
3: Ini karena kami baru datang, jadi baru melihat stand kantor-kantor.
2: Okay. Warga berharap kegiatan Palangkaraya Fair ini menjadi sarana promosi produk unggulan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

langit kotak. Wah, sudah ya tendangan dari langit kemarin. Luar biasa pesta bolanya. Wow, jadi yang kemarin sempat kalah, jangan berkecil hati, masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya ya. Oke, baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore. Kami hadirkan informasi ya dari portal rri.co.id, yang mana tentunya informasi dapat Anda buka kembali melalui portal tersebut. Siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin pada tahun 2026 tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan. Momentum bersejarah 5 abad kota 1000 sungai tersebut disiapkan menjadi pesta rakyat terbesar dengan target menghadirkan 500 event yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sepanjang tahun. Dan komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat pemantapan rangkaian hari jadi ke-500 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhram Muftezar sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR agar seluruh rangkaian kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

0: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Iya, ada Numb, Linkin Park ya, membawa kita di menit ke-52 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pemko Banjarmasin menyikapi pernyataan Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda yang mengkritik mentalitas sebagian aparatur sipil negara. Rifki Nizami menyoroti masih adanya ASN yang dinilai bekerja sekedar memenuhi kewajiban absensi tanpa menunjukkan produktivitas nyata. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah Ihrom Muftezar menyatakan bahwa pernyataan itu tidak bisa digeneralisasi sebagai perilaku seluruh ASN, terutama di lingkungan Pemko Banjarmasin. Namun, pendengar, demikian sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, seluruh jajaran diminta meningkatkan performa kerja melalui evaluasi dan monitoring yang lebih ketat. Ia memastikan pimpinan seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD telah diminta memperkuat pengawasan terhadap bawahannya masing-masing. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.

hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: 19 waktu Indonesia Tengah, kita berjumpa kembali pada Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di medsos Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax. Hasil pemeriksaan HF Moderation menunjukkan video itu memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan Artificial Intelligence AI. Sementara itu, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video tersebut dihasilkan AI mencapai 77%. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lagi, sebentar lagi persiapan untuk menuju ibadah sholat maghrib ya, yang mana hari ini insya Allah azan maghrib berkumandang pada menit ke-30 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi terkini dari portal rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengembangkan program Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai pusat pengembangan pendidikan di daerah. Program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan mutu pendidikan hingga ke berbagai wilayah Indonesia. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan melalui rri.co.id bahwa pemerataan mutu pendidikan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan bersama. SNT ini hadir di latar belakangnya rendah dan timpangnya capaian mutu pendidikan.

Muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, sebelumnya kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185, dibacakan Yasni Prihati SPDI dan Sari Tilawah Fitriani.

Lindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Yang puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini.

21 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Informasi terbaru pendengar terkait dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti Banjarbaru mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudi Nur Senin pagi 20 Juli 2026. 6 penerbangan pun mengalami keterlambatan atau delay karena jarak pandang di landasan pacu turun drastis hingga sekitar 500 meter. General Manager Bandara Internasional Samsudi Nur Stefanus mengatakan melalui rri.co.id bahwa penurunan jarak pandang terjadi antara pukul 6.00 hingga 7.00 WITA. Kondisi tersebut membuat proses lepas landas tidak dapat dilakukan sesuai prosedur keselamatan penerbangan.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 081

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore. Dan Republik Hanya Ingin Kau Tahu membawa kita di menit ke-57 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir pendengar, air mancur di depan kantor Pembandar Masih yang tak lagi menyemburkan air belakangan menjadi perhatian. Kondisi itu seolah menjadi pertanda bahwa datangnya musim kemarau yang mulai membawa ancaman terhadap ketersediaan air bersih di kota Banjarmasin. Diketahui pendengar memasuki musim kemarau, intrusi air laut ke sumber air baku mulai terjadi. Namun, PAM Banjarmasin mengklaim kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan masih berada dalam kondisi aman. Direktur Utama PAM Banjarmasin, Jul Badi, mengatakan kadar garam pada air baku saat pasang saat ini tercatat sekitar 15 miligram per liter, jauh di bawah ambang batas maksimal 250 miligram per liter sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan sekaligus pendengar, informasi tadi, informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin sore dan akan berganti ke Banjarmasin malam. Selain ini, Parli yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Artinya saya Auliana juga harus pamit dari indra dengar Anda. Terima kasih sudah bersama Pro Satu RRI Banjarmasin di Banjarmasin sore, dan kita akan berjumpa kembali pada siaran selanjutnya. Saya Auliana pamit, selamat sore jelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,61 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini, edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Selama beberapa jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saya Fadli akan membersamai Anda di aktivitas malam hari ini di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Sambil menemani aktivitas Anda, kita adakan beragam program menarik yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Di antaranya nanti sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Al-Ustadz Haji Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA, untuk acara Haflah Al-Quran pada malam hari ini. Dan juga nanti akan ada program Warta Berita Sentral, program nasional, serta nanti ada Mimbar Agama Buddha bersama dengan Upasaka Pandita Sutekman Fauzi, lalu dilanjutkan dengan drama radio, dan nanti ada ngobrol bareng komunitas malam hari ini bersama dengan teman-teman dari Turun Tangan Kota Banjarmasin. Lalu juga ada nanti Melodi Memori jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, dan pastinya banyak lagi lagu-lagu yang akan menemani Anda jam 11 sampai jam 12 malam. Dan jangan kemana-mana, selepas ini kita akan nantikan tablik udara bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA, yang insya Allah pada malam hari ini

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tablik udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.

0: Lalu buat yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Dan malam hari ini kita kembali berjumpa dalam Tablik Udara Haflah Al-Quran, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari, edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan pada malam hari ini kami ajak Anda untuk membuka Al-Qur'annya di Surah Ali Imran ayat 38 sampai dengan 41. Malam hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar, dan nanti insya Allah akan dikoreksi ataupun juga mungkin ada catatan khusus dan lain sebagainya yang akan disampaikan narasumber kita pada malam hari ini, Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Saya coba sapa terlebih dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, kabar sehat insya Allah Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Yang harusnya kita via langsung nih di studio, tapi karena ada beberapa hal jadi di telepon nih kita malam ini Ustadz ya.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan aman-aman aja insya Allah, berbagi kondisi keadaannya insya Allah Ustadz ya. Baik, sebelum kita dengarkan contoh bacaan dan juga hukum-hukumnya, kita ajak terlebih dulu untuk Anda nanti yang pengen bergabung, kita akan buka telepon di 0511 3251562, 0811 5111410 via WhatsApp, dan juga di 0811 40976. Kita akan dengarkan terlebih dulu contoh bacaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA, dan juga nanti hukum-hukum bacaan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 38 sampai dengan 41. Kepada Ustadz kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelajaran kita malam ini merupakan kerjasama dari Universitas Al-Quran. Kita masih melanjutkan surah yang ketiga, yaitu surah Al-Imran ayat 38 sampai 41. Baik, akan saya contohkan terlebih dahulu bacaannya, kemudian akan saya terangkan bacaan yang terdapat di dalamnya. Saya mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه

فنادت الملائكة وهو قائم

مصدقا بكلمة من الله وسيدا مصدقا

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.
1: Baik, akan saya terangkan terlebih dulu yang pembacaan yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 38 sampai 41. Pada ayat 38 kita temukan ada beberapa pembacaan. Yang pertama di sini kita temukan adalah idgham bila gunna. Terus sebelumnya ada yang ada huruf ba yang sukun namanya qalalah. Kalau sukun pada kata qala rabbi habli. Kemudian ada nun sukun atau nanti bertemu dengan huruf lam pada kata miladun. Miladun ini namanya idgham bila gun. Masuk tapi tidak boleh panjang, tidak boleh didengungkan. Miladun. Kemudian ada nun mati lagi atau nun sukun pada kata ladungka. Bertemu dengan huruf kaf namanya ikhfa. Ikhfa hakiki. Miladungka. Kemudian ada fathatain bertemu dengan huruf ta besar pada kata zurriyatan thayyibah juga ikhfa. Kemudian ada nun murtasdi pada kata innaka ini namanya dengan cerdas panjangnya kata. Kemudian sami'u du'a kalimat du'a ini namanya mat wajib panjangnya boleh 4 juga boleh 6 ya karena ini dianggap karena di ujung apa di ujung ayat jadi boleh dia 4 atau 6 ya 5 juga. Inna kasami'u du'a du'a. Lalu kemudian kita lanjut kepada ayat yang 39 nya. Di sini kita temukan ada mat wajib pada kata karena ada tul malaikat namanya mat wajib panjangnya 5 sampai 6 harakat. Kemudian ada lagi pada kata wawwaqa ya ini namanya juga mat wajib panjangnya 5 sampai 6 harakat. Lalu kemudian kita teruskan pada kata an-nawwah dan menyebut tertib namanya menyebut tertib. Lalu kemudian ada iqlab pada kata musaddiqan li kalimat. Iqlab berubah suara jadi mim. Panjangnya juga 4 harakat. Kemudian ada idgham bi gunnah pada kata bi kalimatin. Kata ratain bertemu dengan huruf mim. Ini idgham bi gunnah panjangnya juga 4 harakat. Idgham artinya masuk kemudian didengungkan. Lalu kemudian ada lagi idgham bi gunnah pada kata wasayyidaw. Ada fathatain bertemu dengan huruf waw. Lalu kemudian ada lagi dengan digunakan pada kata wahasurau. Kemudian nabi yam minasurah ini namanya idgham digunakan masuk dan kemudian dipanjangkan atau didengungkan 4 harakat. Kita lanjut ke ayat 40. Di sini kita temukan ada idgham lagi pada kata gulamu. Ya, gulamu waqad. Ada dal yang sukun atau mati pada kata waqad ini namanya qalqalah sughra. Lalu kemudian ada kata wa mraati aqirun jika kita teruskan ini namanya ikhfah. Tapi kalau kita waqaf atau berhenti di akhir maka tidak ada hukum mutlak atau tidak ada namanya tadi. Kita lanjut ke ayat 41. Masih 40 tadi ya, ada kata satu lagi yaitu mat wajib pada kata mayasya. Mayasya ini memang kalau kita hukumkan mat wajib dia menjadi panjang sepanjangnya. Tapi kalau hukumkan kita sama dengan alif sukun kita boleh 4, boleh minimal 4 ya atau sepanjang-panjangnya 4, 5, 6 sampai 10. Lalu kemudian ada lam sukun bertemu dengan huruf lam pada kata qala rabbi ja'al li ja'al Rabbi ja'alli. Alli ini lam sukun bertemu dengan huruf yang namanya idgham mutanazzil. Jadi idgham mutajazim. Idgham mutajazim, idgham yang sama. Jadi baik makhrajul hurufnya atau sifat hurufnya sama, karena dia memang sama-sama huruf lam. Karena dia tidak boleh dipanjangkan maksudnya, tapi dia masuk kepada huruf lam kedua. Rabbi ja'alli. Kemudian li-nya ada mad jaiz mufasil karena setelahnya ada huruf alif atau hamzah. Atau kemudian li-nya dipanjangkan empat harakat. Kemudian kita teruskan pada kalimat Allah tukalliman nas. Ada lagi nun yang bertartib namanya kita catat panjangnya empat harakat. Lalu kemudian ada izhar pada kata iyamin illa rabza. Ada kasratain ditemu dengan huruf hamzah atau alif, maka ini namanya izhar, izhar al-qiyam. Iyamin illa rabza. Izhar artinya nampak atau jelas. Maksudnya bunyi mim kasratainnya itu harus jelas. Iyamin illa rabza. Lalu kemudian kita masuk ke kalimat berikutnya, yaitu pada kata kathirau, kathirau. Nah ini idgham berguna lagi, kemudian masuk dan kemudian dipanjangkan empat harakat. Kathirau wasabda. Demikian yang terakhir ini pada kata kathirau idgham berguna, dan yang setelahnya ada huruf ba yang sukun pada kata wal ibaka. Ibukar artinya punya kol-kola surah. Jadi karena dia berada huruf yang mati di kalimat yang satu kalimat atau di tengah kalimat, kita dinamakan dengan kol-kola surah. Para pendengar dimana saja berada yang dalam kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pembacaan yang kita tahu dari surah Ali Imran, surah yang ketiga dari ayat 38 sampai 41. Kalau ada yang mau bergabung silakan.
2: Baik, siap Ustadz, sudah ada satu yang sudah langsung bergabung. Boleh Ustadz saya sapa dulu di WhatsApp?
1: Ya.
2: Baik, ada Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fadli.
2: Iya, baik. Silakan Pak Muas dengan ada Pak Ustadz Abdo di malam hari ini.
3: Oke, makasih banyak. Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin sempat membaca sekalian koreksi dari Ustaz. Baca-baca terus aja, kan kada ada koreksinya, kan jadi apa istilahnya tuh, kada tapi mutu jurang dan buah kada kayak bang. Pentingnya nama yang penting gawa membaca satu huruf pun 10 tuh naik nilainya.
1: Jujur benar, jujur benar. Ya.
3: Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

طيبه انك سميع الدعاء.

0: المحراب أن الله أن boleh mana ni Ustaz ulangnya
1: dari أن الله يبشر

0: خمسا
1: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muas. Saya lanjut lagi boleh Ustaz, nanti kita bahas, mungkin kita gabung mungkin penelpon kita nanti satu persatu kita lanjut ke penelpon selanjutnya di 562 terlebih dulu sebelum nanti ke WhatsApp lagi. Saya coba sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Kodon
3: belajar Ustaz.
2: Enggih, Ibu Ruhina.
3: Tabur aja menyesalah.
2: Siap. Silakan.
3: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fana

0: عاقر.
1: وامرأتي
0: Oh,
1: وامرأتي
0: wamro'atinya panjangkah pendekkah Ustaz?
1: namanya kata panjang wamro'ati
0: Oh ya.
1: akhir kata
0: Ya.
1: wamro'ati wamro'ati akhir
0: Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir.
1: T-nya lagi,
0: Qala
1: T-nya pula. Wamro'ati akhir.
0: Ah ya.
1: Wamro'ati T-nya lagi yang untuk pendekkan
0: Kurang
1: kata depan.
0: panjang ya.
1: Anjing.

0: عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Tadi ini kurang panjang lah sedikit lah.
1: Iya, panjang aja. Oke.
0: Qala rabbi an

0: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. Ini pembabal banabang lah ayat 41. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah telah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan kita akan sehat selalu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi tanda pembelajaran yang penting Ustaz ya. Walaupun tadi mengulang-ulang tadi Pak Idham Syah, ada mungkin apa aja orang tuh tasulait kah, aja orang tuh mungkin lah sedikit lah. Atau bagaimana nanti komentarnya, mungkin ada koreksinya, mungkin Ustadz nanti bisa menambahkan ya. Sebelumnya Ustadz, saya informasikan terlebih dulu pada pukul 19:43 waktu Indonesia Tengah telah berkumandang azan Isya ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat Isya. Baik, sebagai penelpon terakhir Ustadz, satu lagi saya coba sapa, mudah-mudahan Nenek Ruhinah yang bergabung lagi nih Ustadz di malam ini menyambung tadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulang sambung aja kak Ustadz. Ulangi kak.
3: Sudah.
2: Halo, HP-nya Ustadz saya nih pinanya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العالمين.
1: يا صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: Enggak terlewati satu ayat.
0: Anwar menjaga HP. Terima kasih. Mohon maaf ya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kita terputus sedikit dengan Ustadz. Pak Ustadz mohon maaf tadi ada sedikit terputus di WA. Mohon maaf ya. Ya tapi tadi sudah kita dapatkan Nen Rokinah tadi walaupun terlewat satu ayat tadi Ustadznya mungkin dapat poinnya singkat yang disampaikan Nen Rokinah tadi Ustadz insyaallah ya. Ya baik Ustadz kita mungkin bahas satu persatu terlebih dulu Ustadz dari Pak Muas ada Pak Idhamsyah dan juga tadi ada Nen Rokinah yang sudah bergabung di Haflah Al-Quran kita malam hari ini. Silakan mungkin ada koreksi atau catatan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita. Silakan Ustaz.
2: Mungkin kalau kita teruskan pada kalimat firman Allah itu mungkin wakafnya maksa dengan syukur Yahya. Tapi kalau misalnya nafas kita sampai situ bisa aja atau boleh aja dulu wakafnya di firman Allah kemudian nanti orang dari buah wakaf sunni firman Allah yang juga syukur Yahya dan kemudian Allah yang juga syukur. Karena memang ini datang bawa kuflan ya. Tapi biasanya tidak boleh ini sebenarnya berarti. Tapi kalau yang atas kita tidak baca boleh saja berarti situ tapi harus pulang dari bawa. Kalau kita teruskan Allah Ibu Syukur Yahya kali kita sampai di situ. Kalau kita teruskan ya.
1: Ya baik. Baik.
2: Nah kemudian terjang untuk satu lagi ya, tadi ada kepanjangan sedikit ketika mengucapkan wasab ya ila syiwa tasdid ya itu kayak terbanyak wasab ya ila syiwa padahal hanya sekedar mengucapkan tasdid ila syiwa syiwa syiwa syiwa syiwa tadi ya. Kemudian gimana boleh dapat baik ya, paling tadi apa ya mana aja ada ya. Terkalahkan aja terpancungkan aja ada beberapa urutan misalnya pada data tahun itu urutannya terpantau
1: baik.
2: Lalu kemudian ada juga sedikit lagi pada kata ya falu terpatulkan ya falu ya falu sama dengan ini yang hebat dengan ini terpatulkan ya falu kerja falu ya kata kalau ya jadi falnya tidak boleh dipatulkan bukan ya falu ya falu ya satu lagi untuk memerahnya ini juga di nah pengucapan huruf tawil pada kata lam dan kata kalbah itu kalau dikata di kalbah itu benar aja tapi ketika mengucapkan minallah itu Allahnya kurang tebal minallah minallah minallah minallah. Nah itu aja kalau benar-benar mungkin ya
1: baik siap mudah-mudahan tadi ada termonitor juga untuk Pak Idhamsyah terus juga ada Pak Muas dan juga ada Ibu Rukhinah. Dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ini nanti lebih banyak lagi yang gabung atau mungkin yang malu-malu mungkin malam ini Ustadznya bisa bergabung gak apa-apa. Yang mungkin pertama kali nelpon mungkin gak apa-apa ya Ustadznya di malam hari ini kada ada yang menyariki juga kalau Ustadz lah misalnya hendak pertama kali nelpon ya kalau baik Ustadz mungkin sebagai penutup kita di malam hari ini pesan aja kepada pendengar kita malam hari ini terkait dengan yang dibaca malam hari ini apa poin penting yang perlu diperhatikan dan mungkin pesan untuk para pendengar agar bisa terus yang namanya itu semangat dalam belajar Al-Quran. Silakan Ustadz.
2: Di sini ada kan ayat 41 itu, kalau kita kurang hati-hati memang bisa terpental, bisa terserah. Ada kata Allah tukar dengan nasabah, mungkin huruf sin kemudian huruf ta. Nah, ini kalau kita tidak mahir membaca Al-Quran bisa bisa fa ketiganya, bisa dua sin ketiganya. Bisa Allah tukar dengan nasabah, bisa seperti itu. Atau huruf sin ketiganya Allah tukar dengan nasabah. Jadi ini yang memerlukan apa pengembalian huruf dari sin ke kita langsung. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan oh ala ayatu ka anna tukul liman
1: Baik, siap. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari lagi Ustaz ya, terkait dengan tadi ada salasanya tadi Ustaz ya, tadi yang mungkin kalau makhrajul hurufnya agak menantang ya Ustaz, bahasanya mungkin ya perlu perlu dibiasakan atau mungkin perlu diperhatikan lebih lanjut lagi. Ada beberapa bacaan yang memang ada, kalau kita ketemu langsung mungkin lebih enak mencontohkan bagaimana lidahnya Ustaz ya untuk mengucapkan hal tersebut ya Ustaz ya, sa-nya tadi. Ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita coba bisa belajar lebih lanjut lagi dengan Ustaz Abduh pada kesempatan berikutnya. Dan mudah-mudahan kita doakan Ustaz Abduh selalu sehat insyaallah, mudah-mudahan Ustaz ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya, dan kalau misalkan mendukung, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di studio Pro 1 Banjarmasin Ustaz insyaallah ya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Salah hilap mohon maaf, dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita. Salah hilap mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelajaran.

0: kesehatan. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
1: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
0: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
4: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Tapi ternyata tidak.
3: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
5: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Jadi kontribusinya sangat luar biasa.
3: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
6: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk.
7: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah

0: telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
1: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
2: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
0: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
5: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
6: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disduk Capil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian P2MI untuk data.
4: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
8: Ada semua di data-datanya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
8: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
7: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
10: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja, Yang Mulia, dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
9: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
12: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
11: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
12: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
13: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
12: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
14: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
15: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
14: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
16: Yeah, of course we know a lot about the
15: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
16: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give everything.
14: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dan pemirsa, saatnya kita ikuti Mimbar Agama Buddha edisi Senin 20 Juli 2026 disiarkan secara langsung melalui studio RRI Pro 1 Banjarmasin bersama penyaji kita Upasaka Pandita Sutekman Fauzi, Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dengan topik hidup penuh berkesadaran. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedharma. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Malam ini kita menyampaikan mimbar agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin tentang dengan tema hidup penuh berkesadaran. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan Paritta Wandana. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan terus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Baik Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang saya sampaikan, yaitu hidup penuh berkesadaran. Tema ini sangat penting karena sesungguhnya kualitas hidup seseorang tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh bagaimana ia menjalani setiap detik kehidupannya. Di zaman modern, kita sering merasa sibuk. Kita bangun pagi sampai memikirkan pekerjaan. Ketika bekerja, memikirkan masalah di rumah. Saat berkumpul dengan keluarga, justru sibuk melihat telepon genggam atau HP. Tubuh berada di satu tempat, tetapi pikiran berada di tempat lain. Inilah yang menyebabkan batin mudah lelah, stres, gelisah, bahkan kehilangan kebahagiaan. Sang Buddha telah melihat persoalan ini lebih dari 2500 tahun yang lalu. Beliau mengajarkan bahwa akar dari banyak penderitaan adalah batin yang tidak terlatih. Pikiran yang terus berlari ke masa lalu akan dipenuhi penyesalan. Sedangkan pikiran yang terus mengejar masa depan dipenuhi kecemasan. Jalan keluarnya adalah hidup dengan sati, yaitu kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dalam Dhammapada Sair 21, Sang Buddha bersabda, Appamatto ammatappadang Pamado macuno patang apa mata namianti ye pamata yata mata, yang artinya kewaspadaan atau kesadaran adalah jalan menuju keadaan
tanpa kematian atau nibbana. Sedangkan kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang waspada seolah tidak mati, sedangkan mereka yang lengah bagaikan orang yang telah mati. Kata apamada bukan sekedar berhati-hati. Maknanya jauh lebih dalam, yaitu hidup dengan perhatian yang terus-menerus terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Orang yang berkesadaran tidak hidup secara otomatis mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau dorongan emosi. Ia selalu sadar sebelum bertindak. Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma, dalam Satipatthana Sutta MN 10 dan DN 22, Sang Buddha menjelaskan 4 landasan kesadaran atau Cattaro Satipatthana. Yang pertama adalah kesadaran terhadap tubuh atau Kayanu Pasana. Tubuh adalah tempat yang paling mudah dijadikan objek latihan. Misalnya, kita memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Napas selalu hadir pada saat ini. Ketika perhatian kembali pada napas, pikiran yang semula berkelana perlahan menjadi tenang. Kesadaran terhadap tubuh juga berarti menyadari setiap gerakan. Ketika berjalan, kita sadar sedang berjalan. Ketika makan, kita sadar sedang makan. Dengan demikian, kita tidak hidup seperti mesin yang bergerak tanpa kesadaran. Yang kedua adalah kesadaran terhadap perasaan, Vedana Nupassana. Dalam kehidupan sehari-hari muncul perasaan senang, tidak senang, maupun netral. Biasanya kita langsung bereaksi. Ketika dipuji, kita menjadi sangat gembira. Ketika dicela, kita menjadi marah. Melalui latihan kesadaran, kita belajar melihat bahwa semua perasaan hanyalah pengalaman yang muncul kemudian berlalu. Dengan memahami hal ini, kita tidak lagi menjadi budak dari emosi. Yang ketiga adalah kesadaran terhadap pikiran, Cittanupassana. Buddha mengajarkan agar kita mengenali keadaan batin sebagaimana adanya. Apakah saat ini batin dipenuhi kemarahan? Apakah batin sedang serakah? Apakah batin sedang gelisah? Apakah batin sedang tenang? Kesadaran bukan bertujuan menghakimi diri sendiri, tetapi mengenali kondisi batin dengan jujur.
Ketika kita mampu mengenali pikiran, kita tidak mudah dikendalikan oleh pikiran tersebut. Yang keempat adalah kesadaran terhadap dhamma atau dhamma nupassana. Artinya, kita belajar melihat kehidupan sesuai hukum dhamma. Kita memahami bahwa semua yang terbentuk adalah tidak kekal atau anicca, tidak memuaskan bila dilekati duka, dan tidak dapat dianggap sebagai diri yang kekal, anatta. Pemahaman inilah yang melahirkan kebijaksanaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kesadaran bukan hanya praktek meditasi di ruang yang sunyi. Kesadaran harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berbicara, kita sadar memiliki kata-kata yang lembut dan benar. Ketika menggunakan media sosial, kita sadar sebelum membagikan informasi. Ketika marah, kita berhenti sejenak, menarik nafas, lalu bertanya kepada diri sendiri, apakah ucapan saya nanti akan membawa manfaat atau justru menambah penderitaan? Dalam Majjhima Nikaya 19 Dvaitaka Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau membedakan pikiran menjadi dua kelompok. Pikiran yang membawa para, saya ulangi, pikiran yang membawa pada keserakahan, kebencian, dan kekerasan, serta pikiran yang membawa pada pelepasan, cinta kasih, dan tanpa kekerasan. Ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ditentukan oleh kualitas pikiran yang kita pelihara setiap hari. Kesadaran juga sangat penting dalam keluarga. Banyak pertengkaran bukan terjadi karena persoalan besar, tetapi karena kita tidak benar-benar mendengarkan. Saat pasangan berbicara, kita sibuk menyusun jawaban. Saat anak bercerita, perhatian kita justru tertuju pada telepon genggam. Berkesadaran berarti hadir sepenuhnya bagi orang yang sedang berada di hadapan kita. Dalam dunia kerja pun demikian. Kesadaran membuat seseorang lebih teliti, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kesalahan sering terjadi bukan karena kurang pandai, melainkan karena kurang perhatian.
kesucian. Buddha juga mengajarkan bahwa kesadaran merupakan dasar berkembangnya 7 faktor pencerahan. Satta Bojangga. Dari kesadaran akan tumbuh penyelidikan dhamma, semangat, kegembiraan, ketenangan, konsentrasi, dan akhirnya keseimbangan batin. Oleh sebab itu, kesadaran merupakan pintu menuju perkembangan badan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana kita memulai latihan ini? Mulailah dari hal-hal kecil. Bangun pagi dengan menyadari napas selama beberapa menit. Ketika makan, rasakan setiap suapan tanpa tergesa-gesa. Ketika berjalan, rasakan langkah kaki. Sebelum tidur, lakukan perenungan singkat mengenai pikiran, ucapan, dan perbuatan sepanjang hari. Latihan sederhana yang dilakukan setiap hari akan membawa perubahan besar dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, hidup penuh berkesadaran bukan berarti kita tidak pernah sedih atau marah. Namun kesadaran membuat kita mampu melihat emosi sebelum emosi menguasai kita. Kita belajar merespon dengan bijaksana, bukan bereaksi karena dorongan sesaat. Semoga melalui latihan berkesadaran, kita menjadi pribadi yang lebih tenang. Keluarga juga menjadi lebih harmonis. Masyarakat menjadi lebih rukun. Dan kehidupan beragama semakin membawa kedamaian bagi semua. Mari kita mengakhiri perenungan ini dapat dengan tekad untuk menjalani setiap hari dengan penuh perhatian, penuh kebijaksanaan, dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, demikian saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sanghyang Adibudaya. Namo Buddhaya.

waktu seringkali kita anggap remeh. Tapi bagaimana jika kamu bisa mengirim sesuatu kembali ke masa lalu? Bukan untuk mengubah sejarah, tapi untuk sebuah peringatan kecil. Inilah kisah Aldi dan Sari dengan kotak waktu mereka.

0: Jadi ini rencananya, Sar. Kita masukkan surat ini ke dalam kotak, lalu kita kubur di bawah pohon mangga depan sekolah.
1: Kubur di bawah pohon mangga? Algi, ini tahun 2025. Bukan lagi zaman surat botolan di lautan. Lagi pula, pohon itu mau ditebang minggu depan.
0: Justru itu, nenek bilang di bawah pohon itu ada energi aneh. Siapa tahu surat kita bisa sampai ke diri kita di masa lalu. Anggap aja eksperimen sosial.
1: Eksperimen macam apa? Nggak logis banget sih. Kamu habis baca komik apa lagi?
0: Yang penting pesannya, Sar. Aldi dan Sari, masa depan. Jangan sia-siakan waktu, belajar yang benar, kurangin main game.
1: Ya, terserah kamu deh. Ayo cepat, keburu hujan.

0: lumayan juga. Nih, aku taruh kotaknya.
1: Oke, timbun lagi. Selesai. Sekarang kita tunggu keajaibanmu itu. Ya, hujan.
0: Lari.
1: Tiga tahun kemudian, pohon mangga itu sudah tiada, berganti gedung parkir modern. Aldi dan Sari sudah kelas 3 SMA. Fokus mereka kini berbeda. Kamu yakin PR matematika ini caranya begini, Al?
0: Yakin dong. Sejak kelas 1, aku gak pernah ngeremehin tugas lagi. Nilai kita kan lumayan sekarang.
1: Iya sih. Tapi kamu jadi serius banget sekarang. Gak seiseng dulu.
0: Iseng gimana? Oh, soal kota waktu itu.
1: Masih penasaran gak kalau surat itu benar-benar sampai ke kita di masa lalu?
0: Gak mungkin lah. Itu cuma khayalan anak SMP. Yang penting sekarang kita fokus ujian.
1: Halo, Ma? Iya, lagi di perpus. Apa? Ada kiriman paket dari siapa? Cepet banget sampainya.
0: Paket apa?
1: Gak tahu, aneh banget. Katanya paket kilat dari kurir misterius. Sore harinya di rumah Sari, paket itu sudah ada di tangan mereka.
0: Apa isinya, Sar?
1: Tunggu, kotak kardus yang kita kubur 3 tahun lalu kotor begini.
0: Seriusan? Mana mungkin? Pohonnya kan udah rata sama tanah. Siapa yang kirim?
1: Gak ada nama pengirim. Cuman ada cap pos tahun 2022.
0: Baca.
1: Wah, ada suratnya. Untuk Aldi dan Sari masa depan, jangan sia-siakan waktu. Belajar yang benar. Kurangin main game.
0: Pesan kita sama persis. Tapi siapa yang kirim balik ke sini? Dan kenapa cap posnya tahun 2022?
1: Aku gak ngerti. Ini beneran surat dari kita untuk kita.
0: Atau mungkin ada orang lain yang menemukan kotak kita, terus iseng ngirim balik. Tapi cap posnya itu loh.
1: Tunggu, kamu ingat gak waktu kita SMP kelas 1, kita pernah menemukan surat dari seorang mahasiswa ITB yang bilang dia sukses gara-gara gak nyanyain waktu.
0: Iya, surat yang kita baca waktu lagi beres-beres gudang sekolah. Itu bikin kita semangat belajar.
1: Jangan-jangan surat yang kita buat hari ini, yang kita kubur, itu yang kita temukan dulu.
0: Berarti kita yang di masa depan ini mengirim pesan ke masa lalu, yang kemudian kita terima di masa lalu, dan pesan itu memotivasi kita sampai ke masa depan ini.
1: Lingkaran waktu.

Misteri kotak waktu itu mungkin tak pernah terpecah secara logis. Tapi bagi Aldi dan Sari, itu adalah pengingat nyata bahwa setiap detik yang kita jalani hari ini akan membentuk masa depan yang kita impikan. Tak perlu kotak waktu untuk menghargai waktu. Cukup mulai dari

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali nemenin Anda semuanya di Banjarmasin malam ini. Sambil

0: Anda bersantai atau juga sambil menikmati perjalanan, kita hadirkan Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan ada edisi hari ini Senin 20 Juli 2026, kita bakal ngobrol santai dengan teman-teman dari komunitas atau kita sebut organisasi atau apa, nanti kita klarifikasi ke mereka, yaitu dari Turun Tangan Banjarmasin. Nah, mendengar kalau bicara tentang kegiatan anak muda yang banyak banget aktivitasnya dan lain sebagainya, Turun Tangan ini menjadi salah satu komunitas yang actionnya luar biasa. Dan menariknya, mereka ini sebenarnya udah lama, tapi katanya sempat ada vakum dan kembali aktif di tahun 2026 ini. Dan seperti apa mereka, kita kenalkan satu persatu narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Anam Abimanyu dari tim operasional lapangan. Selamat malam, Mas Anam.
1: Selamat malam.
0: Sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dari Banjarmasin atau dari mana, Mas?
1: Saya aslinya dari Tanah Bumbu.
0: Tanah Bumbu?
1: Iya.
0: Batu Licin?
1: Ya, dekat Batu Licin.
0: Simpang 4?
1: Jauh. Kejauhan.
0: Berarti Sungai Danau? Kejauhan ya, juga?
1: Sungai Danau.
0: Ya. Oh, jauh. Pendatang berarti nih.
1: Pendatang, ya.
0: Berarti Sungai Danau di sini ngekos berarti?
1: Ngekos.
0: Oke. Okay.
1: Karena kuliah kan.
0: Ngekos. Kuliah. Udah semester akhir?
1: Iya, semester akhir.
0: Berarti tuat lagi bulik dong ke Tanah Bumbu nih kira-kira nih?
1: Kayaknya sih begitu ya.
0: Tapi gak tahu nanti ke depannya ya?
1: Nanti gimana ke depannya.
0: Apakah nanti kerja di sini ya, atau jangan-jangan di sana gitu ya?
1: Tergantung rezekinya nanti.
0: Tergantung rezekinya. Oke, panggilannya Mas Anam ya?
1: Iya, Mas Anam.
0: Oke, di samping Mas Anam ada Mas Arif Faturrahman, tim humas dari Turun Tangan Banjarmasin. Selamat malam, Mas Arif.
2: Malam.
0: Sehat kabarnya juga?
2: Untuk saya masih mungkin kurang fit lah lebih
0: tepatnya. Kenapa? Habis nonbar bola jangan-jangan?
2: Salah satunya mungkin atau karena banyaknya kesibukan di akhir-akhir ini gitu.
0: Oke, okay, padat banget kayaknya ya.
2: Lumayan padat.
0: Oke, okay, jadi ini kurang fitnya pilek, demam, atau gak enak badan aja kira-kira?
2: Macam-macam sih, Kak.
0: Aduh.
2: Ya, pilek iya, kurang enak iya.
0: Aduh.
2: Gitu kan. Dan sebenarnya ini suara saya ini lebih ke arah bukan sama seperti yang biasanya gitu.
0: Iya, serak ya ini ya.
2: Ada serak, karena mungkin lagi pilek gitu.
0: Agak bindeng juga sedikit ya kayaknya ya. Dikit. Makanya kayak suaranya, kalau orang bilang itu suara om-om yang gatel gitu.
2: Iya.
0: Enggak, ini bukan mengecek ya. Bindeng atau om-om seksi katanya.
2: Iya.
0: Mas Arif di Banjarmasin atau orang mana?
2: Orang Hulu Sungai Utara, orang Amuntai.
0: Orang Amuntai jauh juga pian sekalinya. Amuntai berarti di sini ngekos juga. Amuntai HSU 8-7 jam perjalanan dari sini ya?
2: Enggak sampai.
0: 6 jam.
2: 5 jam.
0: Oh, 5 jam. Iya. Parak juga sekalinya lah.
2: Jalan dari Margasari kan jalan belakang, jadi ada
0: tembusan. Oke, yang jalan Margasari menuju Marabahan.
2: Yes.
0: I see. Berarti ini dua-duanya pendatang nih, maksudnya perantau nih.
2: Yes, yeah. Perantau.
0: Perantau. Petarung nih, petarung handal kita nih dari Tanah Bumbu, satunya dari HSU dan bertarung di mantan ibu kota Kalimantan Selatan di Banjarmasin ya. Berasa gimana Banjarmasin? Seru atau menantang kira-kira, Mas Arif?
2: Dibilang seru ya seru gitu kan, apalagi sama orang-orangnya gitu kan, ramah gitu kan, dan juga untuk fasilitas dan juga kotanya itu lebih oke lah dari tempat saya gitu kan.
0: Oke, kalau secara fasilitas memang ya padatnya juga dan lebih kebangetan.
2: Dan lebih nyaman gitu.
0: Lebih nyaman, oke. Ini jangan-jangan nanti pindah ke TP nih, jangan-jangan nih. Ini buat Pak Bupati HSU hati-hati nih, gak canda ya. Kalau Mas Anam, udah enak di Banjarmasin atau seperti apa kira-kira?
1: Nyaman sih, kayak di namanya di kota ya, apa-apa kan ada. Kalau di Batu Licin kan nggak selengkap di Banjarmasin.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, jadi saya pikir di sini tempat yang nyaman lah.
0: Oke, okay. Tapi di sana kalau tidak salah sudah ada bioskop ya, kalau tidak salah ya? Belum ya?
1: Belum, tapi ada rencana sih.
0: Ada rencana kan ya? Rencana. Salah satu bioskop mau buka juga di Batu Licin katanya. Dan katanya udah banyak yang buka ya, yang tenan-tenan ayam-ayam tepung gitu ya kan?
1: Iya.
0: Oke, tapi mudah-mudahan nanti dimanapun jalan karir kalian, entah di Amuntai atau di Tanah Bumbu atau di Banjarmasin, jangan-jangan pokoknya sukses selalu ya intinya ya. Oke, nih kita ke topik kita, dari kepedulian menjadi perubahan. Turun Tangan Banjarmasin ini sudah lama berkecimpung di Kalimantan Selatan, dan Mas Arif sama Mas Anam ini baru joinnya di Oktober ya kalau tidak salah ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini tadi saya gak apa-apa kan kasih tahu kalau Turun Tangan pernah vakum kira-kira.
2: Boleh ya.
0: Nah, tapi by the way, boleh gak dijelasin dulu siapa nih yang mau jelasin apa sih sebenarnya Turun Tangan Banjarmasin? Mas Arif dulu silakan.
2: Mungkin saya ya.
0: Iya.
2: Jadi Turun Tangan ini sebenarnya bukan sebuah organisasi,
0: yes,
2: ataupun sebuah lembaga. Jadi ini benar-benar pure komunitas. Gitu, komunitas yang NGO. Itu tidak terikat dengan lembaga ataupun yayasan manapun.
0: Yes.
2: Jadi pure komunitas ataupun pure cuma kumpulan orang-orang juga gitu. Karena kan komunitas ini kan dibentuk itu karena bukan dari perancangan yang matang gitu.
0: Oke, oke.
2: Cuma karena sekumpulan orang atau lebih tepatnya itu Pak Anies dan kawan-kawan itu kan pada saat beliau masih kuliah karena gabut gitu kan, gabut nggak tahu pengen ngapain gitu. Dan karena beliau tuh orangnya produktif yang baik gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi beliau tuh mengajak teman-temannya untuk melakukan kegiatan yang bersifat memberdayakan masyarakat gitu.
0: Okay.
2: Entah itu kependidikan, ekonomi, environment, itu kan lingkungan, itu kan yang dimana kegiatan itu ternyata berkelanjutan, karena bagus gitu.
0: Oh, I see.
2: Tinggi dan sehingga membuat daerah-daerah ini itu ikut gitu, itu juga ikut menembersamai itu ataupun ikut turun tangan gitu, ikut turun tangan gitu kan, ikut membersamai dan membuat turun tangan itu sampai saat ini tuh udah ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia gitu, entah di Banjarmasin gitu kan, ada di Jakarta gitu, di Kaltim ada, di Pontianak, Palangka, terus ada di Aceh dan lain-lain gitu.
0: Oke, jadi komunitas yang sudah terbentuknya lama, terpusat juga ada ya tadi ya,
2: terpusat juga ada.
0: Dan sudah ada, kita nyebutnya boleh dibilang cabang atau seperti apa kalau di daerah lain?
2: Bisa dibilang cabang lah.
0: Cabang lah ya, ya.
2: Cuma dia ada pusatnya di Jakarta. Jadi saling berkoordinasi gitu.
0: I see. Ya,
2: jadi kami itu setiap bulan bahkan selalu dapat informasi ataupun juga wawasan dari pusat itu tentang entah itu tentang pelatihan ataupun pembekalan dari para-para relawan di turun tangan gitu.
0: Oke, makanya sorry, lanjut.
2: Karena dia terpusat gitu, saling berkoordinasi gitu.
0: Makanya namanya turun tangan ya, tadi ya. Artinya apapun yang dikerjain masyarakat dari komunitas ini ya bisa turun tangan untuk membantu.
1: Yes, benar.
0: Apapun itu yang dijalankan ya, bisa pendidikan, bisa sosial, bisa ekonomi juga jangan-jangan
1: bisa,
0: ya tadi ya.
1: Bisa.
0: Lingkungan, pendidikan juga tadi ya Mas Anam ya. Nah, berarti kalau secara apa sih namanya? Job desk ya, bisa dibilang kalau dikerjain dibilangnya ya. Acak banget nih berarti turun tangan nanganinnya sebenarnya.
2: Sebenarnya kalau acak itu bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak ya.
1: Tapi dari kami tuh fokusnya di pendidikan sama sosial ya.
0: I see.
1: Tapi kami tidak menutup kemungkinan ke bidang-bidang yang lain.
2: Iya.
0: Berarti ada fokus yang sudah ditetapkan, artinya itu bisa ke arah sana tapi tidak menutup kemungkinan untuk arah lain. Misalkan ada sometime terjadi bencana, siapa tahu bisa turun tangan ikut juga membantu. Mungkin dalam artian pendidikannya kah, penggalangan bencananya, penggalangan dananya gitu ya. Nah, kalau di kegiatannya sendiri ini lebih ke pendidikan ini seperti apa-apa aja Mas Anam, kalau boleh dikasih tahu nih.
1: Kalau pendidikan sih kami lebih, kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan kami, kami baru ke kayak pelatihan Inggris gitu. Jadi kami melakukan sejenis workshop sederhana.
0: Yes.
1: Jadi kami membuka workshop untuk siapa yang mau ikut. Jadi di sana nanti bisa dapat ilmu dari speakernya. Terus bisa dapat langsung tahu langsung cara ngerjainnya tuh gimana gitu. Itu sih.
0: Karena dari ahlinya langsung ya,
1: dari
0: berarti
1: ahlinya
0: ya.
1: Langsung.
0: Itu ahlinya langsung itu apakah teman-teman dari komunitas juga atau kayak komunitas nyari narsum nih misalkan gitu buat jadi sharingnya atau seperti apa biasanya?
1: Kalau kami itu kolaborasi ya. Ya jadi ada dari kayak NGO gitu juga. Jadi beliau ini yang foundernya ini merupakan salah satu orang yang yang ahli di bidang Inggris gitu. Jadi kami melakukan kolaborasi dengan beliau. Dan kita ya melakukan kolaborasi untuk kedepannya. Gitu.
0: I see. Jadi fokusnya ke sana dulu gitu ya kan, dan banyak kegiatan pendidikan yang sudah diadakan juga. Bahkan tadi kita di off air sempat bicara ada kegiatan yang continue setiap bulannya gitu ya tadi ya. Yang itu namanya tadi education tadi ya, yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris, yaitu IELTS dan juga TOEFL. Itu semacam kayak ngasih materi ke peserta atau seperti apa, boleh dijelasin lagi ya?
1: Ya, ngasih materi ke peserta, terus kita kasih secara langsung
2: soal tes,
0: tryout gitu ya.
1: Jadi dia bisa nggak cuma dapat ilmunya tapi bisa langsung merasakannya gitu.
0: Jadi ahlinya yang IELTS-nya udah skornya tinggi itu ngasih sharing ke peserta dan pesertanya itu bisa dapat hal ini secara langsung ke dari orangnya itu gitu ya. Keren. Ini berarti apa ya, tantangan besar juga nggak sih, ibaratnya kayak ngadain kegiatan ini harus apa ya, harus mencari narsum ahlinya atau sudah narsumnya tetap biasanya itu
2: ahlinya? Sebenarnya terkait kegiatan ini kan namanya Ed Action. Jadi kami itu kolaborasi.
0: Kolaborasi
2: sama salah satu komunitas juga ya, NGO. Sama ini boleh sebut merek?
0: Boleh, kan? Sebutin silakan. Enggak apa-apa.
2: Namanya itu English Banua.
0: Oke, okay, English Banua.
2: Yang dipelopori oleh Mas Aprian. Nah, beliau ini kebetulan juga mantan turun tangan. Tahun 2018 kan?
1: Ya, 2018.
2: Ya, sekitaran itu lah beratnya.
0: Dan
2: beliau itu kebetulan beliau itu kan S2 di Jawa.
0: Oke.
2: Okay. Di UIN Sunan Kudus kalau nggak salah.
0: Iya.
2: Dan ketika beliau kuliah di sana, beliau itu sekaligus menjadi tutor di Kampung Pare.
0: Kampung Inggris.
2: Yes, jadi beliau itu di Kampung Inggris itu memang mengajari tentang IELTS dan TOEFL.
0: Okay.
2: Terutama IELTS gitu.
0: Iya.
2: Dan yang dimana ketika beliau itu datang ke Banjarmasin, bukan pulang kampung, lebih dia kan udah lama mengabdi di sana tuh. Jadi pulang kampung ke Banjarmasin, beliau itu melihat gitu, ternyata di Banjarmasin itu sangat jarang orang itu, jangankan ada pelatihan, membuka les bahasa Inggris tentang IELTS aja itu jarang. Dan melihat dari itu, beliau itu pengen membuka gitu kelas IELTS gratis di Banjarmasin.
0: Yes.
2: Nah, dan untuk agar bisa itu bisa terwujud, tentunya kan perlu orang gitu kan, untuk yang membuat kiranya itu artinya tuh bisa
0: fasilitatornya
2: terpenuhi lah, terjalankan lah. Dan karena beliau itu orang turun tangan, dan kebetulan turun tangan juga udah mulai aktif
0: lagi,
2: akhirnya dari obrolan biasa muncullah gagasan untuk membuat namanya Ed Action tentang TOEFL dan IELTS, dan terutama ke IELTS gitu. Dan itu tuh terlihat dari udah 3 kali ya. Dan kegiatan yang pertama itu tentang tukarnya ke guru SMA ataupun ya, ke guru bahasa Inggris ataupun dosen, tentang bagaimana cara mengajarkan TOEFL nih, atau TOEFL agarnya itu nggak ngebosenin gitu. Jadi lebih bervariatif. Dan yang kedua itu tentang, nah ini yang mulai ke IELTS, yang kedua itu tentang introduction IELTS. Jadi pengenalan IELTS ke para student yang baru ataupun para peserta yang baru gitu. Dan yang kedua itu tentang kegunaan IELTS-nya gitu. Yang dimana itu pematerinya tuh ada tambahan satu, itu siapa namanya, lupa lah.
1: Lupa, tapi beliau S2 di luar negeri ya.
2: Iya, mantan di Edinburgh.
0: Edinburgh. Oke, jadi tutornya udah dari komunitas tadi, kolaborasi sama kayak English, komunitas English Benua ya kalau boleh dibilang ya. Jadi mereka ngeluarin personel terbaiknya pastinya ya, untuk ngajarin tutornya tadi setiap sebulan sekali. Dan tergantung pesertanya juga nih, umum ya kalau tidak salah ya tadi, ada yang guru juga tadi yang mau masuk juga ya. Tapi open pesertanya itu apakah diumumin juga di medsos atau seperti apa? Siapa yang bisa jawab nih?
1: Di medsos. Terus kami juga sharing-sharing di kayak WhatsApp ke ya ke teman-teman lah.
2: Ke teman-teman.
0: Nih orang dalam semua nih, jangan-jangan nih. Enggak ya. Teman-teman maksudnya mulut ke mulut ya. MLM nih, mulut lewat mulut. Oke. Ayo, baik pendengar dan pemirsa, siapa yang pengen nanya silakan, kita kasih kesempatan untuk Anda di 0511-325-1562, 0811-531-410, 0811-40976. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun yang ingin bertanya silakan. Kita akan tanyakan lagi satu hal, tapi setelah pesan berikut ini ya, yaitu terkait dengan kenapa sih mereka ini mau ikut kegiatan turun tangan, ada apa sih alasannya gitu loh, apakah ngejar something yang kita nggak ketahuin kira-kira ya. Tapi setelah ini kita bakal jawab, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, janca main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Ayo,
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

kamu yang mana? Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform. Multikonten.

0: Ya, selamat malam pendengar Anda yang masih mendengarkan kami. Terima kasih, dan Anda yang baru saja bergabung, kita sedang di ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini masih bersama dengan rekan-rekan kita dari komunitas Turun Tangan Banjarmasin. Kita berbicara tentang dari kepedulian menjadi perubahan. Kita udah banyak banget bicara tadi seputar apa itu turun tangan, terus juga kegiatan yang sudah dikerjakan. Beberapa ya tadi yang udah kita bahas. Walaupun sebenarnya banyak banget kegiatan mereka, dan pastinya alasan-alasan mereka tinggal di Banjarmasin juga kita tanya, walaupun agak di luar tema ya tadi ya. Tapi yang penasaran nih, bagaimana turun tangan dan lain sebagainya, bisa banget gabung di 0511-3251-562, 0811-5111-410, atau juga di 0811-40976 buat Anda yang pengen gabung, nanya-nanya, atau juga pengen hal-hal lain yang pengen Anda share, silakan banget bisa gabung di telepon ataupun juga WhatsApp kami. Tadi sudah ada pertanyaan yang saya PR-kan buat teman-teman terkait dengan alasan kenapa sih ikut komunitas turun tangan. Karena Mas Arif dan juga Mas Anam ini kan, mohon maaf nih, semester akhir. Biasanya semester akhir ini kan menghindarin kegiatan organisasi atau komunitas biasanya. Tapi kok malah ikut gabung gitu 2025. Mas Anam dulu silakan.
1: Ya, kalau dari saya sebenarnya saya boleh cerita dikit ya.
0: Boleh,
1: dari awal kuliah ya.
0: Oke, siap.
1: Dari awal kuliah tuh saya kan orangnya tuh nggak terlalu apa ya, bersosialisasi sekali ya. Jadi dari awal tuh saya coba cari organisasi. Jadi mulai dari organisasi di kampus. Setelah itu selesai, saya fokus cari saya pertama cari komunitas lagi nih.
0: Oke.
1: Tapi karena saya nggak nemu komunitas yang cocok gitu, saya jadi magang, cari magang. Terus selesai magang tuh saya bingung nih mau kerja apa mau apa lagi gitu, sambil nunggu ini kan semester kan.
0: Oke.
1: Jadi awal-awal tuh saya coba apply kerja. Cuma ya karena nggak dapat panggilan tuh kan, jadi saya coba aktif di komunitas lagi gitu. Jadi ya tergabunglah di Turun Tangan Banjarmasin ini.
0: Awal mulanya ngelihat di medsos kah, atau ada yang nge-spill nih teman Mas Anam kah yang nge-spill nih ada komunitas nih mau ikut gak, atau seperti apa awal mulanya gabung?
1: Awal mulanya sih ada di spill teman.
0: Ah, I see.
1: Oke.
0: Temannya di samping atau bukan?
1: Temannya sekarang yang menjabat ini jadi ketua.
0: Oh, oke. Siap. Jadi beliau yang anu ya. Awalnya diajakin berarti di spill buat gabung gitu ya kan. Awalnya kenapa turun tangan yang jadi pilihan Mas Anam? Apakah karena cocoknya kenapa dan lain sebagainya?
1: Sebenarnya saya bukan cocok, enggak cocok sih. Lebih ke mencoba hal baru aja gitu.
0: I see. Panggilan berarti ya.
1: Panggilan ya.
0: Tapi kalau backgroundnya apakah mohon maaf, karena kan banyak nih pendidikan tadi yang dibahas kegiatannya, apakah background pendidikan juga kuliahnya atau seperti apa?
1: Saya di administrasi bisnis.
0: FISIP berarti ya?
1: Iya, FISIP.
0: Oke, siap. Mas Arif, saya geser sedikit. Mas Arif, boleh nggak cerita kenapa turun tangan ikut nih? Pokoknya Mas Arif, kenapa ikut kegiatan turun tangan ini? Saya kepaling tadi.
2: Jadi kan saya ikut itu di turun tangan ini kalau nggak salah itu di semester 7.
0: Ya,
2: 7.
0: Lagi ngerjain proposal tuh.
2: Ya. Bukan lagi, udah kelar
0: proposal. Udah kelar proposal. Ya, mau sidang.
2: Bukan.
0: Belum.
2: Mulai penelitian lah.
0: Oke.
2: Nah, itu kan sebenarnya mungkin kalau kebanyakan orang pada umumnya kan pada saat semester-semester gitu itu kan kebanyakan itu lagi hektik-hektiknya di bagian penelitian gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, sedangkan saya
0: kenapa
2: itu
0: deh?
2: Itu lagi ibaratnya tuh lagi santai lah. Karena itu kan saya itu ketika ngerjain skripsi itu kan ada bimbingan tuh.
0: Oke.
2: Dan menunggu waktu bimbingan itu saya nggak ada kerjaan lain gitu, jadi gabut.
0: Oh, I see.
2: Gabut. Nah, dan itu tuh kebetulan saya ngelihat itu pamflet di IG, di IG teman.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, teman yang saat menjabat jadi ketua juga.
0: Kayak sama juga berarti. Temannya Mas Anam berarti ya.
2: Iya, dari IG. Terus saya cari tuh di IG juga tentang itu. Terus nemu. Lihat kegiatannya, ternyata kegiatannya itu lumayan asik itu kan, karena arahnya itu ke masyarakat. Yang namanya itu ibaratnya tuh sesuai juga dengan passion saya gitu.
0: Oke.
2: Yang suka ibaratnya itu bersosialisasi ataupun berkegiatan. Karena orang saya itu tipe orang tuh kalau saya tuh suka menyendiri.
0: Yeah.
2: Cuma enggak suka juga terlalu diam. Betul. Gitu ibaratnya.
0: Tapi kalau pas suka ngomong, kebangetan ngomongnya ya, ya kayaknya ya.
2: Dan kebetulan karena juga lagi gabut parah.
0: Iya.
2: Coba join. Dan sampai saat ini terusan gitu. Karena di sini untuk programnya lumayan asik dan juga untuk orang-orangnya lumayan asik gitu. Dan untuk benefitnya pun, dan untuk benefit ataupun untuk kedepannya juga lumayan oke lah di tantangan ini gitu.
0: Ya karena backgroundnya tadi kerelawanan ya, kita bahasanya volunteer ya ini ya. Volunteer otomatis ketika tracking dunia kerja kan keren nih, ikut volunteering segala macam. Berarti udah siap diterjunkan ke masyarakat bahasanya ya. Rasanya gimana terjun ke masyarakat, langsung berhadapan dengan masyarakat, Mas Arief kira-kira?
2: Senang-senang, cuma nggak sampai wah gitu. Soalnya sudah biasa libatnya.
0: Oh iya, iya, iya. Berarti ini tantangan nih buat ketua turun tangan nih, harus bikin kegiatan yang Mas Arief wah ya kayaknya ya tadi ya. Karena nanti kegiatan kedepannya mungkin akan menyasar anak-anak yang di panti tadi ya, kita off air bicara ya. Mungkin siapa tahu di situ tempat wahnya kayaknya ya.
2: Sebenarnya untuk di panti itu udah mulai jalan.
0: Ah, udah mulai jalan.
2: Ya, udah mulai minggu keberapa gitu, udah mulai jalan itu kan. Dan yang namanya itu salah satu kegiatan yang bukan kegiatan yang wah-wah banget gitu.
0: Okay,
2: ya. Cuma
0: okay.
2: Kegiatan kelas gratis dari English Benua yang dibantu juga oleh turun tangan masing-masing untuk bagian administrasinya gitu kan.
0: Yes, yes, yes.
2: Yang dimana itu kegiatannya itu tentang bagaimana, bukan bagaimana, lebih ke arah pendidikan bahasa Inggris gratis ke salah satu panti asuhan masing-masing gitu.
0: I see. Semacam kayak apa ya, bimbingan gratis.
2: Yes.
0: Supaya mereka itu ya enggak, apa sih namanya itu, yang mungkin putus sekolah ataupun juga jauh dari dukungan sekolah dan lain sebagainya. Yes. Bisa terbantu gitu ya rencananya ya.
2: Di bidang bahasa Inggris gitu.
0: I see. Berarti Mas Arief ini orangnya suka challenging kayaknya ya. Boleh dibilang gitu gak sih kira-kira?
2: Tergantung.
0: Tergantung. Kenapa tergantungnya nih?
2: Kalau ditantang suka.
0: Oke.
2: Okay. Kalau menantang gak suka.
0: Kalau menantang gak suka, kalau ditantang suka. I see, I see. Berarti ini harus lebih lama di Banjarmasin kayaknya Mas Arief ini nanti nih. Tapi sebelumnya ada ikut komunitas lain? Karena kan tadi Mas Anam kan ikut komunitas lain. Karena mungkin belum cocok tadi ya, akhirnya nggak ikut.
2: Sebenarnya bukan komunitas, lebih ke
0: organisasi.
2: Ya.
0: Intra kampus atau eksternal?
2: Eksternal.
0: I see. Boleh disebutin atau nggak usah dulu?
2: Nggak usah dulu.
0: Nggak usah dulu ya. Oke, berarti eksternal kampus yang diikutin. Kalau intra kampusnya berarti?
2: Kalau intra nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Yes.
0: Oke, kalau Mas Anam intra tadi
1: internal
0: ada?
1: Internal ada di awal semester.
0: Di awal semester, eksternalnya?
1: Sebenarnya nggak ada, ini baru pertama.
0: Ini yang baru pertama? Yeah. Oh, ini first try berarti nih.
1: First try.
0: First try, tapi sampai sekarang masih ketagihan.
1: Iya, sampai.
2: Kalau saya full eksternal.
0: Full eksternal. Oke, ini orang eksternal banget nih berarti nih. Mas, kelihatan sih Mas Arief ini orang eksternal. Kalau Mas Anam ini orang-orang internal nih biasanya. Yang suka di kampus kegiatannya.
1: Iya,
0: Oke. Kurang lebih ya. Baik, saya mau bacain dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA kita dari Mas Dimas di Banjarbaru 0851-3516 sekian. Selamat malam kakak semuanya. Boleh nggak kasih tahu aksi sosial kecil apa yang bisa dilakukan langsung mulai hari ini tanpa mengeluarkan banyak biaya? Aksi sosial kecil katanya yang bisa dilakukan sekarang, ada nggak dari teman-teman yang mungkin pernah dilakuin dulu gitu ya? Atau mungkin yang bisa kalian share?
2: Ini untuk personal atau untuk
0: turun personalnya?
2: Tangan? Personalnya itu kan banyak aja gitu kan.
0: Yeah.
2: Kegiatan yang ibaratnya tuh 0 rupiah lah untuk kebaikan. Salah satunya itu kan untuk yang mana ini sebenarnya jarang untuk dilakukan orang-orang, yaitu mencabut cesan jika sudah tidak terpakai lagi.
0: I see.
2: Karena setahu saya itu kan kalau cesan itu kan masih dicolokan, itu kan walaupun nggak ngeces itu tetap
0: ngalir listrik ya,
2: ngalir gitu. Jadi untuk karena itu berarti kan kalau satu orang yang cabut, kalau dalam satu kota itu semuanya mencabut kan bisa dibilang penghematan listrik. Untuk di kota tersebut gitu.
0: I see. Itu langkah kecil tadi ya yang bisa dilakukan
2: untuk interpersonal. Dan untuk turun tangan sebenarnya hampir seluruh kegiatan turun tangan ini ibaratnya 0 rupiah.
0: Non benefit berarti non profit ya, maksudnya ya.
2: Non profit karena itu kan sesuai dengan ibaratnya tujuan kami lah. Untuk kegiatan itu yang mengeluarkan duit tuh 0 rupiah, bahkan kalau bisa itu dibayar gitu.
0: Yang
2: lain itu bisa masuk ke kas dan bisa menjadi ibaratnya tuh fasilitas untuk kegiatan berikutnya gitu.
0: Iya, ada perputaran lah intinya yang bisa digunakan untuk next event gitu ya. Berarti notabene-nya semuanya ini 0 rupiah atau ada donatur atau seperti apa jalannya semua kegiatan ini? Bisa di Mas Anam kira-kira?
1: Kalau kami sih biasanya mencari partner gitu. Jadi dari partnernya sendiri mungkin bisa kayak ngasih sesuatu yang bisa digunakan di acara gitu. Jadi ya Kalau dari kami sih nol ya. Jadi
2: ya kan usahakan.
0: Ya, dari personalnya udah nol rupiah, nggak keluar apa gitu ya kan maksudnya. Paling duit bensin ya kan
1: namanya. Ya, bensin sendiri lah.
0: Ya. Tapi kalau secara pendanaan kegiatannya ya,
1: buat eventnya,
0: kolaborasi tadi ya.
2: Iya. Yes, karena
0: atau karena apa?
2: Turun tangan itu kan salah satunya ada membuat namanya itu collab action.
0: Iya.
2: Iya, jadi itu sebuah program yang mana turun tangan itu menjadi perpanjangan tangan atau lebih ke arah itu mitra kerja lah ibaratnya, atau IO lah ibaratnya.
0: Yeah,
2: jika ada sebuah yayasan, lembaga ataupun hal yang semacamnya ingin membuat sebuah kegiatan dan kurang personil ataupun kurang tenaga kerja atau kurang SDM, itu kan turun tangan itu bisa menjadi solusi gitu. Dan itu terbukti di beberapa kegiatan gitu. Yang pertama itu kan tentang ini saya sebut ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salah satu yayasan juga di Jawa.
0: Oh, di Jawa.
2: Yes, namanya itu Luber Lab, yang dimana mereka itu ada mengkampanyekan ataupun membuat sebuah kegiatan yang namanya itu One Million Stop Bullying.
0: Oke, I see.
2: Jadi itu semacam program untuk mencegah program bully di Indonesia gitu. Dan kemarin tuh Banjarmasin tuh dapat kuotanya gitu. Untuk melakukan kegiatan tersebut, itu yang dimana itu katanya ada 2 hari gitu. Ada di pertama itu untuk pelatihan pada gurunya, dan kedua itu eksekusi ke siswanya gitu. Yang dimananya itu turun tangan Banjarmasin itu menjadi ya perpanjangan tangan.
0: Oke. Okay.
2: Dan dimana itu langsung disponsori oleh salah satu ya ibaratnya instansi besar lah.
0: Instansi besar. Yang
2: ya lumayan besar lah. Karena yang dimana dari kegiatan tersebut tuh para pengurus dari turun tangan yang jadi panitia itu dapat
0: yes, fee lah. Wow, keren. Itu salah satunya di collaboration tadi ya.
2: Salah satunya gitu.
0: Dan itu masih bisa sampai sekarang yayasan atau instansi bisa kolaborasi dengan teman-teman turun tangan ya.
2: Iya, dari pas bulan pas itu kan ada gitu kan.
1: Iya.
2: Iya. Yang tentang buka bersama.
0: Ah, ya.
2: Nah, itu kan kami itu pengen ngadain sebuah kegiatan tuh kan, karena setahu kami ya di Banjarmasin tuh ada banyak sekali komunitas gitu kan. Akan tapi orang-orang itu jarang tahu gitu. Bahwasanya di Banjarmasin itu ada komunitas gini. Dan turun tangan Banjarmasin itu pengen ngebuktiin gitu bahwasanya di Banjarmasin itu ada banyak komunitas. Jadi kami itu membuat sebuah kegiatan buka bersama aja yang simpel gitu.
0: Oke.
2: Yang dimana itu langsung di sponsori oleh salah satu yayasan, boleh di.
0: Boleh. Kalau yayasan aman, masih aman kita.
2: Rumah Zakat.
0: Ah, I see, rumah zakat.
2: Untuk bagian pendanaan dan juga fasilitas yang lain gitu kan didanai oleh mereka, dan untuk tempatnya itu disponsori oleh Yayasan Al-Ajib.
0: Oke.
2: Yang dimana itu pada saat kegiatan tersebut tuh ada sekitar 20-an komunitas di Banjarmasin tuh ada gitu.
0: Gabung
2: ada,
0: ya.
2: Ada yang fotografer, ada yang orang ada bungas berakat, ada apa-apa. Ya, banyak macam-macam
1: banyak,
2: lah.
1: Ya.
2: Iya, macam-macam. Dan dimana hasil dari tersebut tuh membuat komunitas di Banjarmasin itu langsung dinaungi untuk yang awal-awal nih ya, untuk yang baru-baru ini dinaungi oleh Dispora.
0: Oke.
2: Ya, jadi Dispora itu melakukan sebuah pencatatan terkait komunitas-komunitas yang ada di Banjarmasin gitu, termasuk turun tangan gitu. Hasil dari pertemuan tersebut gitu.
0: Oke. Imbasnya ternyata ada impactnya ya, hasil dari keren-keren. Yes. 20 komunitas yang diundang ternyata lebih bahkan.
2: Yang diundang tuh banyak, cuma yang datang tuh 20-an. Lupa, itu ada yang fotografer, ada yang orang bunga sih.
0: Oke. Yang teringat kayaknya itu ya, kayaknya. Yang paling ikonik nama aninya ya. Oke, jadi kalau itu masuk dalam program collaboration juga atau seperti apa kemarin itu?
2: Bukan, itu semacam hasil dari diskusi. Yeah.
0: Diskusi aja.
1: Karena itu cuma satu acara gitu.
2: Yes.
0: Sekalian tadi buka bersama tadi juga ya.
2: Karena itu kan kami melihat ada permasalahan gitu kan tentang komunitas di Banjarmasin ini kurang difasilitasi lah.
0: Iya. Nah makanya ini kami. Ini sedikit sedikit promo juga ya program kami yang sekarang ini. Makanya kan ada ngobrol bareng komunitas ya dari Riversatu Banjarmasin. Kebetulan kami ngundang juga berbagai komunitas, dari mulai komunitas sepeda pensiunan, ada juga komunitas reptil kemarin kami undang juga pernah. Yep. Semua komunitas kami undang. Mudah-mudahan ini salah satu cara juga ya dari kami dan dari teman-teman turun tangan juga salah satu langkah juga itu, mudah-mudahan bisa dikenal sama masyarakat, karena kan berkomunitas itu bagus ya, maksudnya itu hal positif gitu loh. Asal jangan yang klub-klepan yang balap liar dan lain sebagainya, atau yang negatif gitu ya kan. Makanya mudah-mudahan berkomunitas itu bisa terus lanjut terus dan bisa banyak dapat anggotanya. Karena kan permasalahan komunitas itu pasti di anggota nih biasanya. Ya nggak sih, merasa nggak sih kira-kira?
1: Iya.
0: Ya kan, ada yang seleksi alam.
1: Kayaknya sebagian besar komunitas emang itu sih masalah.
0: Ya kan, regenerasi biasanya ibaratnya sudah. Misalkan nih Mas Arif sama Mas Anam balik kampung, mohon maaf nih, kita sedikit curcol dikit ya. Gak tahu nih siapa penerus kalian ya kan? Kira-kira ada nggak yang nyiapin penerus kalian kalau nggak dipromoin duluan turun tangannya ya kan?
1: Ya pastinya kami bakal oprek lagi sih nanti.
2: Dan insya Allah bakal ada karena
1: ya semoga ada.
0: Ya, semoga ada ya.
2: Satu kebijakan dari ketua kami yang baru ini ada yang namanya itu apa ya, intinya kalau kami out itu harus ada pengganti. Ya. Oh, jadi orang satu penerus kayak berarti apa? Satu pengurus satu satu pengurus satu penerus.
0: Satu pengurus satu penerus.
2: Iya, jadi setiap orang yang pengen out itu sudah ada penggantinya.
0: Keren, keren. Jadi regenerasinya sudah disiapin dari personal masing-masing ya. Keren. Berarti ini keren ketuanya nih. Kegelisahan yang masalah anggota enggak aktif yang dan lain sebagainya. Dia udah terpikir kayaknya berarti ya terkait dengan bagaimana caranya mempertahankan sebuah community gitu ya.
2: Sebenarnya daripada lebih terpikir, lebih ke arah sering mengalami sih Mas.
0: Karena kayaknya Mas Arief lebih pengalaman juga nih mengalami itu ya. Enggak ya, enggak ya. Ketuanya maksudnya ya. Karena ya tadi jujur ya, karena beberapa kami undangin komunitas ya kan, biasanya anggota pertama nih misalkan oprek nih, paling banyak nih ikut aktif segala macam. Ini terus-terusannya berkurang sampai kena mungkin yang aktif bersepuluh aja. Nah, tapi di turun tangan sekarang ini yang aktif berapa orang kira-kira? Ingat gak kira-kira?
1: Sekitar 15-an.
0: 15-an. Dari mulai oprek sampai sekarang atau ada pengurangan kira-kira itu?
1: Ada pengurangan.
0: Ya. Ada pengurangan.
1: Tapi ada penggantinya juga sih.
0: Sudah ada penggantinya tapinya ya. I see. Oke. Okay. Tapi ini satu Mas, boleh pertanyaan tadi hal kecil tadi Mas. Mungkin Mas Anam nanggapin juga.
1: Ada hal kecil sih banyak ya, kayak yang pasti orang harus lakuin tuh kayak membuang sampah pada tempatnya. Itu kan kalau misalnya kita semua di Indonesia lah.
0: Oke. Buang sampah pada tempatnya ya.
1: Kan pastinya alam kan bisa kena dampak bagusnya gitu. Nah, kalau kita hal kecil seperti itu aja sudah sulit buat ngelakuin ya, gimana buat ngelakuin aksi yang besar gitu.
0: Iya, yeah. Wis, keren-keren. Aksi kecil aja ibaratnya sering dilewatkan, bagaimana nanti aksi besar yang akan dihadapi ya. Jadi mulai dari langkah kecil dulu seperti buang sampah pada tempatnya, mudah-mudahan itu bisa berimpact kepada aksi besar yang akan dihadapi nantinya ya. I see. Satu lagi pertanyaan Mas dari 0858 4865 sekian. Halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya nih, hambatan terbesar apa yang Anda hadapi di awal membangun gerakan ini dan bagaimana cara Anda melewatinya? Wah, ini harusnya ke ketua sih sebenarnya pertanyaannya ya. Tapi boleh deh ke anggotanya, kira-kira mungkin karena ikut pergerakan ketua nih maksudnya ya. Tantangannya atau hambatan terbesarnya dalam awal-awal membangun gerakan ini seperti apa kira-kira Mas Anam?
1: Kalau awal banget ya, pas awal tuh kami agak kesulitan di mempertahankan anggota sih. Untuk mencari anggota yang aktif tuh agak sulit. Tapi kalau untuk mencari anggotanya aja sih banyak.
0: Oke, kalau mempertahankannya yang sulit tadi ya. Tapi kalau mencari masih ada dan terus ada gitu ya. Kalau Mas Arief ada yang ingin ditambahkan mungkin?
2: Sebenarnya sama dengan Mas Anam, cuma lebih jelasnya itu kan karena kan orang-orang itu melihat turun tangan itu kan melihat turun tangan di daerah lain gitu kan, kayak di Aceh ataupun Jakarta, yang dimana kalau kita lihat di Hike Lake EG-nya itu keren, jujur banyak. Keren banget gitu kan. Okay. Yang dimana itu membuat orang-orang yang ikut turun tangan Banjarmasin tuh kiranya itu Banjarmasin kayak gitu. Padahal kan karena itu awal-awal regenerasi ya Mas.
0: Yes.
2: Jadi kan ibaratnya jangan kan buat kegiatan gitu kan, buat administrasi pengurus aja udah lumayan serak gitu, lumayan susah juga gitu kan. Jadi ibaratnya mencari orang yang benar-benar mau membersamai dari awal sampai bisa berjalan tuh lumayan susah sih.
0: Gitu. Hambatan terbesarnya itu tadi ya.
2: Dengan SDM ya.
0: Dan otomatis cara melewatinya ini ya tadi dengan cara salah satunya ada satu pengurus satu penerus tadi salah satu caranya gitu ya kan, dan mungkin lebih banyak kegiatan juga nanti yang akan dikerjain gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini terjawab Mas Theo ya, karena nih kayaknya hambatan ini akan ada di semua komunitas ya.
2: Pasti.
0: Hambatan itu dan nah ini saya jujur kalau Banjarmasin ini apa ya, saya jarang melihat Banjarmasin komunitasnya yang wah banget saya lihat ya. Karena biasanya stucknya itu kadang misalnya sudah di puncak turun nih tiba-tiba ngedrop, maksudnya itu kadang tiba-tiba anggotanya vakum lah, hilang dan lain sebagainya. Makanya ini tantangan nih buat teman-teman turun tangan nanti nih, kalau sudah aktif lagi apakah masih bisa mempertahankan atau nauzubillah mudah-mudahan dijauhkan bala ya, nonaktif lagi nih, mudah-mudahan tidak terjadi ya hal-hal tersebut. Oke, Mas Theo terima kasih banyak sudah bertanya. Mungkin next event apa yang bakal dikerjain oleh turun-turun turun tangan Banjarmasin, Mas Arif atau Mas Anam yang menjawab?
2: Jadi kedepannya ada salah satu program yang insya Allah itu kan kalau terrealisasikan itu kan ada yang namanya itu bukan nama sih, lebih masih perencanaan itu kan tentang program mewadahi untuk orang-orang di Banjarmasin atau di Banjarmasin ataupun sekitarnya gitu kan yang pengen ngerasain pengalaman langsung mengajar gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi tentangan tuh membuat sebuah fasilitas itu kan, yang pertama itu tentang teorinya, gimana cara ngajarnya. Karena jujur Mas, itu kan kebanyakan para orang-orang itu kan, terutama mahasiswa pendidikan itu kan mereka itu cuma paham di bagian teori gitu.
0: Teori, betul.
2: Jadi ketika teori itu ibaratnya tuh mereka dapat nilai A plus lah ibaratnya. Akan tapi ketika mereka langsung diarahkan ke pengalaman langsung, mereka tuh jadi gagap. Karena pengalaman langsung tuh benar-benar beda dengan apa yang kita ajarkan. Dan turun tangan Banjarmasin tuh pengen mewadahi hal tersebut gitu. Terutama di bagian Inggris gitu, entah itu nanti ngajarnya pada saat di sekolah ataupun ngajarnya itu di bagian tutor.
0: Oke.
2: Okay. Jadi seperti itu Mas. Untuk program yang kiranya mungkin bakal diadakan lah insya Allah.
0: Ada potensi nggak kapan itu bakal direalisasikan?
2: Habis the action part 4 insya Allah.
0: Part 4 kemungkinan Agustus. Ada potensinya. Ya, yes. Berarti September ada kemungkinannya maksudnya. Ya. Walaupun enggak tahu apakah dimundurkan atau dimajukan ya. September. Wow, keren. Berarti ini spill duluan buat masyarakat nih yang dengerin kita. Kalau mau gabung boleh dipantengin IG-nya turun tangan nanti ya. Oke, okay. Itu berarti sistemnya apakah ngundang peserta yang terbatas dari pengajar aja atau yang pengen tahu juga tentang pengajar?
2: Itu sebenarnya kalau sasarannya kan tuh itu jelas ke orang yang pengen jadi guru. Yes. Jadi sasarannya tuh kalau enggak mahasiswa, lebih ke arah orang yang pengen jadi guru ataupun orang yang pengen membuka les tutor.
0: Les tutor ya.
2: Ya, dan itu kan kebetulan kami juga collab dengan apa Enes Banua gitu kan. Jadi sebenarnya Enes Banua tuh selain komunitas itu juga sebuah tempat les.
0: Tempat les
2: bahasa Inggris itu kan. Jadi ibaratnya kalau kami sudah jalan kegiatan tersebut itu kan jika ada yang pengen langsung punya pengalaman di bagian les itu kan bisa ngajar di les tersebut gitu kan. Kalau pengen yang ke sekolah nanti akan kami buatkan ke sekolah gitu untuk orang-orang yang pengen punya pengalaman mengajar gitu.
0: Jadi langsung ketemu sama bocil-bocil ya, ketemu sama anak-anak, terus juga menghadapi struggle-nya ngajar. Itu bakal diadain lah kegiatannya ini ya. I see. Itu satu event yang akan dikerjain atau nanti ada lagi eventnya kira-kira yang boleh dibocorkan?
2: Sejauh ini cuma itu.
0: Sejauh ini cuma itu ya. Sisanya nanti bakal ada lagi, insya Allah ya.
2: Hasil dari obrolan lah, obrolan di tongkrongan.
0: Tongkrongan ya.
2: Kan, ngumpul-ngumpul gitu kan.
0: Oh iya, ini lupa nanya nih, tongkrongan kalian di mana sih biasanya? Ada base camp nggak sih kira-kira, Mas Anam?
1: Kalau dari kami sih portable ya, cuma dari seringnya sih kami di Kampung Buku di Sultan Adam.
0: Oke, sering nongkrong di situ yang sambil ngopi-ngopi atau baca-baca buku kayaknya.
1: Iya, kami juga kadang mendiskusikan next eventnya di situ juga kan.
0: Tapi biasanya ada annual meeting gitu atau seperti apa? Rapatnya apakah pekan atau bulanan atau triwulan biasanya?
1: Biasanya kami melihat dari acaranya dulu. Ketika kami sudah dapat konsep acaranya, itu nanti diaturkan
0: rapatnya
1: ya, prosesi gitu.
0: Jadi obrolan ringan dulu misalkan di grup WhatsApp dulu, baru nanti kalau misalkan sudah mau ngadain eventnya atau ada persiapan baru ngadain meeting face to face-nya. Saya kira kayak semacam ada rapat mingguan, rapat bulanan gitu ya.
2: Sebenarnya bukan ke arah rapat mingguan sih Mas. Di Kampung Buku itu kan sebenarnya kami itu bukan cuma ngobrol-ngobrol tentang komunitas gitu kan. Karena di Kampung Buku itu kami itu sering main game.
0: Oke.
2: Game board, Mas. Bukan game online ya, game board.
0: Game board.
2: Yes,
0: game board. Board kartu.
2: Bukan apa? Itu yang, game dari barat.
0: Yang Dungeon and nanti ya?
2: Iya, D&D.
0: D&D salah satunya kan ya.
2: Hitler. Terus ada juga The Blood and on the Clock Tower gitu. Nantinya game-game interaktif lah ibaratnya. Yang mana itu kan ibarat itu bisa menjalin
0: komunikasi
2: dan juga keeratan persaudaraan libratnya gitu kan, tentang pengurus komunitas itu kan. Dan juga ada anjuran dari ketua kami juga itu kan, kalau bisa setiap hari Sabtu itu ngumpul malam Sabtu itu ngumpul di Kampung Buku buat main game gitu, juga buat bahas komunitas lah tipis-tipis gitu.
0: Jadi kayak semacam gak yang formal banget tapi ada setiap minggu pertemuan paling minimal gitu ya.
2: Dan itu gak harus main game untuk ngobrol, itu kan contohnya kayak biasanya kan saya sama Mas Anam bisa ngajain tugas itu, walaupun ngobrol serius kan kita fokus nugas aja gitu. Yang penting hadir gitu ibaratnya.
0: Yang penting nyawanya ada, raganya ada di situ ya. Walaupun nyawanya mungkin ke lain kayaknya ya. Oke, okay, berarti base campnya di Kambuk ya, di ya, Sultan Adam. Kambuk, ya. Ya kan disingkatnya Kambuk ya kalau nggak salah ya. Atau salah nih saya, ini takut salah nih saya nih. Kambung Buku ya. Saya dulu pernah ke Kambung Buku tuh keren-keren di sana tuh, banyak banget Bang Nurhalis juga ya di sana ya. Ya. Teman-teman dari Rumah Alam juga pernah di sana. Dan ya biasanya kalau ngobrol di sana tuh ngobrol kehidupan ya biasanya ya. Ya enggak sih biasanya. bukan ngobrolin komunitas, biasanya ngobrolin kehidupan, nyeruput kopi, habis tuh ketahu kada ikam Nabi Adam Bahari. Nah, itu mulainya sudah tuh biasanya jam-jam 12-an. Kayaknya kayak gitu ya kayaknya kalau di sana ya. Tapi ini bukan maksudnya mengejek kata apa, tapi biasanya kalau ngobrol di sana tuh wah udah apa filsuf banget ya biasanya. Makanya pencairannya ada board game tadi ya biasanya di sana ya. Oke, okay, Aisy. Kita udah di menit-menit terakhir, Mas Arif, Mas Anam, mungkin closing statement dari Mas Anam dulu sebagai operasional lapangan, seperti apa sih kira-kira turun tangan Banjarmasin ke depannya? Apakah turun tangan Banjarmasin ini optimis akan bertahan atau turun tangan ini akan chaos? Wah, na'udzubillah ya maksudnya.
1: Ya, dari kami sih sangat-sangat mempertahankan turun tangan Banjarmasin ya. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya pengen tahu kelanjutannya turun tangan Banjarmasin gimana, bisa follow Instagram kami turuntangan.bcm.
0: Oke, okay, ya. Siap. Jadi tetap harus mempertahankan Mas ya. Oke. Okay. Mas Arif, sama pertanyaannya, apakah kedepannya turun tangan ini akan bertahan atau seperti apa kira-kira dari pandangan Mas Arif sendiri?
2: Ya insya Allah dari apa yang sudah kami rencanakan dari awal sampai sekarang itu kan kedepannya itu insya Allah bisa bertahan lah ibaratnya. Mm-hmm. Entah itu dari pengurusnya, dari keberlanjutan pengurus, dari program-program yang sudah dicanangkan gitu kan. Mm-hmm. Yang tentunya insya Allah bakal berkelanjutan dan bakal terus berdampak untuk masyarakat Banjarmasin.
0: Oke, mudah-mudahan tetap bisa bertahan insya Allah ya, amin. Dan mudah-mudahan bagi yang tadi apa ya, resign lah bahasanya ya, ini bisa dapat penggantinya tadi yes. Ya Mas Arif dan juga Mas Anam. Seperti teman-teman ini kan pendatang nih, perantau, faktor sejati lah dari tanah rantau. Apakah nanti akan melanjutkan di Banjarmasin atau tidak, kita akan tanyakan nanti masing-masing ke personal masing-masing ya. Apakah nanti bisa bertahan di Kota Seribu Sungai ini atau mungkin akan mendirikan turun tangan di daerahnya masing-masing. Jangan bilang nih nanti ya. Bisa gak sih kira-kira mengadakan turun tangan di daerah lain?
2: Bisa.
0: Ya kan? Kayak di Batu Licin misalkan yes. Gak ada. Atau di Amuntai. Kalau mau ngadain juga ya kan. Jadi bisa collab sama Banjarmasin maybe bisa. Kali ya. Oke. Okay. Atau mungkin di luar sana pendengar yang pengen tahu lebih lanjut turun tangan, bisa tadi kepoin di Instagramnya turun tangan .bjm tadi ya. Buat yang tahu pengen tahu kegiatannya ataupun juga pengen ngobrol santai, yang kemungkinan besar adminnya Mas Arif kalau tidak salah ya. Iya enggak sih kira-kira,
2: boleh di-spill enggak? Kalau admin IG bukan saya.
0: Ah bukan. Oke. <Okay. laughs> Tapi pokoknya salah satu dari mereka lah pokoknya yes. yang bakal ngobrol sama teman-teman pengen kepo-kepoin silakan ya. Oke, okay, thank you Mas Arif, Mas Anam. Terima kasih banyak udah mampir di studio Radio Persatu Banjarmasin. Enggak tahu nih ngobrolannya apakah nyampe ke pendengar atau enggak nih kira-kira ya. Tapi yang jelas saya salut banget teman-teman. Mudah-mudahan ini apa ya, hal-hal yang bersifat kesukarelawanan ini bernilai ibadah pastinya ya, bernilai kebaikan, dan pastinya ini menjadi salah satu kebaikan yang bisa tertanam di dalam pahala masing-masing pastinya ya. Mudah-mudahan masuk surga habis ini.
2: Amin.
0: Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya minim dengar kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: KB ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resiliensi.
10: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
11: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Prosat, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda ya di Banjarmasin malam ini. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali lagi di ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Lagu-lagu kenangan siap menemani Anda sambil beraktivitas, sambil bersantai, ataupun juga sambil ngopi mungkin ya. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi di rumah aja, selamat bersantai pokoknya ya di hari ini. Kita udah hadirin dua lagu tadi, menarik. Lagunya dari Hetiko Sendang dan juga tadi darinya Ebith G. Ade. Wah, ini menarik semua lagu-lagunya yang kita hadirkan ya. Malam hari ini ada Stand By Me by Oasis, Thomas Arya, Satu Hati Sampai Mati, I Remember You, Brian McKnight, Wahyu AS, featuring Dian Visesa, Ingin Memiliki, Bruri Malantika, Masihkah Mungkin Kita Bersama. Terus juga ada Berdua Satu Perahu maksudnya ya, Iklim dengan Bukan Kota Sudi, Gombloh, Kugadaikan Cintaku. Ada juga Bing dari Titik Puspa, Crowded House, Don't Dream It Over. Kita akan terima telepon seperti biasa langkahnya dari 0511-3251562, 976 dan di WhatsApp. Kita coba sapa dulu di 562. Selamat malam Melody Memory.
1: Assalamualaikum, dari Ama di Telok Pati. Alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah kawat tambus pemulaan.
1: Alhamdulillah Jo, Jolok Lun menang itu.
0: Iya.
1: Spanyol ganteng-ganteng, orang keren-keren.
0: Alhamdulillah.
1: Kacar Lun jadi hijau mata.
0: Oh my lah.
1: Ngantuk kan jadi melek.
0: Alhamdulillah pokoknya ya, kalau semangat pokoknya.
1: Lagu Ina yang lagu bola tuh kan perpisahan itu bola. Boleh lah.
0: Yang mana yang bolanya nih? Bentar.
1: Ricky Martin itu kan lama juga tuh, Ricky Martin yang apa tadi? Go. Nah itu lagunya
0: Ricky Martin ya.
1: Nah, makanya itulah terakhir banget itu bagus.
0: Oke, okay. Mungkin kita taruh di akhir nggak apa ya kayaknya ya.
1: Oh kenapa? Karena yang penting putarakan untuk
0: bola. Oke, siap.
1: Olahraga. Tapi kan sedih kan untuk dan misi menang. Karena menang itu menang lagi itu menangis
0: sudah kalah. Ini bahagia.

0: doanya ya, insya Allah ya.
1: Iya, dan okay. Buat Bang Rio yang terbaik, hati-hati kalau berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Amah di Palam. Di belakang Acil Amah ada siapa? Selamat malam Melody Memory. Oke, okay, terputus. Boleh dicoba lagi nanti. Yang pengen gabung silakan. 976 lagi, kita coba siapa? Selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mawar, apa kabar?
2: Tahu banget
0: pian lah. Iya dong, sudah hafal dengan apa ya, nada-nadanya.
2: Gak sekalinya suara lu nih, pasaran mas.
0: Gak pasar, beda dong pasaran yang sudah terkenal
2: sudah.
0: Nah familiar benar.
2: Kadang kalau
0: Allahu Akbar Mawar. Hanya rulun angkat telpon pian Mbak Mawar. Kemana langsung hilang. Ya Allah Mbak Mawar, boleh nanti dicoba lagi ya. Ke WhatsApp ini ada Barika, Bang Eja. Siapa nih yang duluan? Silakan. Nih belum masuk nih teleponnya. Gak tahu nih siapa yang bisa tembus kira-kira. Kita coba lagi 976, apakah Mawar lagi? Selamat malam.
2: Maaf.
0: Kenapa sih terputus tadi?
2: Iya, biasalah.
0: Biasalah, aduh.
2: Iya,
0: udah. Oke, okay, sebelum terputus saya pengen lagunya dulu nih.
2: Tadi, Mas. Nomor 2, satu hati sampai mati.
0: Ada Thomas Arya, mau yang itu ya?
2: Iya, Thomas kah tuh? Nyanyi
0: Thomas, kan? Betul.
2: Oh, iya,
0: okay. Salamnya.
2: Salam dulu lah. Salamnya buat Nyemerika nah.
0: Okay.
2: Maaf Marika lah
0: duluan.
2: Biasanya kan yang pembuka pintu nih Bang Ojan, Herman, maaf ya lah mau beli-beli ini yang belakang nih dulu lah. Alhamdulillah malam ini ya kalau
0: iya.
2: Buatnya Mariker, tunggu suaranya Mariker. Buat itu Abang Ojan, Herman. Okay. Buatnya itu Papi Coy, okay. Papi Ina juga. Itu Mbak Maimunah juga biasanya pembuka pintu.
0: Ini belum masuk nih.
2: Tunggu suaranya Put. Abang Ray juga.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya udah, oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Mawar yang ada di Bati-Bati. Di WhatsApp lagi berjuang nih ada Mbak Yani, ada Abah Ica yang berhasil gabung ternyata nih. Selamat malam Abah Ica.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas kada pandai lawan pian nih. Kada tambus tarus pang telepon iya, pian.
3: Iya, lawan jua anu gile siang pan dia karena anu habis baterai itu nah.
0: Iya.
3: Soplok. HP jadul kali.
0: Lawan jaringan pian rasanya naik pada turun kula lah.
3: Pada power bank pan dia.
0: Iya tuh. Harus
3: anu. Jadi pas anak ngelepon aja anu apa dari Indonesia itu nah. Habis iya. Baterai kan. Pas monitor aja.
0: Dasar anu lah ditakdirkan monitor aja pian nih.
3: Seru malam tadi.
0: Oh iya dong. Seru dan apa aja orang tuh rame jarang tuh jadinya.
3: Iya tuh. Mencari ada goals bigging kali mana anu apa Argentina anu pertahanan Spanyol nih anu buat dasar ujur.
0: Masalahnya Spanyol nih pemain muda, Argentina nih pemain tua.
3: Iya. Bukannya anu apa lagi baju kan iya. Untuk ada sayap kanan sayap kirinya kan.
0: Kalau stamina lah pokoknya.
3: Iya, iya kalau nya Argentina minimal anu kan pemain 30-an lebih lah.
0: Senior semua tuh rata-rata di situ tuh.
3: Iya, 30 atas Messi yang paling tua.
0: Malam tadi nonton bareng di RRI atau di rumah aja semalam tuh?
3: Di rumah aja.
0: Di rumah aja.
3: Kalau nonton. Masalahnya kalau tapi tahan juga benda pegadang nih balik kadang-kadang.
0: Ah bojo.
3: Ya siang sudah saringan lo begawi gitu nah.
0: Kalau malam kalau pindah tepar aja ya lo.
3: Makanya tuh ini malam tuh kan menghadang ya sampai berapa aja balik ya.
0: Oke. Okay.
3: Guring sejam mulai jam 11 bangun jam 1 enak. Guring lagi jam 2 bangun pulang jam 3 pas tuh jam 3 mainnya kan tuh.
0: Iya betul. Pas
3: banget.
0: Oke, Abah Tiar, Abah Ica. Lagunya dulu silakan Abah Ica nih, mau yang mana kira-kira?
3: Rasanya ada iklim dari Palilah.
0: Ada dong iklim, bukan
3: nah,
0: kota sudi.
3: Nah, iklim maju Palilah.
0: Oke. Okay,
3: apa judulnya Palilah?
0: Bukan kota sudi, lain lagunya gitu. Pokoknya judulnya bukan kota sudi ya.
3: Iya, yang penting iklim lah istilahnya kan.
0: Yang penting iklim.
3: Jangan sasaran besar.
0: Betul. Oke, okay, kita siapin dulu ya.
3: Salamnya buat apa nih Mawar dari Palilah.
0: Siap.
3: Amah jo, makanya hobi pernah di bola juga. Masuk terus amah. Tapi apa ambil komentar sudah habis Piala Dunia.
0: Habis sudah, selesai sudah amah.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Untung nunggu U17 aja pulang lah ya kalau.
0: U17 sama Piala Dunia Wanita kalau tidak salah ya.
3: Tapi yang meliput juga kan RRI di Bali.
0: RRI paling enggak siaran langsung, cuma mungkin ada liputannya aja nanti. Tapi nanti kalau ada babak seru-seru mungkin bisa disiarin RRI juga nanti insyaallah ya.
3: Okay. Rasanya bulan September aja.
0: Betul, bulan September. Okay. Iya. Lagunya kita siapin dulu. Abah Icaya, terima kasih banyak dulu.
3: Iya. Salam buat semua aja Belena.
0: Ya, okay, siap.
3: Belum masuk juga ya kalau. Buat Bali semua satu lah.
0: Baik, siap. Saya
3: selalu aja ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Baby Bell Iren, manakah Iren, siapa nih kira-kira nih? Ada Onco, malam, salam dari Ternate. Lagu-lagu tahun berapa nih? Tahun 80-an, 90-an. Tapi ada playlistnya ya. Ramadan, nyaman benar baurut dari habis maghrib sampai jam 9.30. Fit dah awak jar. Alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus pian ya kalau Ramadan lah.
4: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
4: Kabarnya baik aja.
0: Man, suaranya pina nyaman didengar malam ini. Nah. Sehat
4: malam
0: aja kah?
4: Di sini kami layar lebar, Mak.
0: Di Intang mananya, Jar, layar lebarnya?
4: Di depan rumah seorang.
0: Oh, menyamannya di Intang rumah seorang.
4: Nih, layar lebar, hai.
0: Baby Sabana.
4: Bola layar lebar.
0: Rami benar lah orangnya malam tadi aja, Jar.
4: Rami benar, Abah sampai ngungkuk ayam.
0: Oh, Mak lah. Sampai ano jarang tuh subuh ya kalau jarang telah.
4: Aduh, jangan orang Betawi mahir bikin.
0: Asli udah subuh jam 6-an bisa tuh ya kalau. Ah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan.
4: Lagunya apa gitu?
0: Lagunya silakan, ada Satu Hati Sampai Mati, Thomas Arya, Bukan Kuta Sudi Iklim, Oasis Stand By Me, ada Bruri Marantika, Masihkah Mungkin Kita Berdua Satu Perahu, Gombloh Kugadaikan Cintaku.
4: Kugadaikan Cintaku.
0: Oke deh, kita siapin dulu lagunya.
4: Salamnya beratan aja. Ada salam bola-bolaan lagi. Salam sehat beratan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bang Willy, kok minta request lagu sih Bang Willy? Kan di lagu radio sampean ada toh. Enggak. Kita siapin juga ya Bruri Marantika yang nanti kita puterin Bang Willy. Tapi Bang Willy jangan kabur ya, ditunggu dulu nih. Jangan kemana-mana nanti ya. Kita 976 sudah yang bergabung. Selamat malam Melody Memory.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Maimun, apa kabar?
5: Apa kabar?
0: Sehat, Pian sehat juga kabarnya?
5: Sehat, Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Iya, baik dan sehat dan bahagia insya Allah ya.
5: Apa lagi?
0: Lagunya silakan dipilih, ada Thomas Arya Satu Hati Sampai Tua, sampai mati
5: iklim,
0: maksudnya.
5: Ya.
0: Iklim Bukan Kuta Sudi ya. Ya. Oke, salamnya.
5: Salamnya buat Putri, Mawar, Barke, Dayani tadi, Mbak Usti, Bang Herman, Bang Ojen.
0: Okay.
5: Ini semuanya aja, salam sehat ya.
0: Oke. Okay.
5: Pulang dah tadi pagi. Terima kasih atas waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mbak Maimunah. Kita ke WhatsApp lagi, ada Bang Herman di Banjarbaru. Selamat malam Bang Herman. Halo. Iya, menyambungkan ternyata Bang Herman. Aduh. Apakah bisa tersambung dengan Bang Herman? Apakah terputus kira-kira suaranya Bang Herman? Masih belum ada nih suaranya Bang Herman. Oke, terputus berarti ya. Boleh dicoba lagi. Kita ke WhatsApp lagi. Ada yang beruntung gak kira-kira ini? Ini perjuangan antara Mbak Rika, ada Bang Herman lagi, ada Mama Aden lagi, terus ada Bang Eja juga yang masih setia di WhatsApp. Berarti kita bergeser dulu. Oke, WA lagi nih, kita coba sapa ya. Bang Herman, selamat malam.
6: Malam, Padli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat aja kabarnya?
6: Alhamdulillah masih gagah aja orang.
0: Masih gagah. Alhamdulillah ya kalau jarang telah. Iya.
6: Sama dirimu juga.
0: Iya sehat. Dong. Harus sehat dan gagah kita dong. Banjarbaru atau di Kapuas atau di mana ini?
6: Masih di Banjarbaru, Pak Tena.
0: Masih di Banjarbaru. Oke, masih santai berarti ya.
6: Santai, Pak Tena.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan
6: Anyar pecan loh, Pak Tena tadi acara, Pak.
0: Acara apa?
6: Ramadan 3 hari dapat.
0: Ah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Abahku petano udah mano udah sampai dah.
0: Ah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya kalau Bang Herman lah.
6: Iya. Sabar ya.
0: Iya, bawa tenang aja ya kalau Bang Herman lah.
6: Tenang aja kita ya.
0: Insyaallah Abah Pian ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya lah.
6: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Berarti ini tuntungan 3 hari, Mbak itu menuju hari pulang ya lah kena lah.
6: Ini juga lagi patah.
0: Mbak itu menyelawi lah rasanya, sehingga tulentah. 40.
6: Iya, nyawinya mah 40 ya lah.
0: Hanya menyerah 100 ya kalau pulang lah.
6: Menyerah 100 sih.
0: Nah, mudah-mudahan tenang di alam sana insyaallah Bapak Pian ya kalau lah. Amin.
6: Amin ya lah.
0: Oke, Bang Herman lagunya dulu silakan Bang Herman. Mau yang mana nih?
6: Tadi ada Thomas Arya kok, Pak.
0: Thomas Arya ada dong.
6: Nah, itu aja betul.
0: Thomas Arya kita bungkus. Salamnya buat siapa aja dulu nih?
6: Tadi Mbak Maimunah aja loh.
0: Heeh. Mm-hmm.
6: Catatan sama tadi Google siapa Mbak Mawar berarti ya lo.
0: Mbak Mawar terjatuh tadi.
6: Betul siapa? Siapa nanti terkoranik si Kakak Hendy
0: nah. Kakak Hendy betul.
6: Ya udah tuh pengamat bola apa teh?
0: Siapa tuh Kakak Hendy? Oh iya, Kakak Hendy tuh pengamat bola banget tuh.
6: Tapi aku Bang, aku Spanyol tadi pas tembus kan.
0: Sesuai dugaan berarti ya kira-kira ya.
6: 3-1 nya jadi 1-0
0: lo. Oh alhamdulillah. Iya, 1-0 ternyata ya kan.
6: Iya, Pak, itu Bang banyak pelanggarannya loh.
0: Iya, tidak sesuai dugaan lah pokoknya ya.
6: Yang lawan apa offset ya lo tuh.
0: Heeh, makanya.
6: Rencana masuk terus kan Spanyol tuh ya tendangannya tuh ya lo.
0: Iya, makanya aduh. Padahal Spanyol bagus banget malam tadi tuh. Argentina yang sayang banget nih.
6: Iya, apa namanya? Hebat banget ya lo Argentina tuh kipernya tuh kan sempat membuang terus ya lo.
0: Iya, tapi Argentina ngeri banget Martinez malam tadi tampilnya on fire banget sebenarnya. Cuma ya sayang banget perserangannya Argentina kurang malam tadi ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Iya.
0: Oke, lagunya kita siapin dulu Bang Herman ya. Ini mau kita puterin dulu lagunya nih.
6: Jadi bungkus sama Mama Dan ya lo.
0: Siap, terima kasih banyak.
6: Ya, berlan lupa. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Herman. Oke, ada Modi. Halo Modi, lagu-lagu klasik dong. Ada nih lagu-lagu klasik. Tapi klasiknya nyambung enggak sama genrenya nih? Pilihan lagunya sedikit jaka Bang Syamsiar, ini lagunya memang sedikit malam ini karena durasinya terbatas banget, kita sampai jam 11 malam aja. Jadi ada lagu Malaysia 2 yang akan kita putarkan, Thomas Arya dan Iklim. Silakan ada yang mau dipilih juga. Gombloh Kugadekan Cintaku nih klasik loh Modi loh, kalau mau milih Gombloh juga. Bro Rima Lantika nih makin klasik nih. Masihkah mungkin kita berdua satu perahu? Kira-kira mau yang itukah lagunya Anda? Oke, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda sambil menikmati suasana malam hari di Banjarmasin dan sekitarnya. Satu lagu dari persembahan Thomas Arya dengan Elsa Pitaloka, judulnya Satu Hati Sampai Mati. Dan juga ada lagu Iklim, Bukan Kuta Sudi. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi kita sedikit rame banget ya. Di TikTok ada 200-an penonton dan sekarang ada 65 penonton. Saya mau nelpon, katanya telpon boleh nih di 0811-531-410 Dapin by Deka ini. Siapakah gerangan kira-kira? Kita ke WhatsApp dulu duluan ya. Ada Mamadan yang sudah bergabung. Selamat malam Mamadan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi mawar kita Mamadannya di TikTok ya Allah.
1: Harum malam ini ya Allah.
0: Harum malam ini. Rasa pengantin hanyar jarang tuh.
1: Banyak pulang anunya yang menontonnya malam ini
0: dua,
1: yang... ditutut-tututnya bisa melihat jam.
0: Nih Mihat.
1: Hanya kalau kata salah bang, kata salah betul.
0: Iya, amna Mihat hanya aja bang tadi hendak hanya lu bacakan tadi lagunya, ternyata Mihat minta lagu iklim juga. Nah, sama ternyata lagunya yang diminta.
1: Eh, muni-muni ada yang lain ada lagi lah bang.
0: Lagu yang lain udah habis nih Mamadan.
1: Habis lah, ayo yang itu aja gini sudah.
0: Yang itu
1: yang
0: aja ya.
1: Lama-lama saja kan.
0: Yang lama-lama.
1: Lama-lama saja gini.
0: Nih masih ada yang lama satu lagi Bro Rima Lantika nih, tapi apa? Lagunya lagu lama Indo sih ya tapinya ya. Uh-huh.
1: Ya,
0: kada apa-apa.
1: Saya lama-lama saya jigit film ini dah.
0: Oke deh, kita siapin lagu yang lamasnya ini. Pokoknya kesenpian jua. Nah, berataan pokoknya ya kalau
1: seberataan kita monitornya, kalau menikmati kita lagunya.
0: Nah. Iya, betul. Sambil
1: ada
0: santai lah.
1: Seko-seko aja kan. Santai kita nih habis bahurutnya santai. Kita guring-guring saking lawasnya bahurut.
0: Berapa tadi dari jam habis maghrib sampai 9:30 kata tadi?
1: Oh.
0: Ah, lawas banar. Mailah. Itu bau urut.
1: Sampai kada konek lagi. Kada konek lagi bi anu tukang urut mama mandiri saking mengantem tuh guring-guring.
0: Ya Allah Rabbi, luar biasa pokoknya ya kalau mudah-mudahan apa jarang telah urutannya mendatangkan kesehatan jarang telah.
1: Amin.
0: Oh, iya.
1: Sudah langganan tepatnya nyaman.
0: Oh,
1: sudah.
0: Cocok aja. Bepandernya cocok juga ya kalau lah.
1: Oh, nyambung loh Bang, sudah kan itu nyaman.
0: Nih jar Abah Tiara, Mama Danai nih. Amunnya kada amunnya kada kau masuk empat mama aja lagunya jar. Nah.
1: Oh, iya, ayo kayak absen siapa yang anak empat lagunya nah.
0: Berarti mah Abah Tiara ini pasrah kira-kira sudah nih.
1: Pak, jangan pasrah, masih ada berapa menit lagi tuh kau aja habis ini kalau micik.
0: Coba aja dulu Abah Tiara.
1: Coba turunlah habis ini lah.
0: Oke.
1: Kita memiciknya telah.
0: Nih habis ini ulun ke 562 nah kita coba sapa 562 siapa pulang ya lah.
1: Ayo halah, siapa yang beruntung kalau di TikTok, di grup juga seberataan aja ingin lah.
0: Siap. Baik,
1: selalu sehat-sehat, kita seberataan.
0: Oke deh, siap.
1: Bungkus lagunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, di 562 sudah ada siapa nih kira-kira? Selamat malam Melody Meuri. Waalaikumsalam, Abang Ali ternyata yang beruntung ini masuk.
2: Panak murid.
0: Ini aja tadi ada Abah Tiara yang mau nyerah nih.
2: Ya. Tapi senang betul.
0: Ah, kenapa tuh?
2: Menang anu non tadi.
0: Oh iya dong, Spanyol udah menang, ya kan?
2: Iya kan tadi dukung apa non tadi?
0: Ulun jujur aja malam tadi dukung Argentina bang sebenarnya.
2: Tapi menang non tadi apa?
0: Iya, sekalinya menang han Spanyol.
2: Iya, anu, malam sama malam.
0: Mainnya kada bagus lalu Argentina malam tadi bang Ali ya. Nah kawa ya kalau lah. Ya Allah Rabbi, lagunya dulu Bang Ali silakan sebelum terpaget.
2: Lagunya apa tuh lagi?
0: Lagunya ada Gombloh, Kugadaikan Cintaku, Bro Rima Lantika.
2: Itu aja gin.
0: Itu aja lagunya ya. Oke deh kita siapin
2: Barika
0: dulu.
2: Barika udah masuk pak?
0: Masih berjuang Barika.
2: Nah salam aja Barika.
0: Siap.
2: Mbak Usin nggak ada kawa juga ngira masuk.
0: Iya Mbak Usin lagi berjuang juga nih, nggak tahu apakah bisa masuk atau tidak nih.
2: Nah salam aja Bang Mihat nah.
0: Bang Mihat juga nih menunggu nih antrian nih.
2: Sama kalau Banyumasin, aku masin di sini nah.
0: Nah, Bang Mihat, Banyumasin ke Bang Mihat. Kita tunggu juga ya, Bang Mihat mudah-mudahan bisa gabung nih.
2: Salam beratan aja, betul.
0: Siap, gitu. Terima kasih banyak dulu, Bang Ali.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ali ada siapakah kira-kira di 976? Selamat malam, Melody Memory. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Putri berhasil gabung.
3: Limit dia tangani jari.
0: Amun jar Abang Ali tadi apa jarnya tadi panat benar sudah jarnya nih sudah keriting tangan lah kira-kira. Ya Allah, sehat kabarnya Putri?
3: Sehat,
0: alhamdulillah. Karanginten. Kenapa tuh?
3: Sunyi dah malam nih.
0: Kenapanya sunyi?
3: Kayaknya malam malam tadi sini ramai benar.
0: Oh iya, nonton bareng juga ada malam tadi kayaknya di sana ya.
3: Nah, di halaman rumah ulun di antek orang layar lebar.
0: Oh, cocok kae, ramai benar itu rupanya.
3: Apa pada buka enggak di warung lagi benar warung.
0: Paksa libur lah juala yang kesen hari Senin itu lah. Anu maksudnya hari iya. Siangnya warung siangnya buka lah, tutup ya.
3: Ganti-ganti sama kakak
0: juga. Oh, ganti-ganti ya. Tapi malam pas yang nonbarnya tuh buka ya lah warung lah jadinya lah.
3: Malam
0: yang gini
3: nah
0: sebenarnya
3: main
0: ganteng korokean. Oh, ma. Dasar beram.
3: Namanya gureng kena mau gureng juang ini ngeberang sutan ini. Itu ke warung jar.
0: Udah sepuju beramian lah jadinya lah. Alhamdulillah. Pokoknya jadi pesta bola dunia lah intinya tadi ya. Oke, lagunya dulu Putri silakan. Nih sebelum terputus ada yang menendang nih kira-kira nih takutnya nih.
3: Apa pilihannya?
0: Pilihannya ada Gombloh, Ku Gadaikan Cintaku, Bruni Malantika, Masihkah Mungkin Kita Satu Perahu, Oasis Stand By Me, ada Titik Puspa dengan Bing, Ingin Memiliki, Wahyu S, Pijering Dian Pisesa, ada The Cup of Life tambahan nih dari Ricky Martin. Mau yang mana kira-kira?
3: Yang Titik Puspa tadi
0: aja. Titik Puspa aja. Oke, kita siapin dulu lagunya ya. Salamnya singkat aja Putri buat siapa aja?
3: Salam buatnya Mbak Mawar tadi lah. Buatnya Bu Rika, buatnya Mbak Nedem, buat semuanya Cikin.
0: Oke,
3: yang
0: siap.
3: Yang belum masuk cepat masuk.
0: Amin, benar-benar tembus semuanya ya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putri. Kita beralih lagi ke WhatsApp. Ada siapa kira-kira ini? Ada Bang Mihat yang bisa bergabung ternyata. Selamat malam Bang Mihat.
4: Selamat malam ya berarti. Alhamdulillah ya kalau masuk nih.
0: Jawab dulu pertanyaan.
4: Pohon kenapa tuh? Anak sebuting HP. Nang kasini sebuting.
0: Sekalinya nang 62 ada tambus-tambus lah.
4: Tambus saya tahu cuma lapas tahu angkatannya.
0: Iya.
4: Nang sebutingnya tuh nang 10 tuh apa ya, Padli?
0: 410 tuh kita fokusakan ke WA ini Bang Mihat teh.
4: Oh iya, Pak.
0: Jadi nang
4: mas
0: hanya
4: sebutingnya tuh apa?
0: Nang 976 nomor satunya.
4: Oh, ada di BC ya aku nentuna.
0: Nah, coba kan HP-an save, Era.
4: Eh, kena anak nemu HP sebutingnya jadi 3 magic.
0: Iya, ini ulun kirim nomornya di WA pian nah, supaya pian menyimpan nah, iya, ya kalau. Sip. Nah, ya,
4: kirimnya,
0: nah. Lagunya sudah kalau pian tadi sudah kalau.
4: Sudah lagunya.
0: Oke. Anu Bang Ali tadi betakon kayak pacar.
4: Mendengar ya anu di sini kada masin mang lagi belum sampai kemari lagi.
0: Belum lagi berarti lah.
4: Sampai kemari masin banyu Bang Ali di alu-alu parak ya lawan laut mana.
0: Iya, makanya temasin banyu aja sedikit mulai aja.
4: Bagus pang masin tahun ini banih amun tahun dudi akan datang. Amunnya masin tahun ini nah.
0: Iya, iya.
4: Tak bagus tak akan datang banih.
0: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan sampai kemari aja masinnya.
0: Mudahan talus talus aja sampai ke sana ya kalau lah.
4: Sabar bulan jen masin kuih nam.
0: Alhamdulillah.
4: Matian kayak apa padahal.
0: Apanya tuh?
4: Kayak apa eceng gondok.
0: Oh, eceng gondoknya matian. Ya. Yang apa ya hama-hamanya itulah pokoknya
4: nah,
0: ya.
4: Nah matian juga ya Allah.
0: Dan
4: penyakit-penyakit nang penyakit kuning tuh matian juga ya Allah.
0: Amin.
4: Mun yang ada punya masin.
0: Amin.
4: Jadi tahun dudia akan banyak pulang umbuhumaan ya Allah.
0: Nyata panen banyak pulang ya Allah tahun depan kena. Amin. Oke salamnya dulu Bang Mihat. Gasan siapa aja Bang Mihat?
4: Salamnya. Salam buat Putri tadi lah. Saya salam kenal lah.
0: Oke.
4: Buat Abah Tiara nang nyenggol-nyenggol ya Allah. Abah Tiara bisa meskol
0: Abah Tiara enggak bisa gabung-gabung mulai tadi nih.
4: Mau madan ya buat semuanya aja buat Liana. Salam sehat selalu. Asal kau masuk aja ya Allah.
0: Siap. Abang ya, terima kasih banyak.
4: Manang aku mam tadi buat Liana.
0: Karena Spanyol kah? Karena apa nih?
4: Spanyol manang ya Allah.
0: Wow, banyak yang megang Spanyol ternyata ya.
4: Spanyol.
0: Iya.
4: Jakanya Portugal bisa banyak Portugal lagi.
0: Tapi sayangnya Portugal kada masuk kan sedih benar ya kalau Portugalnya aja kada apa-apa.
4: Iya.
0: Oke.
4: Asal ada aja Allah.
0: Asal ada aja bucur. Oke, kita siapin dulu lagi. Nggih, berlan dulu lun.
4: Yo berlan sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena durasinya sudah menit 45, tandanya kita mau calling dulu nih yang di WA ini ada siapa aja. Bang Mihat tadi sudah kita bacain lagunya Iklim juga ikut ya. Ada siapa-siapa lagi nih ternyata yang banyak gabung banyak banget ya. Oke, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda. Ini requestan juga dari teman saya ada Maudi Ramita yang request lagunya ini juga. Terus juga ada tadi Bang Syamsiar atau siapa tadi Syamsinar ya. Saya lupa tadi yang di TikTok banyak banget nih. Nanti kita bacain yang di TikTok dua lagu untuk Anda. Gombloh dan juga Bruni Malantika.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 411.

0: Okay, tadi lagu yang udah kita hadirkan, lagu yang begitu ikonik datang dari Bruni Marantika. Itu tadi ada yang di TikTok, Bu Mun juga ya tadi ya, narasumber kita dari Banjarbaru yang request lagunya Bruni Marantika juga tadi. Bang Adi Gono juga dari Medan, terima kasih banyak. Modi, Modu juga ya udah gabung di TikTok kita, Modi Pramita juga, Teteh Energen, banyak banget nih, Aba Hamdan nih dan lain sebagainya. Kita masih ada kesempatan lagi, kitaran lagunya udah habis sih tapinya ya. Lagunya udah habis, jadi kita mohon maaf banget buat yang mungkin pengen apa sih namanya itu ya, pengen pilih lagu gak bisa lagi ya. Tapi kalau buat kirim-kirim salam masih bisa lagi, silakan di 562 ataupun juga 976. Kita ke 562 dulu. Selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
1: oh,
0: ujung
1: cuma satu telepon di WA tadi.
0: Iya, di WA itu apa ada WA, tapi gak masuk-masuk di sini Mbak Rika.
1: Iya, soalnya 76 sama 562 tadi sibuk, jadi aku iya. Pikir yang WA gantian 3 jalur, yang 2 jalur tuh sibuk semua, jadi aku pakai WA gantian lagi, sibuk lagi.
0: Ini pokoknya kalau telepon seluler itu susah banget, WA pun juga, WA ini
1: iya,
0: ini
1: padet banget.
0: WA ini banyak nih rebutannya sama Bang Eja iya. Tadi mau Madan.
1: Aku denger yang lain, aku Mawar masuk udah gak.
0: Mawar tadi kesian juga tuh, terputus tiba-tiba tuh.
1: Iya, akhirnya udah gak bisa minta.
0: Iya, mohon maaf banget Mbak Rika ya.
1: Salam aja, gak apa-apa ya, iya. Yang penting udah bisa masuk.
0: Ini kata Mamadan, tiga jalur kada alang-alang jalan Mamadan. Makanya
1: banyak banget jalurnya. Kan okay. Gantian itu modelnya.
0: Makanya saya harus makanya adil buat, nih. Silakan Mbak Rika salamnya.
1: Buat Mbak Maimuna, Mbak Anu Putri, Mawar. Manis, salam manis buat Mawar.
0: Siap.
1: Terus ada Mbak Kalbi yang tadi ya. Siapa aja tadi?
0: Banyak
1: Mbak Osin
0: tadi.
1: Gak masuk Mbak Osin.
0: Mbak Osin masih belum tembus nih.
1: Oh, belum tembus, masih berusaha. Oh, udah habis waktu.
0: Nih kayaknya satu telepon lagi sempat nih saya nih.
1: Mas Fadli.
0: Pun.
1: Aku 3 kali ini udah dapat bocoran. Aku ketemu Mas Willy udah.
0: Alhamdulillah.
1: Bocoran, ntar lagi ya aku kasih tahu.
0: Apa tuh bocorannya tuh, colong dong dikasih tahu dong.
1: Abis ini ditunggu.
0: Bocorannya. Di WA ya. Di Japri ya WA saya ya. Di bocoran apa nih?
1: Iya,
0: oke. Okay. Apa nih bocorannya?
1: Makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Enggak apa-apa deh.
0: Oke. Okay.
1: Namanya juga berjuang. Iya.
0: Enggak apa-apa, perjuangan itu insya Allah ada hasilnya iya. Walaupun mengecewakan nah, sedikit ya.
1: Akan masuk terus karena diangkat dari Fadli.
0: Gitu, bukan tidak ngangkat.
1: Iya.
0: Ini padat saya
1: ya,
0: susah.
1: Sehat,
0: siap. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Satu lagi di 976. Selamat malam Melody Memory. Sayang sekali terputus. Boleh dicoba lagi nanti. Berarti tandanya 562 lagi kita sapa ya. Selamat malam Melody Memory. Sama terputus juga nih. Kita ke 976. Selamat malam Melody Memory.
2: Malam.
0: Selamat malam. Dari siapa di mana ini?
2: Dari Mas Yono.
0: Mas Yono. Tadi saya lihat di WA ada nelpon juga Mas Yono ya. Asli, ini ada. Ini ada Mbak Ulia Farida juga nelpon. Mohon maaf banget nih tidak terangkat nih. Banyak pangar di WA yang kada terangkatan lu nah. Padat merayap Mas Yono ai. Oke, Pak Yono, lagunya udah habis tapi bisa kirim-kirim salam. Kira-kira mau kirim salam buat siapa aja, Pak Yono?
2: Salam buat siapa tuh? Mawar Sagita tadi kalau.
0: Mawar Sagita ya, masuk, ya. Nggih. Siapa lagi?
2: Siapa lagi tuh? Eja Herman ya.
0: Eja, oke, okay, Herman.
2: Aku tadi mau lihat yang apa permainan Argentina anu tuh lah. Sepanjang tuh.
0: Kenapa
2: si
0: tuh?
2: Si Sher itu sebenarnya orang Islam lah si apa main Spanyol ya Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal ya.
2: Ini ya kalau menang akan menyumbangkan apa?
0: Donasi ya.
2: Kalau segala dana itu untuk ke Palestina.
0: Iya iya iya.
2: Nah itu.
0: Karena beliau apa?
2: Banyak komentar di YouTube tuh kebaca apa Argentina malah dibadakannya no.
0: Mendukung yang sebelah ya lo. Iya makanya. Jadi berat sebelah. Jadi kekuatan doa itu Pak Yono itu ya.
2: Aku lihat bukan karena itu loh, tapi yang permainan Argentina itu yang bagus. Argentina
0: iya.
2: Jauh bertahan kan.
0: Makanya.
2: Tapi karena itu karena melihat Spanyol itu menang lalu mendukung ke Spanyol.
0: Spanyol jadinya.
2: Apa nih? Tetap pendirian soalnya kalau kita favorit kita Argentina sih Argentina nya lah.
0: Iya. Tapi malam tadi tidak berpihak ke Argentina jadi ke Spanyol jadinya ya.
2: Iya,
0: ya Allah Rabbi, mudah-mudahan sehat selalu lah intinya ya, bisa nonton ya lagi Piala Dunia tahun berikutnya nanti ya. Ya. Oke. Okay.
2: 2007 lagi lah.
0: 2030 ya berarti ya kalau tidak salah ya.
2: 30 lah, tunggu berapa tahun lagi.
0: 4 tahun lagi kita tunggu, Pak Yono.
2: Pensiun sudah tuh, Yono tuh. Eh apa?
0: Ronaldo, Messi.
2: Pensiun sudah pensiunnya.
0: Iya, kayaknya. Ada
2: di Piala Dunia.
0: Betul. Oh,
2: ya. Umurnya sudah berapa tahun, Mbak? 40 berapa kan?
0: Tapi kita enggak tahu nih apakah nanti tiba-tiba keajaiban ikut lagi, kita enggak tahu ya kan. Sudah 40-an ya kalau 35, 30-an atau 40-an ya, saya lupa tuh.
2: Umur Messi itu 39.
0: Iya, betul. Pokoknya sekitaran tahun itulah Pak Yono ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih dulu Pak Yono ya.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono di Sutoyo S Banjarmasin telah bergabung bersama kita. Satu lagi boleh gak ya, sempet gak ya kira-kira ya. Oke, oke, kita coba sempet singkat aja kayaknya. Selamat malam Melody Memory.
3: Assalamualaikum Mr. Fazli.
0: Waalaikumsalam Mr. Handy. Singkat aja tapinya Mr. Handy lah di ujung banner pian nih nah.
3: Ya
0: Allah. Ini ketat banget persaingan Bang Handy. Jadi saya mohon maaf banget nih.
3: Iya tadi masuk simpan yang sana angkat sini masuk sini sana diangkat.
0: Itu Anda terjebak berarti alur polanya tidak terbaca berarti Anda ya.
3: Iya itulah yang penting mantap ya kalau mak pandai.
0: Betul mantap yang penting tuh ya kalau. Iya. Salamnya dulu nah silakan Bang Handy siapa-siapa aja.
3: Salamnya semua aja saya mengucapkan selamat buat timnas Spanyol ya dan seluruh fans Spanyol kita intinya.
0: Oke deh.
3: Jadi juara Piala Dunia World Cup 2026 Amerika, Meksiko, Kanada.
0: Betul.
3: Kita tunggu 4 tahun lagi
0: justru 2030.
3: Tuan rumah nanti loh.
0: Yang mana?
3: Spanyol ya kan itu tuan rumah sama Portugal.
0: Kalau tidak salah iya. Antara Maroko, Portugal, Argentina, Spanyol, saya lupa tuh. Pokoknya saya lupa di mana nanti urutannya. Harusnya sih benua selesai benua Amerika kan harusnya benua lain ya kalau tidak salah ya.
3: Eropa, nanti mainnya di Eropa.
0: Nah,
3: di Portugal sama Spanyol.
0: Iya, berarti Portugal Spanyol, betul betul betul.
3: Iya.
0: Berarti benar-benar itu tadi. Kita tunggu nanti bagaimana nanti 2030 ya.
3: Iya, dan saya berharap RRI menyiarkan di Piala Asia 2007 juga ada siarannya dengar bersama juga tolong.
0: Ya. Amin. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa saya sampaikan ke pusat ya.
3: Soalnya mainnya kan malam. Kalau yang Piala AFF kan mainnya sore aman aja sih.
0: Iya, masih bisa lah nanti ya.
3: Nanti kalau nggak salah di Arab apa nggak salah Piala Asia nih.
0: Iya, daerah Qatar atau Arab sana
3: iya.
0: Ya.
3: Oke. Ini bisa tengah malam tuh kayaknya.
0: Kita lihat nanti ya, mudah-mudahan bisa kita siarkan.
3: Oke.
0: Okay. Okay, terima kasih banyak. Ya. Siap.
3: Terima kasih, Pak Li.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena masih demam Piala Dunia, requestannya Mbak Amah kita puterin duluan ada Ricky Martin dengan The Cup of Life dan nanti ada lagu Titik Puspa dengan Bing. Terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok ataupun juga di WhatsApp atau di radio. Terima kasih banyak, kita habis ini muterin lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Banjarmasin malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa

0: kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di Kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

abadin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: pohon yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Renungan Malam Seorang kakek berusia 80 tahun menjalani operasi telinga yang nyaris tuli. Setelah operasi sukses dan kakek itu bisa mendengar kembali, maka datanglah tagihan biayanya. Kakek itu tiba-tiba menangis. Dokter yang melihat sang kakek seperti itu merasa iba dan mengatakan bahwa bila tagihan itu terlalu tinggi, maka ia akan membebaskan biaya dokter. Tetapi sang kakek menjawab, "Aku bukan menangis karena uang yang akan aku keluarkan, tapi menangis karena selama ini Tuhan telah memberiku pendengaran yang jelas, namun Tuhan tidak pernah mengirimiku tagihan." Kadang, kenikmatan yang Tuhan berikan seringkali kita tidak pernah mensyukurinya. Baru kita ingat saat musibah menimpa kita. Nikmat sehat baru terasa saat kita sakit. Saat sehat kita lupa. Nikmat kaya baru terasa saat kita jatuh miskin. Saat kaya kita lupa. Nikmat waktu luang baru terasa saat kita sibuk. Saat punya waktu luang kita lupa. Nikmat keluarga baru terasa setelah mereka tiada. Saat mereka ada, kita menyia-nyiakannya. Nikmat umur panjang baru terasa

Jalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Meski nanti apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Jika kita punya kaki untuk melangkah, mengapa kita menginginkan sayap untuk terbang? Jika kita mempunyai mata untuk menatap masa depan, mengapa kita pejamkan mata untuk berhayal? Marilah kita bersyukur.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Dari program Satu RRI di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Selasa tanggal 21 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

Selamat pagi mendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum melaksanakan ibadah salat subuh pagi ini, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 46 dibacakan Ahmad Jailani SAG.

وأظنها

Sadaqallahul azim, pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga segala ibadah dan amal yang kita lakukan hari ini diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan dengan pahala. Amin ya rabbal alamin.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun, tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Siaran Pro 1 pagi ini dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin Pagi. Baru saja kita nikmati satu tembang darinya Gita Rolis yang dirilis pada tahun 2007, Cinta Yang Tulus. Tapi ini di aransemen dialihkan cinta ini kepada Sang Halik ya. Artinya di sini Cinta Yang Tulus kepada Sang Halik adalah muhabbah, yaitu rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan melalui keyakinan, ketaatan, ibadah serta kesediaan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya tanpa mengharapkan balasan selain dari ridhonya. Baik, pendengar, kita tinggalkan Gita Rolis dengan judul Cinta Yang Tulus membuka informasi di Banjarmasin Pagi dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, pendengar, yang mengumumkan daftar jemaah calon haji masuk dalam daftar tunggu atau waiting list dan akan berangkat pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Dahnil Ansar meminta aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenhaj untuk membangun kedekatan dan komunikasi yang intens dengan jemaah sejak dini. Wamenhaj menambahkan dalam istilah agama kedekatan ini disebut sebagai ta'liful kulub atau tautan hati, atau secara sederhana merupakan jalinan silaturahmi yang melahirkan ikatan hati yang mendalam yakni antara petugas dan jemaah haji. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
9: Oh no.
8: Pakai tiket dong naik motor.
10: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
11: Oh no.
12: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
13: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
9: Oh no.
14: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Ya, kami masih hadirkan update informasi dari portal rri.co.id. Dan kami informasikan juga untuk kuliah subuh pagi hari ini, berhubung karena narasumber ada kesibukan satu lain hal, maka kami isi dengan update informasi dari portal rri.co.id. Ya, pendengar, masih informasi dari Kementerian Haji dan Umroh mengumumkan daftar jemaah haji calon yang masuk dalam daftar tunggu atau waiting list dan akan berangkat pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar meminta aparatur sipil negara di lingkungan Kemenhaj untuk membangun kedekatan dan komunikasi yang intens dengan jemaah sejak dini. Menurut Dahnil, Kemenhaj adalah institusi negara yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengemban amanah besar guna membina, mengawal, dan memastikan transformasi nilai-nilai mulia terjadi selama proses ibadah haji berlangsung. Pendengar, terkait dengan nama-nama jemaah calon haji, Wamenhaj menyebutkan daftar tersebut sedang dalam tahap verifikasi di tingkat kabupaten kota dalam rangka mempercepat sekaligus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan juga berkualitas. Oleh karena itu, pendengar, Wamenhaj kembali mengingatkan jajarannya untuk segera mengimplementasikan koordinasi di lapangan tanpa menunda-nunda waktu.

Judul lagu Dalam Sujudku. Ya pastinya dalam sujud Anda ingin berdoa sepenuh hati, apa yang ingin Anda minta pastinya harapannya untuk dikabulkan. Nah, seperti lagu yang dinyanyikan, dilantunkan Intan Ayu. Pendengar, masih kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Badan Gizi Nasional BGN tengah menyusun skema baru pemberian intensif yang lebih adil bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan melalui rri.co.id bahwa evaluasi dilakukan setelah menemukan besaran intensif yang ditetapkan atau diterapkan sebelum mempertimbangkan kondisi operasional masing-masing SPPG. Ia juga menjelaskan bahwa skema baru akan disusun seiring proses refocusing penerima manfaat dan pembenahan data SPPG. Langkah tersebut secara otomatis akan menghasilkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: 面的。
1: Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara historis kabarnya, filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Fitri Karlina membawa kita di menit ke-6 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan judul Takwa. Takwa ini adalah pendengar sikap takut ya, tunduk dan sadar akan kehadiran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala

Ya, terkait dengan MBG yang masih kami hadirkan informasinya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional PGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan melalui rri.co.id bahwa arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah.

0: Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Héctor Soleja.
1: Pendengar Duarte featuring Ugo Gray, Cantik dan Soleha. Masih kami hadirkan informasi terkait dengan MBG. Pendengar, menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Proses tersebut juga dilakukan pendengar untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pembenahan program. Dan Agustina juga mengatakan bahwa pembenahan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. BGN menargetkan bantuan pangan bergizi semakin tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Itu tadi informasi pembuka kita di Banjarmasin pagi ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk kuliah subuh tidak mengudara pagi ini karena narasumber mempunyai kesibukan satu lain hal, maka kami isi dengan update informasi dari portal rri.co.id. Masih kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dari portal rri.co.id. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya, dengan begitu permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini.

Iya, ada humania terserah ya, tapi ya terserahnya di ini juga sih, perlu diingat-ingat juga, walaupun terserah ya, jangan oper juga di luar kendali gitu ya. Baik, pendengar, ya kata terserah ini banyak ya, terserah mau ngapain, terserah mau ini, mau itu gitu ya. Itu definisi terserah. Oke, ini membawa kita di menit ke-40, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi. Pendengar, informasi dari Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan bahwa peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin pada tahun 2026 tidak sekedar menjadi agenda seremoni tahunan. Nah, momentum bersejarah 5 abad kota 1000 sungai tersebut juga disiapkan menjadi pesta rakyat terbesar dengan target menghadirkan 500 event yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sepanjang tahunnya. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat pemantapan rangkaian hari jadi ke-500 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrom Muftezar. Sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR agar seluruh rangkaian kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: dan resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas,

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Baik, pendengar, masih kami hadirkan informasi ya dari Banjarbaru. Tadi Banjarmasin, sekarang Banjarbaru geser dikit ya. Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan berbagai langkah pengendalian inflasi menyusul meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, khususnya beras. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat. Langkah pengendalian tersebut disiapkan setelah Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pendengar tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan kegiatan yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah tersebut juga diikuti secara virtual dari ruang tamu utama Wali Kota Banjarbaru Senin 20 Juli 2026. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak, warga Kalimantan Selatan memasuki bulan Juli. Cuaca semakin cerah dan aktivitas pun juga semakin ramai. Anak-anak kembali bersekolah, banyak yang bermain di luar rumah dan penggunaan listrik di rumah juga semakin meningkat. Di tengah aktivitas tersebut, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan kelistrikan. Ada 5 langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, untuk anak-anak, bermainlah layang-layang di lapangan terbuka dan jauh dari jaringan listrik. Kedua, hindari menumpuk colokan pada satu stop kontak agar terhindar dari panas berlebih dan resiko kebakaran. Ketiga, periksa kembali lampu belajar, charger, dan kabel listrik di rumah. Pastikan semuanya dalam kondisi aman digunakan. Keempat, apabila melihat pohon yang sudah mendekati jaringan listrik, jangan memangkasnya sendiri. Laporkan kepada PLN agar dapat ditangani dengan aman. Dan terakhir, jika menemukan kabel putus, tiang miring, atau potensi bahaya kelistrikan lainnya, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Aman beraktivitas, aman penggunaan listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Banjarmasin, dan siaran Pro1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Pro1, sesaat lagi kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, Selasa 21 Juli 2026. Hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 49 kejadian kebakaran. Penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin yang memicu lonjakan antrean kendaraan di sejumlah titik membuat Pertamina menambah pasokan BBM di sejumlah SPBU yang padat. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, penutupan sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin memicu lonjakan antrean kendaraan di sejumlah titik SPBU lain. Menyikapi hal tersebut, Pertamina mengambil langkah antisipasi dengan menambah pasokan BBM di sejumlah SPBU yang padat. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Berdasarkan data Pertamina, di wilayah Kalimantan Selatan, sepanjang tahun 2026, setidaknya tercatat 67 titik SPBU yang kini dijatuhi sanksi pembinaan, mulai dari sanksi peringatan hingga penghentian suplai. Sales Branch Manager 1 Kalsel, Fuel Pertamina Patraniaga, Wicaksono Ardi Nugroho, menyebut pihaknya telah mengantisipasi dampak tersebut dengan melakukan penebalan suplai di SPBU yang rawan terjadi kepadatan.
3: Kita sudah melakukan penebalan suplai di sekitar SPBU yang disanksi ya, kena sanksi ya pemberhentian suplai. Itu sih antisipasi kami, ya penambahan suplai kalau pada saat kebutuhan dari SPBU yang kena sanksi, misal nih berapa KL dalam tiap hari, kita pindahkan nih di SPBU terdekat suplainya. Jadi harapannya masyarakat kita pastikan untuk pasokannya atau kebutuhannya tetap terpenuhi.
2: Dari total puluhan sanksi tersebut, di Kota Banjarmasin, penghentian operasional salah satunya terjadi pada SPBU Pramuka yang kini tutup total. Sementara SPBU Ahmad Yani Kilometer 5 kini harus menutup jalur pengisian Pertalite. Terhentinya pelayanan bahan bakar ini sempat memicu kebingungan di tengah masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 terpaksa balik kanan karena tidak bisa mengisi BBM. Salah seorang pengendara, Siti, merasakan langsung dampak tersebut.
4: Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di Mbak. Akhirnya apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah kayak gitu lalu kerja di. Nggak tahu Mbak baru yang di sini. Tahu kalau yang di sana tuh baru yang misi tadi tuh kerja di misi lalu berbulik nih. Nak melihat ke Pertamina lain-lain juga.
2: Sementara itu, terkait proses distribusi, pihak Pertamina memastikan pasokan BBM masih dalam kondisi stabil dan lancar. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik guna menjaga kondusivitas di lapangan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Sebanyak 6 penerbangan Bandara Internasional Samsudin Nur harus tertunda. Hal ini dikarenakan delay akibat dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Diki Munadi.
5: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Banjarbaru Senin pagi 20 Juli mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nur. 6 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay karena jarak pandang di landasan pacu turun drastis hingga sekitar 500 meter. General Manager Bandara Internasional Samsudin Nur, Stepanus Milias Wardana mengatakan, penurunan jarak pandang terjadi antara pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kondisi tersebut membuat proses lepas landas tidak dapat dilakukan sesuai prosedur keselamatan penerbangan. 6 penerbangan yang terdampak merupakan rute Banjarmasin menuju Jakarta, Semarang, Samarinda, Surabaya, dan Yogyakarta. Bahkan beberapa pesawat yang telah bersiap menuju landasan pacu harus menghentikan proses keberangkatan dan kembali menunggu karena jarak pandang belum memenuhi batas aman untuk lepas landas. Stepanus menegaskan penundaan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan aspek keselamatan penerbangan. Setelah kabut asap mulai menipis dan jarak pandang kembali membaik, kurang dari 1 jam kemudian operasional penerbangan kembali berangsur normal.
5: Ya, pagi hari ini memang seperti yang diketahui ada dampak ya untuk di kabut asap yang di bandara. Visibility-nya itu memang berkurang dari 2000 meter ke 1000 meter itu. Dan tadi pagi laporan dari tim kami juga untuk posisi dari jam 6 sampai jam 7 itu kita ada delay sekitar 6 pesawat. Jadi untuk delay keberangkatan.
6: Sementara di tempat terpisah, Kabid Kebencanaan pada Dinsos Kalsel Ahmadi mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Satgas Karhutla terus berupaya menjaga wilayah Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor yang mulai mengalami kekeringan dengan melakukan pembasahan.
7: Nah, sungai-sungai kecil yang ada di sekitaran itu masih bisa kita pergunakan. Kemudian samping itu juga Golok Ujung yang termasuk daerah rawan bencana kebakaran tanah dan lahan itu sudah kami pantau di sana. Itu masih berair dan memungkinkan untuk bisa penanganan lebih lanjut nanti bila mana daerah situ areal yang mendekati Bandara Internasional Samsudinur.
6: Kabut asap yang menyelimuti Kota Banjarbaru pada Senin pagi berdasarkan data BMKG masuk dalam kategori berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Jika terjadi berulang, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Dan jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, disarankan menggunakan masker.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 49 kejadian. Musim kemarau dinilai memperbesar potensi penyebaran api karena banyak material mudah terbakar. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
8: Cuma kalau musim kemarau ini mungkin bahan-bahan aja lebih mudah terbakar. Kalau terjadi percikan api itu mungkin lebih mudah api itu menjalar. Itu aja bahannya.
9: Hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 49 kejadian. 5 diantaranya sudah terjadi sepanjang Juli ini. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin Marlian Syah mengatakan, jumlah tersebut menunjukkan tren kebakaran yang masih cukup tinggi. Sebelum memasuki Juli, pihak telah mencatat 44 kejadian, kemudian bertambah 5 kasus dalam beberapa pekan terakhir. Rentetan kebakaran yang terjadi termasuk insiden besar di kawasan Pasar 5 beberapa waktu lalu, memunculkan anggapan bahwa cuaca panas menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kebakaran. Namun, Marlian Syah menegaskan kebakaran sejatinya dapat terjadi kapan saja tanpa bergantung pada musim. Ia menjelaskan musim kemarau hanya memperbesar potensi penyebaran api karena banyak material mudah terbakar berada dalam kondisi kering. Menurutnya, faktor utama tetap berasal dari sumber api dan kelalaian manusia. Sementara kondisi cuaca hanya mempercepat kobaran api membesar ketika sudah terjadi kebakaran.
8: Sebenarnya api ini kada tergantung musim sebenarnya. Cuma kalau musim kemarau ini mungkin bahan-bahan aja lebih mudah terbakar. Kalau terjadi percikan api itu mungkin lebih mudah api itu menjalar. Itu aja bahannya. Tapi kalau kebakarannya tidak kada tergantung musim. Musim hujan pun bisa terjadi kebakaran.
9: Sebelumnya kebakaran hebat kembali melanda kawasan Pasar 5 Banjarmasin. Sedikitnya 162 kios dan toko di Blok 3, Blok 4, serta Blok Angsar hangus dilalap api dalam peristiwa tersebut. Direktur Utama Perumda Pasar Banjarmasin Muhammad Abdul Syakura menyampaikan, bangunan yang terbakar mayoritas merupakan konstruksi kayu dengan usia yang sudah cukup tua. Kondisi tersebut dinilai sangat rentan terhadap kebakaran terlebih saat memasuki musim kemarau. Sebagai tindak lanjut, Perumda Pasar menggelar rapat koordinasi bersama para pedagang dan diputuskan bahwa kawasan yang terbakar akan dibangun kembali dengan konsep yang lebih aman.
10: Apalagi kita sekarang menghadapi musim kemarau, ya tentu rentan sekali kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar 5 itu. Jadi pasca hari Jumat, kita minta ke Kepala Pasar untuk menghubungi para pedagang sehingga kita melaksanakan rapat koordinasi di hari Senin kemarin.
9: Melihat tingginya angka kejadian kebakaran, DPKP Kota Banjarmasin terus mengintensifkan langkah pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di berbagai kesempatan. Membangun kesadaran masyarakat dinilai jauh lebih efektif dibandingkan harus melakukan pemadaman setelah api terlanjur membesar. Jumbo Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait upaya membangun budaya dalam mencegah kebakaran.
11: Perkenalkan, nama saya Azril dari Banjarmasin. Untuk harapan saya sih ya, untuk masyarakat, kita nggak boleh abai ya terhadap perangkat elektronik ataupun keamanan di rumah. Karena walaupun kita anggap biasanya aman aja kok, tapi kita nggak ada yang tahu nih musibah mungkin ya, kapan terjadi, kapan aja, itu kan bisa terjadi kapan aja. Kemudian untuk pemerintah, tetap mengedukasi masyarakat betapa pentingnya keamanan di rumah maupun di sekitar rumah.
12: Saya Jessica dari Banjarmasin. Kadang tuh ya kita ngerasa kebakaran tuh bisa aja terjadinya di tempat lain, padahal bisa jadi juga terjadi di sekitar kita. Makanya penting sebenarnya buat punya kesadaran supaya lebih hati-hati dan juga saling mengingatkan soal keselamatan. Budaya mencegah kebakaran itu bukan cuma tanggung jawab petugas pemadam aja, tapi sebenarnya tanggung jawab kita semua. Mencegah kebakaran juga bisa dimulai dari hal-hal kecil sebenarnya tuh. Kayak misalnya sebelum tidur atau sebelum keluar rumah tuh, pastiin kita tuh sudah mematikan kompor. Terus mencabut semua alat elektronik yang tidak terpakai. Kalau orang semuanya sudah terbiasa nih melakukan budaya cegah kebakaran, risiko kebakaran pasti bakalan bisa berkurang.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, kekurangan tenaga pendidik pada jenjang SMA sederajat menjadi sorotan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menyebut kebutuhan guru yang belum terpenuhi mencapai sekitar 1.140 orang. Berikut laporan Pitriana.
13: Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi persoalan klasik berupa kekurangan tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan sekolah luar biasa atau SLB. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu pemerataan layanan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah dan wilayah pinggiran. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Kalimantan Selatan, kebutuhan guru yang belum terpenuhi mencapai sekitar 1.140 orang. Rinciannya meliputi kekurangan 212 guru SMA, 520 guru SMK, dan 408 guru SLB di seluruh kabupaten kota. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja antara Distikbud Kalsel dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Pertemuan itu membahas berbagai persoalan pendidikan, termasuk langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang terus terjadi setiap tahun. Kepala Bidang Pembinaan SMA Distikbud Kalsel, Dedi Hidayat, mengatakan, pemenuhan kebutuhan guru masih menghadapi tantangan karena proses pengadaan aparatur harus mengikuti regulasi pemerintah pusat. Ia menyebut pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi secara bertahap.
14: Seribuan guru yang belum tersedia. Nah ini kan kita ada challenge lah, tantangan ya kan. Dari kementerian juga mengulangi, ini

0: Perdikalsel Jihan Hanifah mengatakan, sekitar 500 guru diperkirakan memasuki masa pensiun setiap tahun, sehingga kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat. Menurutnya, rekrutmennya berjalan saat ini belum mampu mengimbangi jumlah guru yang pensiun.
1: Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi kami di DPRD Provinsi Kalsel, khususnya di Komisi 4. Tadi kita juga menawarkan terkait untuk segera dibentuknya pergub terkait tentang ketenaga pendidikan. Nanti diatur di sana mekanisme untuk guru, karena kalau pengangkatan lagi sudah tidak ada. Mudah-mudahan dengan kita mendorong pergub ini nanti, itu bisa diatur, disediakan guru secepatnya. Dan ada juga tadi tambahan, kita minta dari distrik agar bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, lulusan guru yang fresh graduate itu langsung diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang memerlukan untuk guru tersebut.
0: Lebih lanjut, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel, Jihan Hanifah berharap langkah tersebut mampu mendukung visi dan misi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Festival Kuliner Banua Ekskuris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 menjadi upaya Bank Indonesia Kalimantan Selatan memperkuat UMKM, memperluas transaksi digital, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Karena bagi kami, kita melihatnya UMKM di Kalimantan Selatan itu adalah sebuah...
4: Festival Kuliner Banua dan Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah kuliner di Kalimantan Selatan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekayaan cita rasa daerah. Mengusung tema Rasa Banua Kebanggaan Kita Semua, kegiatan yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini juga mendorong masyarakat semakin akrab dengan transaksi digital berbasis Kris. Festival tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia mengarahkan transformasi ekonomi Kalimantan Selatan menuju sektor-sektor non-ekstraktif seperti perdagangan, UMKM, dan jasa pariwisata. Kuliner dipilih sebagai salah satu sektor strategis karena memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aloysius Donanto Hawe, mengatakan pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus utama Bank Indonesia karena sektor tersebut masih menyimpan potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, Festival Kuliner Banua merupakan salah satu bentuk nyata dukungan dalam meningkatkan kapasitas perekonomian daerah melalui penguatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
3: UMKM di Kalimantan Selatan itu adalah sebuah aset yang sampai saat ini itu masih sangat potensial untuk terus dikembangkan. Kegiatan ini adalah sebagai bagian dari salah satu upaya yang kami di Bank Indonesia meningkatkan kapasitas perekonomian di Kalimantan Selatan melalui sisi UMKM.
4: Sebanyak 15 pelaku usaha kuliner unggulan terlibat dalam festival ini setelah melalui proses kurasi dari total 131 kandidat se-Kalimantan Selatan. Selama 3 hari pelaksanaan, mulai 17 hingga 19 Juli 2026, Festival Kuliner Banua 2026 berhasil menarik hampir 2.000 pengunjung. Antusiasme masyarakat tersebut turut mendorong transaksi penjualan UMKM hingga mencapai sekitar 200 juta rupiah melalui lebih dari 5.000 transaksi menggunakan Kris. Dalam hal ini, pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi atas penyelenggaraan festival tersebut. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikrom Mubtejar, menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang secara konsisten menghadirkan kegiatan yang tidak hanya mempromosikan kuliner lokal, tetapi juga memperkuat ekosistem UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Kami dari Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen terus mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan promosi produk lokal.
4: Melalui penyelenggaraan Festival Kuliner Banua dan Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026, seluruh pihak berharap promosi kuliner khas Banua semakin luas, penggunaan transaksi digital terus meningkat, serta UMKM mampu berkembang menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, pendengar dan pemirsa, ribuan pecinta sepak bola di Kalimantan Selatan memadati kawasan Tugu 0 km untuk menyaksikan agenda nobar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Keseruan nobar semakin terasa dengan hadirnya UMKM dan juga stan jajanan makanan gratis di kawasan lokasi nonton bareng. Berikut

0: Laporan Robi Angga.
1: Suasana meriah menyelimuti agenda nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di kawasan 0 km Banjarmasin Senin 20 Juli 2026 dini hari. Laga yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina berakhir untuk kemenangan Spanyol dengan skor 1-0 dan memastikan diri menjadi juara Piala Dunia 2026. Sorakan dari ribuan penonton terus menggema selama pertandingan berlangsung, hingga gol menit akhir membuat suasana semakin bergemuruh. Salah seorang pendukung Spanyol, Echon, mengaku senang dengan kemenangan yang diraih tim kebanggaannya. Menurutnya, permainan yang ditunjukkan Spanyol selama pertandingan menjadi salah satu faktor layak untuk meraih juara Piala Dunia 2026.
2: Sangat bangga ya, karena udah lama nggak ngangkat Piala Dunia juga. Terakhir Euro ya dia menang. Ya. Ini pelengkap lagi. Spanyol sangat mendominasi, Mas. Sangat mendominasi sampai-sampai Argentina nggak berkutik. Dilihat dari perjalanan Spanyol sih emang layak juara ya. Sangat layak juara.
1: Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang hadir menyaksikan agenda nobar mengatakan bahwa kegiatan nobar ini merupakan arahan dari pusat dan digelar secara serentak. Menurutnya kegiatan nobar ini juga menjadi ajang dalam mempererat silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat di Kalimantan Selatan.
3: Hari ini kita nonton bersama pertandingan final 2026 hari ini Piala Dunia yaitu Spanyol dengan Argentina. Hari ini kita nonton bersama di Kilometer 0. Jadi ini ada instruksi dari Menteri Novi dan dari Menhan dan dari Kapolri. Lalu kita bersama-sama kemarin biar gue diperlakukan ini di kilometernya, misalnya selama ada.
1: Dalam acara nobar tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyediakan berbagai stand makanan gratis dan juga berbagai door prize menarik untuk menambah kemeriahan agenda nobar Piala Dunia 2026. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik tentang membangun budaya cegah kebakaran. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
4: Selamat pagi pendengar. Kebakaran kembali menjadi ancaman yang begitu akrab bagi warga Kota Banjarmasin. Dalam waktu setengah tahun lebih, puluhan rumah warga telah dilalap api. Angkanya mencapai 49 kejadian hingga pertengahan Juli 2026. Apalagi musim kemarau membuat api lebih mudah membesar. Sementara material bangunan yang mengering mempercepat kobaran menjalar dari satu rumah ke rumah lainnya. Namun cuaca bukanlah pihak yang bisa dipersalahkan sepenuhnya. Api tidak mungkin menyala dengan sendirinya. Kelalaian penggunaan kompor, listrik, hingga pembakaran sampah, serta rendahnya disiplin terhadap standar keselamatan tetap menjadi pemicu yang paling sering ditemukan. Di sisi lain, pemerintah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Angka ini penting karena penanganan terbaik terhadap kebakaran adalah mencegahnya sebelum terjadi. Edukasi harus diperluas hingga menyentuh lingkungan permukiman padat, bahkan tempat sekolah dan komunitas warga agar budaya keselamatan ini benar-benar menjadi kebiasaan. Pemerintah daerah juga perlu mempercepat pembenahan instalasi listrik di kawasan rawan. Selain itu juga memastikan akses jalan bagi kendaraan pemadam tetap memadai, serta memperkuat sistem mitigasi di tingkat kelurahan. Di saat yang sama, masyarakat juga harus berani mengevaluasi kondisi instalasi listrik di rumah masing-masing dan tidak menganggap remeh potensi bahaya dari kebiasaan sehari-hari. Setiap kebakaran selalu meninggalkan kerugian yang jauh lebih besar daripada nilai bangunan yang hangus. Karena itulah, menekan angka kebakaran tidak hanya menjadi tugas dari para pemadam, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga Kota Banjarmasin. Sebab ketika kewaspadaan menjadi budaya yang bisa ditularkan, maka angka kebakaran tidak hanya bisa ditekan, tetapi juga bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan juga masa depan dari warga kota itu sendiri. Sekian komentar.
5: Lintas Benua Maju.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Selasa 21 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pagi ini kami akan hadirkan informasi terkini volume arus lalu lintas kendaraan di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama RTMC Ditlantas Polda Kalsel yang akan memberikan informasi terkini kondisi arus lalu lintas bersama Bribtu Hilma. Bribtu Hilma, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat pagi. Halo Sobat Polantas Banua, dengan saya Bribtu Hilma dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan kita di ATM di Lintas Polda Kalsel. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Mutang Karakan, terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, tempatnya di Jalan Kupang Kangsat Banjarbaru. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh pengendara roda 2 dan pengendara roda 4. Sobat Polantas, kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, serta tidak memaksakan kecepatan. Gunakan helm bagi pengendara roda 2, dan gunakan seatbelt atau sabuk pengaman bagi pengendara roda 4 maupun lebih. Hindari penggunaan ponsel pada saat berkendara, dan pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Bagi pengendara yang masuk atau mengantuk, dapat beristirahat sejenak demi keselamatan bersama. Mari kita ciptakan situasi arus lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai lalu lintas, dapat menghubungi kami di Instagram @cmcpoldakalsel atau di hotline Polantas 0811 5000 3110. Sekian informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan saya Bribtu Hilma, kembali ke studio.
1: Baik, Bribtu Hilma melaporkan dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Gak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
5: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
6: Ya, baik pendengar, tidak hanya informasi lalu lintas ya kami hadirkan untuk Anda pagi ini, kami juga mengajak Anda untuk memantau bersama bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin. Untuk informasi pagi ini akan disampaikan Rianita dari BMKG. Rianita, silakan informasi Anda selengkapnya.
7: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan dan kondisi di wilayah Bandara Samsudinur terpantau kabut asap. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin, bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kepapan udara 45 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan lokal khususnya di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, dan Tabalong. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian, terima kasih.
5: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Untuk pagi ini kami juga menghadirkan informasi lalu lintas ya, dari yang akan disampaikan reporter RRI Banjarmasin Robi Angga di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Robi, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Aulena dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun kendaraan roda 4 yang melintas juga beberapa sudah banyak yang memadati di kawasan Jalan Ahmad Yani dari arah luar kota menuju dalam kota, dan kendaraan tidak begitu padat namun cukup ramai lancar di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga nampak didominasi oleh kendaraan roda 2 juga, dan beberapa kendaraan roda 4 yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota juga banyak, dan sedikit ada kepadatan kendaraan karena dari arah terdapat arah putar balik di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk kendaraan sendiri yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, namun sedikit ada penumpukan kendaraan di simpang 3, di tepatnya di bawah traffic light, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan kami juga melaporkan bahwa di simpang, maksud saya di arah putar balik, terdapat pihak Satlantas Polresta Kota Banjarmasin yang membantu mengatur lalu lintas sehingga lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan kami melaporkan untuk aktivitas masyarakat di pagi hari ini juga terpantau sejak pagi tadi. Masyarakat di Kota Banjarmasin sudah melakukan aktivitas seperti berjalan kaki, berolahraga, bersepeda, dan juga nampak sejak pagi tadi hingga saat ini petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang masih membersihkan di sisi-sisi pinggir jalan di sepanjang jalan namanya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, tempatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, juga terpantau cerah. Dan ini menjadi salah satu faktor pendukung lancarnya lalu lintas dan juga aktivitas di Kota Banjarmasin. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu menaati aturan lalu lintas, dan selalu melengkapi surat-surat berkendara seperti SIM dan juga STNK. Untuk pengendara roda 2, untuk selalu mengenakan helm saat berkendara. Sedangkan pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, cuaca, dan juga aktivitas masyarakat di Kota Banjarmasin, tempatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mendengar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami mengajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan pangan